hanya dia ke diri angin tu tai ke patut bersering mai ngopang kami kita ke dekat datai tu ila seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri aku merindang kita betisi radio ke sekali tu anang jawab hari radio au seraya kita gawa serayanya mendiang kaku bercakup ba radio jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di muna India ada dan pe lama aku dah aku boleh cerita tau ya dengar kita cerita tau lemah berita tu nyadi ba baramati di muna India ada dan sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek rindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran hati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nang sigi datai ko pengujuang tu bukti ya cerita ya jadi ini kita tu berumur 61 tahun namanya Lata Bagwan Kare kalau kena kita medak sitik cerita cerita ke berkawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun berkena cerita lagi kunusi bak penghujung cerita tu ini kita tu tadi bisi sitik harinya tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik Siti Arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedih dada akai pedih mendadak aku tahu dia solo ko apa tuai tu tadi naik nama mahal deh ko ini kita lata tu nan mulai nak saya tu janjung ko ke hospital kadang nak tu ko mer stroke ka stroke tu ko aki kita tu tadi au dah nyuang kian dah tai di hospital dan tadi pina kita nemu ba mene India dan nuka baka kita di tu hospital de dien nadai hospital bayar seringgit nadai hospital ke nak babayar hospital free nadai de dien nak tau nak babayar dek register babayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tau nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita bekenya amin tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit ok bola-bola au. Jadi de dien tadi dutur berhospital madah ke ayah tau ibu nak tau nak de MRI tu nak tuan dia scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macam bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu tak nyak me tadi nanti yang nak ada MRI nak ada perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat ini no kak ngeripai. Kau dutur peningau tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu pulai dulu gak awak kejaga di tu ya aku nguding ya gak duit di ni no patut bagi gak ke duit kau ibu kita tahu kau ini kita tahu pansuat dari hospital tadi peningau nak jawab hari hospital kena dengan juang lakinya tadi bisik orang kedai ke main asua tadi orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa lapar dia perut 8 hari pagi tadi banyuan juang ngagai emergency dia dia nyo orang ngadu semua dah nyo lapar perut ini kita tu dah tadi dia beli ya samosa duigi jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas maya ya kemakainya tadi seraya makai seraya nyepu seraya makai seraya nyepu ya ke baru mansau dia guri yang dah dia dia terpedak kutai tulis dia ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ya bisi pekit marathon perhaya siapa ningga betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana kau ya peningan jadi hari titik amai-amai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Bagwan Kare itu nang sigi nak bekasut ya Belanda ngena baju sarinya ya baju sari sida Indianya nyak kena ya Belanda orang bukai ngena baju juging ngena kasut juging ngena tancut juging ya nak nang sigi nade bekasut ya tak Belanda ngena kaki kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur ya ke 55 60 tahun ke atas
Jadi penyawah ya Belanda nadai jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Sikok degeliah kengujuang boleh rumah satu. Nak macam-macam yang kaban. Udah nikik pengau derima duit 5000 kesnya 5000 rupiah alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi. Nadai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisa digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kari tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda meriton ketika sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keterubah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu. Laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok, Thailand dia ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak setok maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit yang tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pintang nama ku bahinduk tu seksi nau ngenak baju ke nama korang yang tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngenak sekat ayan peh nama penguat sida itu ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tinggi ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga ikut induk ke babajak memanyah penyiau bertanda berlungun aku ilah kena merindang semangat ku pama medum ya mutai ke nyandi pindah ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dia buat Nakhon Sitamarat dia mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara dia kena berbahasa dah peminta ya bekenya nadi kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po nadi hadat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nak segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya peningannya dia nya tadi utai kenya di luar di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu leban nadat munua dedin nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tau ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih kena nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama ada dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama ada dalamnya.
bisi utai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke nda ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil keteberayaan sebelahnya, mayo macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai saya dalam biak, mayo macam ya tadi ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di benua Indonesia ada dien bak kampung kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada dien siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja, ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik dalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama, ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuan aku dekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nasigi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nembiak tu ya sigi rinduk bermain ular nembiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat maya tayem dia ada ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegau de kaya bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun nasigu dah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawa hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai-ngai nuan kaban aku selamat dagawai ngai-ngai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusik ke aku seraya kita berperindang nanti kita ke belalak aku pun ke belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

Kita pasang lagi round kedua program Leman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Leman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat Rami, tak lama lagi ya. Kita pasang lagi Leman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia, dan bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur, dan. Empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingi sidak tang, dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku iku capi nyak mereka dia kembuan ya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketega penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngomulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi itu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelur. Kelebih lagi jelur ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu. Orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, Sutasmir itu, dalam 24 jam, 12 jam, biasanya kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, bukan merindang anak bini, nak, bukan merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, main lagu Widuri, main lagu Tenda Biru, macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nah dah aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita kenupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya, tadi Leman Berita kita keempat kita mansang aja Leman Berita kita ke menduni ke sekali tu. Nadek ku ngau nasi udah awak dah beri ngagi kita. Aku nusui ke kita Siti Leman Berita. Kelebih lagi empat lama aku dah. Aku tu tarik maya ke deriba bak jalan luar dari semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah lori besar tiga tingkat berbaik ke balangut cukup maimuah nyak aku madah segi dia kena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta bangut nang segi maimuah. Laban dekat desayat dekat dijual dia beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta bangut. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song.

laki bernama Song tu yang ada ngut ke dijual aku tu sigi cukup dia kerindu orang laban nama ke buah aku ya. Ngut ke dijual aku tu mani yang sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayas siti kita tadi ia nyamai ngut ke dijual aku tu ndak stres maya ke saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia apa dengar nanti tadi capi ke dia jaga sutas mirinya dia perindang dengan lagu Ayun Lundai tang babi ngut ke dia jaga bak benua China dan ya ke lelaki bernama Song tu dia perindang dengan lagu disco lagu seseko kau kita okey bola-bola nya aku ngai kita ngomai aku banggar tau pedak kita berdalam laman sosial benung viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepuk orang batas panggau nemu orang ke belagu lagu Ayun Lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang belagu batas pentas dia tepuk orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan nur disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nyak Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gaya bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi yang agak tanduk ya redua 5.5 lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embap lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh salma ada gawai ngage kita pendengar semua mau pula aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tangi ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey ada pantap terpeninggal, ada tempia kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kalonengkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kitai
2: Raja mah. Kitai
3: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya kutbah khas eh. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ianya. Ya keempat terima kepada

ya ka guna belare ya majelis kesyukuran 13 bulan viral mai lah penam juga penam mengikut tadi buat tempat masjid jamek betong ya ka enam tadi majelis jamuan teh dan dukung

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Kemenikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak.
2: Hai hai hai, aku Dorin Teodora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

0: Aku Cikgu Tuba Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Kin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Yang aja boleh pengelantar ngendang yang dipinta kita nanti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru geranya mai lantang senang wan menua. Oh, gitu nanda berasa mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabu terus dari kota media yang ke Sapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi bawai 9.12 kita dekat bukulai ngapunglah program kami kebukai merindang kita nak putus-putus ngah lagu gawai tebal lagi ngah lagu gawai merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban hak gawai nang ya diintu kita daya out ok tu ninggal ke kita ngah duitik lagu lagu hari Dennis ngah Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebetulnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: semua, aku Ika Saiful. Angga awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angga to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua angga selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat pesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh ha.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau perlu untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau perlu untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kutai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhi." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang

0: cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Ya, pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri. Dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

Dana, selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Bertemakan Iza untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan untuk jam yang pertama ini, sekitar jam 9.30 pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain menerusi Interstation. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Dan sebelum itu, apa kata kita berhibur dahulu, kita dengarkan lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912. Long

0: setidaknya untuk hari Sabtu tu. Oh. Ha, jadi kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu, Lin. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Meriah bunyi kawan-kawan kita hari Sabtu tu. Walaupun hari Sabtu, walaupun musim cuti tu dah start kata kita, tapi kita tu masih memeriahkan suasana di hari Sabtu.
1: Ya, jadi kita nak dengarkan suara kawan-kawan saya. Kalau di Sibu kita ada DJ ni.
0: Nah, DJ ni. Ya,
2: kami ada situ. Apa khabar kita dua?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Selamat hari raya DJ Din.
2: Selamat hari raya juga ni.
0: Sama. Dan kita ada si Aman Iza. Betul. Di Sri Aman.
1: Selamat pagi. Alright, kita ada N di Limbang.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Seorang lagi kita ada Shah di Bintulu.
0: Shah di Bintulu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar awak Bintulu nak?
1: Lama sinang.
0: Apa khabar Pasir Bintulu?
5: Bagus Pasir Bintulu. Okay, Pasir putih-putih.
0: Putih-putih, ha? Alhamdulillah. Okey, di Miri kita ada Tia.
6: Hai Lin, hai Andy.
0: Hai. Okeylah, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu. Jadi kita nak tahu je lah aktiviti-aktiviti sedaknya untuk ujung minggu macam tu. Selalunya kita akan pergi daripada utara.
1: Betul.
0: Kini tu kita nak pergi ke Paramatik Asimanggang dulu lah Lino.
1: Mana kata kawulan dia nak
0: nenek. Okeylah, kita nak ke Semanggang dulu lah. Iza, apa ceritanya? Iza.
7: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
0: Waalaikumsalam.
7: Dari Semanggang pagi tu ada beberapa aktiviti lah, ha. Okey, yang pertama, program ibadah korban Masjid Bandar Sri Aman sempena Hari Raya Aidiladha hari tu akan diadakan bermula jam 7.30 pagi tadi di pekarangan Masjid Bandar Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga notis makluman pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk yang mana 3 Jun dan 4 Jun klinik kesihatan akan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari untuk bagi klinik kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek serum ataupun cek kuning lah sahajalah. Yang lainnya mun ada rasa macam nak ya, pergilah ke hospital lah. Okey, dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga yang program yang akan bakal berlangsung, iaitu program perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun hari Sabtu bermula jam 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Afrid Jabu SMK Agustin Betong. Okey, dan selepas daya jua kita nak kongsikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman akan diadakan pada 14 Jun 2026 yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program itu untuk memperkasakan lagi kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Dan akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan kepentingan program tu yang mana penganjuran mensasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung kelak, dan keperluan stok darah di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan di antara beberapa aktiviti lah yang sedang dan akan berlangsung dalam masa terdekat tu. Ya, perkongsian daripada Sri Aman, dan kembali bersama dengan Din Andy dan Lin.
0: Baik, terima kasih Iza. Banyak aktiviti yang ada di Sri Aman, no?
1: Banyak.
0: Okeylah, kita nak ke Sibu, kawasan tengah Sarawak. Din.
2: Dah halang-halang dah nyebut nama kami.
0: Dah nyebutnya dah. Nya terus handover Din.
2: Handover terus lah.
1: Nindak saya tak lalu ke tepi. Nak nama DJ Din. Namanya nak ya. Toke madu juga dulu.
0: Okeylah Din, silakan dengan perkongsian kita.
2: Baiklah, well, terima kasih Andy dan juga Lin serta rakan-rakan kita menerusi cerita hari itu di Sarawak FM. Dan si lain sibukan yang nak saya kongsikan bersama antara lain adalah aktiviti ibadah korban lah yang berlangsung, yang mana yang pertamanya saya nak kongsikan bersama pada 28 Mei 2026 bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, bermula jam 7.15 pagi sampai 11.30 pagi, bertempat di Rumah Wakaf Lama bersebelahan Masjid An-Nur Sibu. Alhamdulillah, program ibadah korban 2026 anjuran Masjid An-Nur Sibu telah berlangsung dengan lancar dan penuh keberkatan serta semangat ukhuwah, dan majlis telah diselaraskan oleh Timbalan Pengerusi Masjid An-Nur Sibu Abang Fairul Syamil, manakala urusan penyembelihan telah diketuai oleh Ustaz Khaizara bin Muhammad Ali, Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, dan juga Tuan Haji Sukare Bilal Masjid An-Nur Sibu, serta turut bersama Encik Hafizan dari Pemuda PBB. Sebanyak 3 ekor sapi telah dikorbankan melibatkan penyertaan seramai 21 orang peserta korban lah. Dan agihan daging, tulang serta kulit korban telah diserahkan kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam ibadah korban pada tahun ini. Dan selain itu, seramai 47 orang penerima sedekah fakir miskin yang berdaftar di Masjid An-Nur Sibu turut menerima agihan daging korban. Dan pihak Masjid An-Nur Sibu juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah pun sama-sama menjayakan program ini, khususnya Jabatan Kuasa Masjid An-Nur Sibu, Jabatan Kuasa Masjid Al-Kadim, Pemuda PBB, Kedua Masjid An-Nur Sibu, pelajar dari Akademi Tahfiz Hidayatul Quran An-Nur, dan juga Bomba Sibu Muslimah Masjid An-Nur dan juga Ahli Kauniah kawasan sekitar. Jadi seterusnya program korban perdana di kawasan Rajang, Belawai, Jerijeh dan Selalang telah selesai dilaksanakan semalam. Sebanyak 31 ekor lembu korban sumbangan N41 Kuala Rajang, 25 ekor semuanya, dan Lembaga Kebajikan Islam Kuala Rajang Lakir 6 ekor telah berjaya diagihkan kepada komuniti setempat. Dan korban perdana diteruskan lagi di Masjid Al-Mutakin Sarike secara serentak di beberapa lokasi lain di sekitar Sarike. Dan program tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Muhammad Haji Abdul Wahab sebagai tetamu kehormat, dan Yang Berhormat Dato' Sri Huang Tiong Si. Dan program ini merupakan platform terbaiklah dalam melaksanakan ibadah korban, selain bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang serta berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Bagi zon Sarike dan Selalang, sebanyak 20 ekor lembu disumbangkan oleh Masjid Al-Mutakin bertindak sebagai pusat agihan utama. Agihan diserahkan kepada agensi tempatan, pejabat residen, PBB, N1, polis, bomba JKR, MDS, custom, rela dan juga komuniti saudara kita dan juga Cina Muslim. Dan agihan ini turut melibatkan Masjid Darul Saadah, Masjid Al-Rahman, Surau Darul Huda Kampung Selalang. Manakala bagi zon Tiamani, sebanyak 11 ekor lembu telah diagihkan secara berperingkat membabitkan lokasi seperti Kampung Belawai, Kampung Jerijeh, Kampung Rajang, Tanjung Manis dan juga Bukit Kinyau. Dan semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan seluruh warga Kuala Rajang. Jadi ialah info dua, info tadi ibadah korban perdana yang saya kongsikan bersama untuk kali itu. Jadi asalnya hari tu jagilah
1: betul,
2: kesempatan kita nak bertakbir je nak.
0: Benar.
2: Biasa petang tu.
0: Betul. Itu dia antara ibadah ataupun peramati majlis korban yang masih berlangsung di kawasan-kawasan di negeri Sarawak kita tu. Baik, terima kasih Din atas perkongsian kita bersama. Jadi apapun, kita terus ke Bintulu.
1: Kita nak bersama dengan Shah.
0: Apa cerita di Bintulu, Shah? Silakan.
8: Okay, Lin dengan Andy, untuk perkongsian cerita hari tu di bahagian Bintulu, di mana aktiviti Demam Darah tu akan berlangsung hari tu 30 Mei bertempat di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu di Park City Mall. Program tu bermula jam 10 pagi tuk kelak sampailah sampailah jam pukul 12 setengah tahari. Manakala untuk 31 Mei kelak di Volleyball Shopping Mall Bintulu pada pukul 10.30 hingga 12.30 hari. So, kepada kita orang yang berhasrat untuk menderma darah, ya, boleh terus datang ke SIA pagi tu, kerana hari tu akan berlangsung, dan pastikan kita orang sihat. sehat tubuh badan, saya ada masalah kesihatan dan paling penting sudah makan sebelum menderma. Dan aktiviti yang seterusnya iaitu program jualan ramah madani bergerak yang mana sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan ramah madani bergerak di rumah Padang Batu 37 kilometer 60 Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan apa yang menariknya, orang ramai boleh mendapatkan barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, telur, tepung dan dan lain-lain dengan harga yang berpatutan. Dan juga yang last sekali adalah majlis rumah terbuka gawai Dayak Rumah Panjang Tuai Tiut Anak Usit Sungai Setulan, yang mana pihak rumah panjang tersebut akan mengadakan majlis rumah terbuka gawai Dayak pada 1 Jun 2026, iaitu hari Isnin, bertempat di Rumah Panjang Tuit Rumah Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau, yang dipahamkan tetamu kehormat akan turut menghadiri majlis yaklak, iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia dan Merangkak Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi apa antara pengisian aktiviti yang diadakan sebenar majlis atau buka hari gawai Dayak tu kelak adalah upacara berjalan niti di daun, persembahan kebudayaan, upacara ngetas rantai dan jamuan makan bersama tetamu kehormat. Okay, Lin dengan Andy ya, saya untuk bahagian di Bintulu.
0: Baik, terima kasih Syah di Bintulu. Dah minum tak Syah?
8: Dah. Ada problem sikit dekat situ. Kan orang pun button tu.
0: Oh, tidak. Faham. Saya dah masalah.
1: Sampai cerita.
0: Selalu berlaku benda macam ni. Saya bingung. Okeylah. Apapun, kita berterhas ketika. Kita nak layan lagu dulu. Kita beri laluan kepada hiburan kita dulu. Lepas tu kita sambung lagi nak mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang berlaku di tiga kawasan lagi lah. Mm-hmm. Yang mana nanti kita ada Miri, Limbang dan Yak Kuching menyusul selepas tu. Di cerita kita, cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita dah mengetahui sebenarnya cerita-cerita daripada rakan-rakan kita daripada Sri Aman, Sibu dan Bintulu. Apa kata kita ke
2: Miri
1: untuk peramatik cerita kita Rito bersama dengan Tia. Tia, apa ceritanya di bintik Miri, Tia?
3: Okey, terima kasih Andy dan Din di Sarawak FM untuk perkongsian pertama dari media itu. Bersempadan dengan Hari Gawai Islam lagi esok lusa. Jadi jualan Rahmah Madani khas ketika itu sedang berlangsung di Imat Express Bulatan Piasau bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 2 petang aja. Dan hari itu 30 Mei merupakan hari yang kedua, hari yang terakhir. Jadi pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga Rahmah, antaranya ayam segar, ada ikan siakap, beras, minyak masak, telur dan banyak lagi. Jadi kepada semua pengguna yang berada di kawasan sekitar, datanglah dan jangan lepaskan peluang untuk berbelanja secara bijak dan berjimat. Ingat, Rahmah itu berkat. Okay? Baik, seterusnya bagi penduduk sekitar Long Lamak Baram, sambutan dari Gawai Daya akan dimeriahkan dengan acara Pesta Gawai Jualan Ria Long Lamak yang sedang berlangsung di Car Park Baru Long Lamak Baram Miri. Dan pada sebelah malam tu bermula jam 8.30 minit malam ada persembahan khas daripada penyanyi tempatan Jeremy Tingang. Dan pesta tu bukan saja menjadi platform jualan dan riadah untuk komuniti setempat, malah turut meraikan warisan budaya Dayak. Jadi orang ramai dijemput beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Gawai Dayak di Long Lamak. Dan seterusnya, perkongsian terakhir, bila musim perayaan membawa kegembiraan, namun dalam masa yang sama permintaan darah juga meningkat. Jadi pihak tabung darah Hospital Miri menyeru kepada penderma yang telah mencukupi 3 bulan dan penderma baru untuk tampil menderma darah. Di kempen Derma Darah Bergerak hari ini berlangsung di stage area MYY Mall Lutong bermula pukul 9 pagi tadi hingga pukul 1 petang kelak. Dan untuk yang tidak berkesempatan untuk datang hari itu, bolehlah datang untuk esok hari. Kempen Derma Darah Bergerak esok hari Ahad 30 Mei 2026 bertempat di Chisin Court Temple bermula pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 minit petang. Jadi tiga perkongsian dari Miri untuk cerita itu, Lin dan Andy. Terima kasih
1: Dia daripada dia. Miri. Baik, apapun kita terus ke rakan kita di Limbang. Gini cuaca di Limbang tu, En.
4: Hai Andy, hai Alin. Cuaca di Limbang pagi tu nya mendung.
1: Mendung.
2: Rindu hati.
4: Sejuk-sejuk.
1: Ya, alhamdulillah kan.
2: Memang orang situ gigit-gigit panas.
1: Okeylah En, apa ceritanya En di Limbang, silakan.
4: Okey, baik, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Dan untuk pagi tu En nak kongsikan ada tiga cerita, antaranya berkenaan dengan program korban dan pengagihan daging asnaf di Limbang yang mana perkukuh semangat kebersamaan masyarakat, yang mana majlis penyerahan daging korban kepada golongan asnaf anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Limbang Lakil berlangsung di perkarangan Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang yang diadakan semalam. Dan program tahunan itu menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat setempat melalui penghayatan ibadah korban dan amalan gotong royong. Dan sebanyak 3 ekor kerbau telah disembelih dan daging korban diagihkan kepada 88 penerima dalam kalangan golongan asnaf di kawasan ataupun di Limbang. Dan juga untuk makluman bahawa sebanyak 16 ekor kerbau disumbangkan melalui Pusat Khidmat Masyarakat Bukit Kota untuk diagihkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jabatan Kerajaan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Bukit Kota. Baik, itu berkenaan dengan program ibadah korban dan juga pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diadakan semalam. Baik, seterusnya Berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 yang akan diadakan di Batu Danau Limbang selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Jun. Dan antara aktiviti yang diadakan pada hari pertama akan diadakan pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, pertandingan tarik kalat kategori lelaki dan wanita, jualan dan juga demonstrasi dari agensi kerajaan, sukan rakyat. Dan untuk sebelah malamnya akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan. Dan antara lain juga akan diadakan pada hari Sabtu akan diadakan pertandingan Ratu Badogo yang diadakan pada sebelah malam. Dan terdahulu pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan untuk pada malam tersebut, iaitu Panglima Babulang dan juga Agak Babulang. Okey, dan untuk hari Ahad akan diadakan pertandingan pelbagai kategori bot kawalan jauh, auto show, pesta babulang dan juga tarik kalat 3-on-3. Itu diadakan pada hari yang ketiga ataupun hari terakhir pada hari Ahad sempena Pesta Babulang 2026. Dan untuk info yang terakhir, pelanjutan tempoh masa operasi bagi pintu-pintu masuk Immigration Zone Utara Sarawak Brunei Darussalam yang dilanjutkan sehingga 2 Jun iaitu hari Selasa bermula 6 pagi sehingga 12.30 malam. Antara yang terlibat, ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pendaruan Limbang, ICQS Terdungan Limbang dan juga ICQS Sungai Tujuh Miri. Itu makluman daripada Jabatan Immigration Malaysia Sarawak sempena perayaan Hari Raya Aidiladha dan juga sambutan gawai. Baik, itu dia Andy dan juga Lin untuk kongsian kita pada pagi itu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih Lin. Yang bestnya paramatik bagi ibadah korban di kawasan utara Sarawak tu hanya berbeza dengan kita di kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak tu. Di Limbang ataupun di utara Sarawak tu hanya makai kebo eno.
4: Makai kebo situ.
1: Betul. Istimewanya ibadah korban di utara negeri Sarawak. Baik, itu antara menarik lah yang menjadi paramatik taraikan untuk ibadah korban kali itu. Baik, sama juga di Kuching sebenarnya ada juga program ibadah korban yang berlangsung, yang mana Persatuan Islam Hasil Dalam Negeri Kuching Hadani dengan kerjasama Surau Darul Fazlillah Kampung Gitak Laut telah berjaya menganjurkan program korban akikah yang berlangsung meriah dengan penyertaan oleh persatuan dan juga penduduk setempat lah. Sebanyak 2 ekor lembu dan 10 ekor kambing melibatkan kerjasama airat antara pihak Hadani dan komuniti kampung. Dan kolaborasi Tok bukanlah yang pertama, malah telah berlangsung beberapa kali sebelum Tok. Hasil hubungan baik dan komitmen bersama kedua-dua pihak lah. Jadi paramatik program Tok berlangsung kelak akan diserikan dengan kehadiran Ya Berhormat Datuk Fazrudin bin Abdul Rahman Adun Ed 6 Tupong yang telah menyempurnakan perasmian program serta menyampaikan sendiri daging korban kepada penerima. Dan selain itu juga suasana program lebih meriah dengan 28 cabutan bertuah tuah berupa hamper terjaan daripada ahli Hadani sebagai tanda penghargaan kepada peserta dan juga sukarelawan yang terlibat. Nah, itu antara perkongsian yang pertama kita kongsikan untuk hari itu.
2: Okey, masa yang ada 4 minit yang berbaki, saya ada sebenarnya ada 2 info yang kita boleh yang berlangsungnya program di Kuching kita tu, yang mana Premier Sarawak kita dijangkakan merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Sarawak di Batu Lintang pukul 10.30 pagi tu kelak, dan bangunan tu bakal menjadi mercu tanda pengakap Sarawak untuk masa akan datang dengan rekaan yang amat menarik. Berdasarkan statistik, terdapat kira-kira 45,000 ahli pengakap yang berdaftar dan siap berdaftar di Sarawak. Ya, ada bangunan sendiri lah untuk silap perkataannya. Yeah. Dan satu lagi kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpok ke-8 yang akan berlangsung di Mini Waterfront Kampung Simpok di Pandawan. Perasmian tu pagi kelak. Disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Antara acara utama tu agak menarik, Birumba Rating Abu, Rakit Berhias, pertandingan Sumbu Sanggon dan Babai Pogan, dan juga pertandingan aktiviti permainan rakyat seperti menangkap ikan. Ikan apa, Andy? Dan juga menangkap itik. Ada cuak gerai serta sudut gawai yang memamerkan pelbagai hasil kraft tangan, makanan tradisional dan elemen kebudayaan masyarakat Bidayuh setempat. Duduklah macam-macam. No?
1: Betul. Baik, apa pun kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita di seluruh kawasan di negeri Sarawak atas perkongsian aktiviti untuk hari Sabtu tu. Dan juga selamat bercuti lah kepada kita semua yang nak bercuti. Kepada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih. Sekali lagi kepada semua. Rakan-rakan kita, jumpa lagi.
5: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat bercuti.
1: Ya, itu dia. Baik, apapun sampai di situ aja pertemuan kita untuk cerita kita hari tu, Lin. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang lain untuk pertemuan kita yang lain kelak.
2: Ya. Kita nak ambil kesempatan tu untuk mengucapkan gayu guru gerainya, Mai.
1: Ya, selamat hari gawai kepada rakan-rakan kita yang akan menyambutnya dan selamat bercuti kepada kita semua yang akan bercuti itu kelak, okey?
2: Ya, baik kawan-kawan.
1: Assalamualaikum, bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM.
6: Lagu-lagu menarik.

0: 10 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk jam yang kedua ini. Dan sekarang kita ikuti siaran ulangan rancangan Raya Aidil Adha yang bertajuk Korban Tanpa Sempadan.
1: Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Bersama dengan kami Lin Ataha dalam program khas kali tok sempena dengan Hari Raya Korban. Hari tok kita akan berkongsi kisah tentang pengorbanan, kemanusiaan dan juga pengalaman yang membawa bantuan serta agihan daging korban ke kawasan pedalaman. Dan bersama Lin di studio waktu tok, seorang aktivis misi kemanusiaan yang sangat aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi kita nak dengarkan sendiri pengalaman beliau, cabaran dan kisah yang mungkin jarang kita dengar di sebalik misi itu. Jadi teruskan bersama kami dalam Korban Tanpa Sempadan.

0: bersama dengan Lin Abang Tutup, merupakan seorang aktivis misi kemanusiaan. Cik Hafiz, eksekutif Yayasan Ikhlas. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Hafiz atas kesudian bersama dengan kita sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu. Assalamualaikum, apa khabar Cik Hafiz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Lin kerana sudi menerima saya ataulah.
0: Masya-Allah.
1: Di situ lah, insya-Allah.
0: Kita orang besar hati sebenarnya dapat menjemput Cik Hafiz datang ke studio kita nak bercerita berkenaan dengan pengalaman aktivis kemanusiaan. Mungkin jarang-jarang kita dengar tu Cik Hafiz.
1: Betul.
0: Okey Cik Hafiz, sebelum ya kita mungkin Cik Hafiz boleh kongsikanlah sedikit latar belakang dan macam mana kita boleh mula terlibat dalam misi kemanusiaan. Silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada DJ Lin. Terima kasih diucapkan juga kepada RTM Sarawak kerana sudi menerima kunjungan daripada kami. Saya Hafiz, wakil daripada Yayasan Ikhlas. Bermulanya kisah kami itu join misi kemanusiaan tu adalah saya tu diajak oleh kawan saya pergi satu misi kemanusiaan, iaitu misi banjir. Asalnya saya tu jadi sukarelawan lah, membantu nanggal lah orang-orang di sekeliling waktu banjir ya, tidak berada di pusat perpindahan sementara. Dan kami membantulah, contohnya dari sudut makanan kami orang, dari sudut emotional support, memberi program kepada sidak-sidak masa-masa banjir. Kami orang juga memberi motivasi dan counseling juga lah kepada sidak yang berada di banjir. Ia pada asalnya mula-mula kami jadi sukarelawan, dan akhirnya lama sekian lama membantu kami diserap masuk ke Yayasan Ikhlas dan terus membantu Yayasan Ikhlas dalam pelbagai projek di Malaysia, terutama di Sarawak dan di seluruh di luar negara juga. Kami mula program juga. Paling jauhnya pergi di kem pelarian Rohingya di Bangladesh. Soalnya pernah pergi di Sial lah, tidak pernah pergi. Mun di utara Sarawak, memang pernah pergi di Long Lama, ia terpedalaman juga lah. Dan mun ke bawah, kami pergi ke Long Busang di Kapit. Ia antara kawasan-kawasan pedalaman kami pernah pergi. Tapi sebenarnya banyak lagi kawasan-kawasan lain lah. Tapi ia antara kawasan yang mencabar memang pergi.
0: Okey, bila bercakap tentang mencabar tu, macam ni proses penghantaran daging korban dilakukan?
1: Long Busang pada satu ketika ialah ada komuniti Muslim dekat Sia. Dan perjalanan daripada bandar Kapit nak ke Long Busang tu ngambil masa waktu ya 7 jam. Tapi kena tu mungkinnya cepat sikit dalam 5 jam. Lembunya diambil di kawasan Sibu, bukan saya dah lembu, macam susah nak cari. So memang ambil di Sibu dan memang ombak ke Kapit. Lepas saya memang ombak naik 4 wheel, memang sembelih di kawasan Long Busang yang sendiri. Kami memang sembelihnya hidup-hidup di Sia untuk kawasan Long Busangnya, komuniti Muslim Long Busang, untuk merasai macam ni perasaan melaksanakan korban secara tertib dan teratur lah di kawasan Long Busang. Seperti mana kita tahu, Long Busang tak kawasan yang remote, kawasan yang dalam. Apabila kawasan dalam tu, apa nama, syiar-syiar Islam atau aturan-aturan Islam tu adanya kurang mendalami lah. So dari sini adanya belajar macam ni sembelih korban, apa aturan-aturannya. Ya, di kawasan pedalaman lah.
0: Apa cabaran paling besar sepanjang misi nak ngembak daging korban ke sini?
1: Nak ngembak lembu ya, naik ke atas four wheel dan tenangkannya untuk 5 jam.
0: Jauh.
1: Naik four wheel nak tenangkan lembu ya dalam masa 5 jam. Mun lembu ya si tenang habislah, mungkin akan keluar daripada four wheel ke macam ni. Untuk pengetahuan, untuk lembu korban tu ni si boleh ada cacat ke apa. Jadi kami orang kena jaganya betul-betul. Dan mungkin 5 jam yang tadi ngambil masa lebih lama daripada ya lah untuk sampai. Dan alhamdulillah lah, waktu ya sampai juga lah lembu ke Long Busang.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita Encik Hafiz, merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Kita bercakap berkenaan dengan program kita untuk sempena Hari Raya Aidiladha, korban tanpa sempadan. Masya-Allah, jauh saya tu pergi kawasan pedalaman di Kapit Nun, dan kalau tadi Encik Hafiz sempat bercerita dengan kita berkenaan dengan cabaran nak ngembak lembu, bayangkan masa yang belum ada adat darat lagi nak menggunakan bot. Pengalaman yang paling menyentuh hati atau membuatkan kita rasa cemas atau rasa wah tu cabar aku kali tu.
1: Tuan-tuan perempuan sekalian, kami nak madah dengan kita orang. Apabila kita mula satu program atau satu misi-misi kemanusiaan tu, sebenarnya kepuasannya bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, ataupun ketenangan hati bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, tapi kepuasan dan ketenangan hati adalah pada diri kita tadi. Kita membantu melaksanakan syariat ditetapkan. Nah, jadi bila kita nanggar sidak mulah ya dengan tata caranya yang tertentu, sebenarnya satu benda yang ada dalam hati ialah kepuasan yang saya dapat digambarkan, melainkan kita orang sendiri perlu pergi sendiri ke kawasannya, merasai macam ni momen mulah korban di kawasan-kawasan pedalaman ke Datuk. Dan kita orang akan rasa puas apabila sidak yang mendapat daging ni tadi mukanya senyum dan yang berterima kasih kepada kita. Kami berterima kasih. Jadi benda yang ya adalah satu pengalaman yang si mungkin ada dan si mungkin dapat pada orang yang nya hanya duduk di rumah dan menerima daging, saya akan dapat. Bagi siapa-siapa yang tahu ada program-program yang hantar daging untuk di kawasan-kawasan pedalaman, tolonglah pergi join-joinnya. Tolonglah lapah daging ke apakah. Waktu ialah kita akan dapat rasa experience berkomuniti dengan masyarakat dan kita kenal. Kita dapat tahu oh nyatuk ke datuk tu halnya. Kita dapat tahu rupa-rupanya di kawasan Long Busang tadi ya. Ada hidden gem dekat Long Busang ya.
0: Yang tersembunyi ya.
1: Yang tersembunyi. Tolong saya akan dapat di kawasan-kawasan bandar. Tapi kami semua reveal.
0: Adakah tempat yang mungkin masuk kita sungai kah?
1: Sebenarnya ikan purau.
0: Oh, ikan purau.
1: Hanya dari Long Busang. Dan kami merasa lah ikan purau. Pemir ada juga ikan purau nya. Kami pun dapat juga.
0: Oh.

0: Mancing lah.
1: Local people kat Sia, Nyai yang beri lah. Memang umpura Lia.
0: Wow, Masya Allah. Di sebalik kawasan pedalaman tersembunyi hidden gem yang Wang Si tahu di sini.
1: Betul.
0: Nanda.
1: Walau, di sebalik kesusahan ni tadi, sebenarnya adalah kesenangan-kesenangan yang lain kita simpan lah.
0: Mungkin kita boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita reaksi muka penduduk kampung tu. Ada si yang bila adanya nerima bantuan korban, mungkin ada sesuatu yang adanya sampaikan dengan kita kah?
1: Antara perkara yang paling kami rasa perlu syukuri lah bila kita mula misi kemanusiaan itu adalah kita banyak didoakan. Sidak akan datang pergi ke kita dan madah, terima kasih Tuan sebab sudi datang ke kampung orang, mohon dapat datanglah lagi. Kami orang menerima dengan hati terbuka. Yang pertama sekali pihak kampung untuk menerima kami orang dengan hati yang sangat terbuka. Sidak masalah untuk kami orang mula aktiviti korban dekat Sia. Yang keduanya, Danya memang sangat-sangat bersyukur orang-orang luar datang. Danya menyambut kami orang dengan tangan yang terbuka dan siap Danya offer mun mau tidur di kawasan dia, tidur secara percuma, saya ada masalah. Oh. Nia layan memang jauh tadi yang beri makan juga. Jadi orang yang datang ke kawasannya Danya layan dengan baik. And then yang paling utama sekali adalah bila Danya terima dagingnya, Danya mendoakan kita. Semoga Tuan tu dia berkati. Ya, sebenarnya satu benda yang kita perlukan. Jadi bila benda kedai dapat kepada kita, kita pun jadi rasa macam gembira lah. Nia jadi orang nunggah bahasa Melayu ketagih lah,
0: belalak
1: sesawaknya belalak. Lalak teman tu.
0: Mau agi.
1: Betul. Sebab tanangga orang sonok. Mungkin waktu kita mungkin lah bagi siapa-siapa yang introvert kah, bagi siapa-siapa yang ada masalah, kini tu lah banyak orang masalah nak. Tahu sih masalah depression,
0: anxiety.
1: Pergi bantu orang. Bantu orang tu adalah salah satu cara untuk menghilangkan anxiety dengan depression. Salah satu. Tapi kena continuous lah. Kita mula satu benda tu, kita bantu orang. Ada satu perkataan yang orang putih selalu nyebut, iaitu philanthropy. Filantropis tu adalah jiwanya tadi, jiwa ke masyarakat. Jiwanya dah nya dah sedar rasa individualistik dah. Nya memang nak bantu masyarakat je kerjanya. Ya, adalah filantropis lah. Untuk bahasa orang,
0: Masya Allah,
1: bahasa orang putih, bahasa orang kampung.
0: Benarlah orang madah, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Seronok sebenarnya bila kita bercakap tentang reaksi penduduk bila sedaknya menerima bantuan dan sebagainya. Mungkin setiap orangnya ada

0: selesai aktiviti agihan tu, apa perasaan kita?
1: Yang pertama sekali adalah bila sebut pasal korban, kita tahulah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim tu tadi
0: diperintahkan
1: untuk mengorbankan anaknya, tapi dia terima dengan hati terbuka. Okey, tiap perintah tadi mesti ada hikmahnya selepasnya. Jadi bila sebut pasal korban, bila kita mulah program-program korban tu, yang pertama sekali bagi orang yang berkorban tadi lah, tu kami cerita pasal orang lain dulu, bawa cerita pasal kami. Bagi orang lain bila dia berkorban, yang pertama duitnya. Harga lembu dekat Sarawak tu bukan murah. Nya mahal. Nya mau juga meri lembu korban tu kepada masyarakat komuniti. Padahal kita tahu sebenarnya bila orang mula korban, nya boleh nerima 1/3 daripada bahagian lembu ya.
0: Betul.
1: Tapi nya tadi meri semua kepada
0: seda
1: bahagiannya. Nya meri semua kepada komuniti. Ya adalah pengorbanannya. Dan ya ganjarannya lah. Ya adalah satu pengorbanan ini kami rasa paling tinggi. Bukan sikit harga lembu.
0: Betul.
1: Bukan ingat singgit dua ringgit harganya. Beribu-ribu. Yang pertama, pengorbanan yang
0: di segi kewangan.
1: Di segi kewangan oleh penyumbang tadi. Yang kedua adalah pengorbanan dari situ masa dan tenaga orang yang mengantar lembu dan molah program-program komuniti itu. Ya, satu pengorbanan yang sepatutnya kita rasai. Pengorbanan yang memerlukan satu
0: effort.
1: Satu usaha yang sangat tinggi. Nak melangkah kaki ya, nak pergi pedalaman tu jauh. Katakanlah mun orang fly daripada Kuching ke Sibu, sihalnya naik flight. Mun orang daripada Kuching naik kereta, Kuching naik kereta dah berapa jam dah ke Sibu. Dulu zaman ni atik 6 jam Kuching ke Sibu. Ya, pengumuman pertama lah. Lepas ya daripada Sibu lagi nak naik bot lagi. Pasal nak sewa 4 wheel. Daripada sewa 4 wheel tadi nak pergi ke pedalaman Long Busang yang tadi dalam keadaan jalan 6 kata. Oh ya, satu pengumuman yang
0: Ush,
1: melampau tinggi. Kami rasa macam mula-mula okeylah. Dari sudut hati kami ya, kami adalah first and last kami aku lagi. Benar. Sebab kami jenis orang yang motion sickness.
0: Okay, faham.
1: Motion sickness. So bila kami naik four wheel lah, dahnya bergoyang mereka. Bila dah sampai, kami madah siapa tu first and last lah. Saya dah pergi lagi. Kali kedua pergi lagi. Bukan pertama pergi, madah semua lagi. Kali kedua pergi lagi
0: di tempat yang sama,
1: di tempat yang Long Busang. So ya, satu pengorbanan yang agak tinggi lah bagi kami. Tapi kami cerita tadi lah, di sebalik pengorbanan-pengorbanan yang kita polah masa kita, tenaga kita, tapi ada hikmah di sebaliknya tadi, iaitu kita nanggah kegembiraan masyarakat di sekelilingnya bila menerima. Ya adalah satu benda yang kepuasan yang si dapat digambarkan. Walaupun penat lelah kita tadi nah, tapi bila kita nanggah orang menerima dagingnya dalam keadaan gembira, memang kita rasa puas, yang puas hati yang melampau-lampau puas.
0: Kalah duit kita.
1: Siapa dah? Saya dah. Duit si mampu nak membeli adalah tadi beli daging korban tu lah. Tapi disertakan dengan usaha, disertakan dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain, dan akhirnya kami sendiri lah pengalami, kami rasa sangat-sangat puas bila kita dapat membantu orang lain lah. Ya.
0: InsyaAllah.

0: tanya pendapat kita, kenapa masyarakat kita perlu ambil peduli tentang bantuan kemanusiaan?
1: Idiom lah, peribahasa orang putihnya, mana no man is an island. Jadi bila sebut pasal bantuan kemanusiaan, di sebalik kesenangan kita ada kesengsaraan orang lain. Jadi waktu kita untuk bersenang lenang, kita perlu tahu bahawasanya ada orang lain dalam keadaan yang serba si cukup. Jadi ada tanggungjawab kita ya sebagai seorang manusia. Kita kemain pusak nangga tepi jalan orang tersanggup beri makan. Ia satu makhluk Tuhan yang makhluk lah, yang bukan manusia, tapi kita ada rasa memberi kepadanya. Apa salahnya sekiranya bila ada manusia ya memerlukan bantuan, kita perlu ada rasa ingin membantu orang yang memerlukan bantuan. Membantu orang lainnya tadi adalah satu perkara yang perlu kita ambil maklum. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, dari sudut psikologinya, bila kita bantu orang, kita akan rasa lebih tenang. Sebenarnya bila kita bantu orang ya, ia lebih kepada diri kita membanding orang lain.
0: Betul, setuju.
1: So ya, masyarakat tu jangan ada sifat individualistik kita. Ia perlu bergelumuk, ia perlu bermasyarakat, perlu bergawang dengan orang. Sebelum lama mari, zaman Mesia mari, kita tu memang dipaksa untuk pergi majlis keramaian, jumpa dengan orang. Nah, supaya kita dapat kenal antara satu sama lain, kita dapat tahu karakteristiknya, kita dapat tahu cerita-ceritanya. Dan daripada cerita yang tadi, boleh membuka minda kita. Ia adalah benda yang perlu masyarakat tahu. Bila masyarakat nak bantu orang lain, berupanya ada orang lain yang lebih susah daripadanya. Jadi bila dia fikir macam ni, dia baru dia rasa susah, dia akan terfikir, oh ada orang yang aku bantu tadi, dia lagi teruk daripada aku. Ya. So sebab ya, masyarakat tu perlu ambil tahu, perlu ambil peduli pasal bantuan-bantuan tu, bantuan-bantuan kemanusiaan tu. Si lain si bukan adalah untuk dirinya sendiri juga, dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat sekelilingnya. Ada yang kami mula program-program yang bersifat infrastruktur. Kami ada mula projek, projek solar, projek air bersih, projek pembinaan masjid dan surau. Ha, so ya, antara benda yang kami pula di Sarawak tu, di Sabah pun ada, di Sabah ya memang ada sekolah. Saya di Semenanjung pun ada mula program-program pendidikan kemanusiaan, program-program bantuan-bantuan khas lah.
0: Maksudnya bukan sekadar musim daging korban diagihkan, tapi ada misi-misi kemanusiaan yang lain.
1: Betul.
0: Apa harapan kita sebenar dengan Aidil Adha tahun tu?
1: Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harapan kami untuk Aidil Adha tahun tu, jangan duduk rumah lah. Keluarlah, mun ada masjid namulah program korban, pergi bantulah apa patut dibantu.
0: Melapah,
1: asahlah pisau-pisau anda. Nah, bantulah untuk mengagih-ngagihkan daging korban tu. Akhirnya, tolong-tolong kita orang tu, yang pertama dapat pahala lah. Yang kedua, ya, orang meri daging korban kepada kita orangnya, nya ikhlas lah meri sebab tuan dah tolong. Jadi nya pun rasa macam, oh, memang patut diberi lah nya daging korban. Yang ketiga, tuan dapat berkenal lah dengan masyarakat-masyarakat sekeliling di kawasannya, di masjid-masjid. Katakanlah tuan macam malu-malu, siapa pergi seorang, pergi kawan, ajak kawan-kawan lain, pergilah program korban tu. Amu siapan kami orang pergi pedalaman, pergilah ke masjid-masjid. Mun ada duit lebih, simpanlah duit ya, polahlah korban, paling rendah pun 390 aja, pahala pun dapat, kepuasan pun dapat, insyaAllah.
0: Capan Aidil Adha kita, silakan.
1: Kami Hafiz Bimorni, wakil daripada yang saya ikhlas, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita semua. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz kita bersama dalam Korban Tanpa Sempadan, beliau merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermakna dan menyentuh hati kita. Dan semoga semangat Aidil Adha bukan sekadar tentang ibadah korban, tapi juga rasa syukur kita, kasih sayang kita, dan juga keprihatinan kita sesama insan. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar. Terima kasih kerana bersama kami orang dalam Korban Tanpa Sempadan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hafiz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Program istimewa meraikan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini kita Arif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Foto kita dari cap cap cap.

ketiganya nanti, anda akan dapat ikuti siaran ulang sitcom khas Aidiladha, Korban Punya Hal, terbitan Sri Amanah FM. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Spektra 912 Sri Amanah FM.

12 minit pagi dan sekarang kita ikuti korban punya hal terbitan Sri Amanah FM. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami.

0: jugado en la mica su foto. Oh, no, tengas si kau.
1: Apa kau ni, oi? Kami di situ, kami nak tanya lo, kami boleh si?
0: Apa nak dia tanya kau ya, ke?
1: Ayi, sapi paling galau kan, kami?
0: Kau tu manusia ke binatang? Bukannya kau tu si tahu binatang macam ni, manusia ya macam ni. Jangan ke manusia. Sapi ya, nak kenai orang. Maka nak tahu.
1: Kami emarik melipas lepas sapi ya, kak. Ya sapi ada kami, geli yang omik, kak.
0: Ini agena lagi. Eh, kau si tahu kak, kau ya kacau lah. Wanita tercantik anggun di kampung.
1: Eh, ibu kan dia, ya, kak.
0: Ya, nak tahu ya, gigi namanya. Sapi ya, langsung hilang dengan kau ya.
1: Tak lias kak, tak? Ni mau kak.
0: Ya, nyaman lagi, cari pun kau. Maka nak tahu, hari itu kau pakai mirah nak. Kau cakap, mana mirah berkala-kala gitu.
1: Hai, padahal hanya mau mampu

0: Pegang tali itu kau kuat.
1: Si kami mau pegang ya, besar enggak sapi ya.
2: Yo Abi, yo bangun sapi. Belum nangga sapi besar gajah lagi no.
3: Okay guys, kita live.
0: Aduh. Pas lagi sapi tu.
2: Ya, no.

0: Okey-okey semua. Batuk-batuk.
1: Ai, jangan berebut gila macam ya. Upah di pasar kamu kita tu dah bukan jual ikan lelong tu.
2: Kami si mau diberi ni tak bagian nak seram. Geli kami ai. Kami mau nak upah sapi kit.
0: Ai, heran juga kami. Dari ni nak dah seram tu.
2: Ai, bagian nak upah-upah sapi yang mau kami. Mu nak mau bayar dah pala ai geli yang mau kami nak ini seram.
3: Ai, dulu kejap kami nak ambil gambar lo.
1: Apalah kau tu mah. Semua nak diambil ke gambar. Okay. Kenapa ya?
3: Hai, kak kita tu kak. Pakai kenangan lah kak.
1: Mun zaman dulu nak mensia. Nya simpan kenangannya dalam otak palak tu je. Tu semua nak lah telefon. Lah hilang.
3: Ya dulu.
1: No. Oh no. Datang seorang tak kak?
3: Anak-anak kerja jauh.
1: Betah.
0: Nak kak, ambil basic itu.
3: Alhamdulillah.

0: aku tu nak nak dipandang. Tu tak pandai faham lagi. Kenapa nak dipaham kau ya?
1: Sika, idea dah tu duhai. Bukan ajak pasal kita tak berbagi sapi.
2: Baru kita orang tahu.
1: Paduhai tak ji ya. Pasal kita tak macam ni cara kita berkongsi orang. Nolong orang. Kita bersapa duhai. Baru lah kami tahu. Erti idea dah tu tak.
0: Baguslah ya no. Akhirnya dah waya urat kau tu tek dah bersambung palak kau tu tek paduhai baru berguna dipakai hari tu tek.
3: Dah minum susu kak, ya sel-sel tak sambung.
1: Okey semua, okey semua, last-last kita selfie semua lo.
4: Selfie boleh, asalkan jangan sampai sapi tu terlepas lagi tahun depan.
1: Ya. Yeah.

Begitulah tadi sitkom khas Aidil Adha, Korban Punya Hal. Watak-watak yang menjayakan Korban Punya Hal. Dibintangi oleh Azizi sebagai Gigi, Khanur Liza Mazni sebagai Nur, Azimah Kasim sebagai Mah, dan Mulyami Ahmad sebagai Amy. Sitkom khas Aidil Adha berjudul Korban Punya Hal diterbitkan oleh Sri Aman FM. Semoga Aidil Adha kali ini mengeratkan lagi silaturahim dan semangat pengorbanan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin.

49 minit pagi dan Izan nak kongsikan untuk anda terlebih dahulu info Sofrado bagi anda yang berada di zone 6 untuk hari ini. Seramai ada kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya Zohor 12.35 minit tengah hari, Asar 3.59 minit petang, Maghrib 6.40 minit petang dan Isyak 7.54 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sofrado bagi anda yang berada di zone 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Ahad. Dan sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
6: Lagu baru

itu. Menabung ke berita tengah hari YFM Iban Kuching kena ke hari 6.30 hari bulan 5 tahun 2026. Ke orang penerima hari 22 tumpuk pendiau Iban di Sebuyau nerima bantu pemakai engkau pemberi dengan program pemesai begulai engkau rakyat engkau tanggung pengawal ramah korporat CSR diatur Sarkova. Bantunya diagih dikena nyawup raban tiba-guna ke bantu berserimpai engkau pengurami gawai Dayak. Menteri Utiliti Engkau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke program bakanya ukai seminat nyawup ngelempung ke tatiang belanja penerima tambegan rapid ke kaul antara tuai agensi Engkau Mensia Manyuah yang maksud ke jakunya lebuh berjaku bak pengoraminya ke diatur bak kampung Bulan Sebuyau. Bangunnya bak kampung Lubuk Manta bisi 50 ikut penerima hari 12 buah tumpuk pendiau komuniti Iban di Sebangan mega nerima bantu bakul pemakai hari Sarkova. Menteri Utiliti Engkau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi ngemendar ke agih belanja RM100,000 dikena nyeruri balai raya serta nambah ke pengelantang rakyat bak kandang menuanya. Ia madah pengawal bakanya mandang ke pengeran perintah di seruran di pejalai ke begulai engkau agensi di bekaul nyaga pengelantang rakyat menua pesisir serta nyamin pengelantang komuniti. Sekut lelaki tuai ke berumur 80 tahun rugi lebih RM103,000 pengudah ia tertarik hati engkau pengawal meranak ke pukuk dengan cara online ke bulak. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengan penerang media madah ke lelaki itu dipelabak ke berkelalan gau siku induk dengan aplikasyen WhatsApp dalam bulan 8 tahun siti nyin kemari sebedau ia diumbuk engkau masuk skim beranak ke pukuk Wholesale International Business Online titik berjalan ke di Pattaya, Thailand. Udahnya lelaki itu diasuh mindah ke duit ngagai akaun bank ke berbida antar bulan 9 tahun siti nyin kemari nyentuk ke bulan 2 tu tadi. Lelaki itu lalu mindah ke duit 8 kali sebedau ia sedar diri udah kena tipu pengudah endak mujur ngiga induk ke bisi bekaul engkau sindiket beranak ke pukuk tu. Kes dipansi agna Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu enti ditemu salah suspek tau kena tinggang hukum jil mata duit engkau hukum sipan.

Perbangunnya dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 25 engkau 28 tahun ditahan ke polis laban dipelabak ke bisi berkaul engkau kes ngencuri serta ngacau pengerja pengawal perintah berjalai ke tanggung pengawal tinglingi bak jalai Tun Razak engkau jalai Sungai Apuang Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Mengawal Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madaka sedua itu ditahan ke Raban Penginau Nagang Penyalaberat UPIS Polis Sekamah kira pukul 4.09 minit pagi pengudah sedua itu ditemu nyelai ulah. Lalu sedua itu nguji ngelari ke diri lebuah ke dilawak Raban Polis di benuang berjalai ke pengawak matau. Hasil diperasa tertemu ke sekedar barang ke dibelabak ke dicuri nyengkam enjin penebas rumput engkau motosikal bangsa Yamaha 110 Sport. Lebih diperasa kami ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah bangsa amfetamin engkau metamfetamin. Ruang bersama ga tertemu ke sedua itu ngembuan rekod penyalah berkaul engkau dadah sebedau itu. Kes di Panzirna Seksyen 379 engkau Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching, berita itu tadi ditusun Ratna Saimin, disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

Hai sis, hai bau. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bau. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Maninya. Selamat hari gawai.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti ti dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert ti mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nu ngempit ke kaul negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu, sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangka ketega bujang senang, Rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Kena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pitaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu mengenai ke sekedar penerang berkawan gau sekedar isu tau ke topik ketika randau nama ke stesen Kuching Seri Aman Sibu Bintulu Miri Gau Limbang Ninja Hari 6 jam ketubah ngelang tengah hari.
2: Ya, ngelang tengah hari ungkap ya tengah hari 6 hari tu 30 hari bulan 5 kami di Kuching anda kediri ya bagai selama bulan gau 5 lagi pengeri kita pengeluar program Hari Limbang Suri Aman Sibu Bintulung Gau Miri ya. Okey, berjam ke terubah ya rundown minggu tu ditangkan gau carta kenyalang pukul 1 tu lagi ya. Terus ngagai menua Limbang di Limbang segi Dum ya. Hello Dum.
3: Hello MS, selamat tengah hari.
2: Ya, tengah hari selamat. Kita juga selamat Dum.
3: Ya betul.
2: Gaya hari di Limbang Dum.
3: Gaya hari sehari itu mana di Limbang pagi tengah hari itu tadi pagi tadi pun mana nak nyangkong muak lemai laban lemai kemarin bisa ke hujan menua kita di Limbang tu.
2: Iya sebabkan kau di Kuching temu menyiat hujan hujan banget tang yang dah lama.
3: Oh, makin jam ya.
2: Kita terus ngagai Seri Aman tu Dom di Seri Aman tabak aku tentu ya bujang ganggam kita Ibin.
4: Ya, segamai. Bicang
3: ganggam ni.
2: Agi berbingkul dengan dia, Ben.
4: Agi.
2: Gary di Seri Aman, Ben.
4: Seri Aman di pedak diperhati ke peringkah di pagi tadi nyentuh ke dia tu agi panas. Di malam, amai menyukur seduai. Seri Aman, nuka selampur. Hujan tutup bawah. Tiga renggat.
2: Nih, okay.
3: Bisa lenggat, Peben.
4: Bisa ya, main tu nak lama udah nyabangat baru. Tu nak lama banget baru.
2: Bakal saya dari Ki Anderson ke belagu, nyabisi tiga set nih. Okay. Sama mega habis hujan dah lama di Kuching di Kota Semarahan kita. Terus ngagai menua tengah Sarawak kita di Sibu. Hello, Sibu.
5: Hello, Kuching, Limbang, okay. Seraman.
2: Nama berita, Mar.
5: Berita derempu mana ya, tau gaya hari kita pan cukup.

0: maneh ganya di luadin kira kenya angkuang meh pejalai bala sida ke kapulainya atau ke benung membeli ke barang nah
1: betul kira kena tu nanggul lah dinya nade hujan meh
0: iya nanti hujan pan ente dah kok terus kaja meh
1: bawa
2: gasa aja nah
1: nade ko gau meh namar
0: iya
1: okey kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari. Nama berita kita. Lu gak nyawut kumagan. Belau
0: ke pulau lagi ngantai nama. Tanya pulau.
3: Medis kati komat.
1: Bukan nama ya, Flo. Laban terpegun dah ni ke intro noang. Awak nak nemu nyawut.
0: Laban nak ada nama ya, sepulauan.
3: Nemat.
1: Gaya hari di Bintulu, Flo.
3: Panas tengah hari itu mai kemarin dan malam pun bisik semakal ke hujan kami di Bintulu.
1: Hujan dah lama ne?
3: Nak lama tanya banget ke tajan dah lama?
1: Ya sekali ya muainya.
3: Kau dah lama nak muai deh.
1: Kita ngagai Miri dulu. Tim Miri dah udah bersedia pelabak aku di Miri. Kita ngau B. Hello B.
4: Ya selamat tengah hari. Okay, nama berita kita semua.
1: Mana?
4: Nama tersino bunyi ya.
1: Nada sino dah.
0: Nada. Pemandu eh tanya.
3: Sige bunyi ya. Sige bunyi ya. Sige bunyi ya.
0: Hai, kumandu kita sebuat gawak 30-31 tau. Sige.
1: Orang harapan. Orang
0: datang sok kudak. Sige harapan tau.
4: Ya, sige harapan.
3: Harapan negara ni.
4: Nengawanya. Amar. Ngelak kurang dulu ke. Kita didi gerame ini ya. Kasih kesudahnya. Dulu gerame. Sarek
2: tamia. Sige lawan datai.
4: Betul.
1: Terjun dari band ni. Dom.
3: Jok. Kalau datai. Sampai 2 tahun kita ini.
1: Sige ya. Hero Tamil. Bedong itu band polis sudah terjun kedua. Pecah batu bata. Pecah batu bata. Pasti yang dindi ayu hancur. Saya batu.
4: Ya. Malah.
2: Encik deh.
0: Terpai pasir.
2: Bastar yang tamil.
1: Terpai. Ya mesti kena cuman mata celum ya.
4: Oh.
1: Mai
2: perdana menteri
1: mai kayu belantan ya kena nyamah balas samsi yang leh
4: balas
1: samsi yang pelatih yang magang
2: lebih
4: balas kuntap
1: ya
3: spek asai sina
1: nya gasiti film ceritanya neh tanya lain dari juang baru saya
0: datai.
1: Kita
0: kan
1: beda
0: aja
4: pete nemu segi labuh ya lagi. Tah, labuh. Tanya lubah lama nanti. Kak memang nak
2: sibuk ujung.
1: Ben polis adanya Siti lain. Nak boleh pakai lurus mesti ke suwi yang laju. Kau suwi yang laju dinya bala sida terjun dari bin.
4: Terjun.
1: Kau.
3: Ya cerita. Nuli nurun mana?
1: Nah kalau dia sidanya lain dah.
4: Enggak jadi nurun mana hanya pelon. Nah dai.
3: Ngerumban deh.
1: Berumban
4: gaya. Nak pakai samsiang.
1: Gaya kepala samsiang yang lari dah.
0: Lebak konte ya badunya nyata tau ya turun bagainya tingkat dulu
2: pedih dulu
1: bola enak begari yang banyak lain dia momentum menung lajunya katina begari
4: yang harus gawat samsian
1: din lay teringkah 15 meter dia begari yang baru yang kat baru
2: mana lah cerita ada cerita tamu
4: kena nyamai katinya dom
1: di dulu nyebut jadi dom.
2: Ya, mai panjang macam cerita dari mana? Lagi mai sampai pukul 1 kita nyebut dia.
4: Mana nggak tahu? Merindang orang
3: kerandau minggu tu.
2: Ya, rendah minggu tu tukar topik spontan tu dah tukar.
1: Kami kena boring ni dom.
2: Ya betul.
1: Okay, jadi rendah minggu tu RMT kita kira ke pulang ngegenuan tu dom di Limbang jadi pemata rendau kita. Kira kena dan tu berat lah topik kita cerita ni.
2: Ya, jadi terima kasih ya MA. Jadi topik kita punya ke nuan tadi MA. Jaban kita ke nyambut gawai sarito 30 ah. Mai wang sekedarnya tadi. Sigi udah di rumah panjai kita sebuat tu munyi ke nya star yang Tamil tadi ne. Sigi lawan pulai. jadi aku dekat ngemai kita itu tadi berarti ke tau kengenang tau ke nusi nama tu cerita atau keperami gawai berpilih menua di Sarawak itu di Sarawak maka aku tu selampur menua Sarawak leban aku lagi di Limbang tu nusi berita di Limbang mega lalu abi di Miring agak lalu gau gage kucing kita lagi ne Lalu Siti, selamat tengah hari pendengar. Jadi kami sebuat tu tadi hari 6 Bengkas Station dekat berkongsi ke Sekedap Peneram berkawal dengan pengerami gawai Dayak Berpelilih Menua Sarawak. Jadi seninjak benda kita itu ngintu dari gawai. Jadi batang pengerami dari gawai itu berenggat negeri Sarawak ungkup tahun itu berpalan bagi menua di Betuang. Artinya kawam rumah terbuka gawai Dayak Gerempuang Dagang Temuai Sarawak STF. Pengawal berbaris budaya ngau konsert. Jadi pengawal kepemadu di Kerindau kena diperambu dekat diatur kena 6 bulan 6 atau ke 6 Jun 2026. Yang tadi berita gawai kita berenggat negeri Sarawak. Jadi berkawal ngau pengerami gawai ke udah diatur tu tadi ianya udah diatur bazar gawai di Limbang di Menamit kebenar di bagi menua Limbang udah diatur berapa bulan sebenarnya 6 ke 8 dari bulan 5 2026. Jadi Siti lagi pengerami ke dekat diatur ianya pesta Menamit dekat diatur berengkah hari 5 nyentuk ngagi hari Minggu berlabuh hari 19 nyentuk 21 bulan 6 2026 tu ialah berserimbai ngau gawai tahun tu jadi pesta Menamit tu nak segi diadu ke di dintian tahun tu. Jadi Siti lagi pengawal untuk bergerak bulan 6 ianya malam giliran bidai atau ke giliran tikai tu tadi kita itu mau nusuk nusi ya. Lalu engkau dah tahu lah kita dengan nusi lagi pengawal malam giliran tikai ke diatur Persatuan Iban Limbang atau ke nama pandak ya PIL PIL. Jadi pengawal tu dekat diatur Dewan Besar Set Edmund Limbang pukul 6 lemai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 tu ialah. Jadi pemesai atau kata tetamu kehormat me tu ialah ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Nya tadi dua itu bengkah pengerami gawai ke bisi diatur di Limbang. Lalu mayu lagi pengerami-pengerami bukain laban kita sama nemu rumah-rumah panjai tadi mayu pecara atau ke utai ke diadu ke dekang ngerami ke hari gawai berlabuh hari seretu bakal kita nya tadi merancau tikai bisinya ngebas penam bisinya pengawak macam-macam lah pengawak kita dikena ngerami gawai bak nintiang menua atau ke rumah-rumah panjai. Jadi jadi kita terus ke Miri Tubih bergulai ngau Nuan Nusi sekedar berita gawai lebih lagi di Miri. Terus lagi Miri Tubih.
4: Okey, terima kasih Dom. Labau dah kira ke Munyi KMA tadi serito topik kita kira ke santai-santai ne. Jadi ngatu meri selamat ngali hari ngagai semua balap ninga ngau ngatu meri ruang ngagai semua kita dekat madah ke selamat adi gawai nuju balap ninga kelebih lagi ngagai kita ti benung ba rantau jalai ti ulih berjimat anang kelau laju ndadai te beruman kenyane ne Dom. Laban kita ya, sigi dah ngagai andu atau ketujuh kita itu. Ya betul. 20 hajat mama main ibu lalu laju.
2: Mana okay. Jalan kaki.
4: Oh ya main mal gak lalu laju lagi salah. Lubah gak salah ne. Oh, okey, jadi diberi dekat kursi ke program ke Mujo Diatur ianya program Gawai Dayak Bazar ngau Ethnoculture Festival ke udah Mujo Diatur berpun hari 1 hari bulan 5 tu tadi ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau rami kena 23 hari bulan 5 pukul 6 lemai berbandar baru Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami itu ukai seminarnya di pelasar ngetan ke pesaka asal temukannya di penyuka ekonomi ti cukup besar ngagai komiti. Jadi program itu penyampau temuai ke bisi ratai manggai lebih 103,600 iko temuai ke bisi ratai mayanya udahnya hasil jual ngerikut ke penyampau 2.2 juta udahnya maya 24 hari bulan 5 nyanyari ke penudi hasil juang rekod ke penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi kira ke rekod itu cukup mana banding ke tahun lepas tu Adum laban tahun tu program tu mayuh dia tu kelebih lagi labannya setiap malam bisik program ngau setiap malam bisik artis ke bisik merindah kita di program tu. Jadi pengrami nutup dipenyadi ke rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pegawai pengawai perumah ngau perintah lokal nya Dato Dr. Pungo Manggil sama bisik ngulu pengrami tu nya Dato Sri Lee Kim Shin nya Menteri Pengangkut Sarawak Adun Senadin pemega yang berhormat Adam Yus Yusang Dato Banaraya Miri ngau galong luang nya ngari ke residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri tu nya dipasuk beberapa bangsa di Sarawak nanti bergempur bersitik plasa budaya lalu ngaunya merangsang semangat berseraku. Jadi itu Dum aku dekat macam segedak pemutus atau ke program-program ke udah diatur mainnya. Jadi kena 5 hari bulan 5 hanya peket karaoke yang juara Safira Felix udahnya 6 hari bulan 5 hanya peket sapet 2 yang ke juara hanya Wendy Land Road Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah. Udahnya peket ngajak induk ngau laki kena 8 hari bulan 5 inya ke kategori induk inya Britney Fiona penatai hari Sibuti. Udahnya ke kategori laki Harry Ligang anak Lawrence penatai Asari Miri ngau peket bertabuh inya juara hari Raban Sirak Rantau lalu ngau hari Sibuti. Udahnya kena 9 hari bulan 5 kita bisi peket Kuntau Solo induk laki ngau Kuntau Braban. Jadi ke induk tu tadi juaranya Valerie Menyi anak Anderson udahnya ke laki Elvin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Ngau ke induk tu tadi inya Valerie hari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri ngau juara Kuntau Braban hari Kelab 7 Lang Menjambar Lautan inya di Sibu. Udahnya 13 hari bulan 5 inya pekit tarian panjang orang ulu mai pulai tau ke juara hari sidak kumpulan Adang Suwi Luas Luai. Udahnya 15 hari bulan 5 pekit gendang pampan hari kumpulan Sira Guntur penatai asal hari Lepung Ajai. Udahnya ditangkan ke ngepekit Little Miss ngau Little Mister kena 16 hari bulan 5 juara Little Miss ianya Alicia Devong Lawrence ianya bangsa kayan bidayuh penata Sari Miri ngau Mister atau ke Little Mister ianya Asia Ezel anak Humphrey ianya bangsa Iban penata Ari Miri Mega. Udahnya peket Daun Sanggun juara Melanie Joyce anak Jerman. Udahnya peket Keling Belawan juara Chris Marvinson anak Libau penatai hari rumah Caroline Insat Kampung Bukit Ulu Stras ngau peket Keling Orang Ulu inak juara Jesse Ulong Jeffrey penatai hari Long Tengguang Lawas ngau juara peket Kumang Sarawak 2006 ianya Vanessa Sarawak bangsa Iban penatai hari Miri. Jadi ulian pada tudum tentu ya pengrami tu mayuh macam aktiviti ngau artis-artis ke bisik dijemput mainnya bakal Sidak Mawat Sidak Riken Rusen pemega bisik Dian Oshel ngau kebukai ke bisik merindang buat penguak gawai dek ngau Ethnoculture Festival 2026. Wow, dom jadi cukup ramai kami di Miri sarinya.
2: Ya, aku dengar pun dengar dari Nusai pun nak moto hari-hari bisik pengrami.
4: Hari-hari bisik mau.
2: Ya sebulan-bulan tu.
4: Kira sebulan. Oh, laban mayanya pun bisik buka bakar stol, gerai-gerai bakar rumah sah pun bisik mayanya. Jadi sebulannya mesti nak berjual pemakai kita Iban deh don. Oh, jadinya berita ke dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngai non don di Limbang.
2: Okey, terima kasih B. Jadi terima tah anusi berita ke cukup mana ke pengrami ke atau ke pengrami gawai kita ke bisi dia tu di Miri sepanjang bulan 5 tu tadi nyentuh ke bulan 6 tu ilah ne.
4: Betul.
2: Jadi kita terus ke Bintulu tentu ya ndak tinggal muka benua negara Bintulu tadi mayuh pengrami ne kita terus lagi flow di Bintulu.
3: Oh, negara pulih oh. Enggak? Terima kasih. Oh, okay. Berkongsi ke pengerami, lebih bagi pengerami mantar gawai ya. Ya sudah diatur tok nyebut 16 ngau 17 hari bulan 5 tu tadi ya. Jadi bisik program meniti daun bagi menua Bintulu bak tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 bak Esplanade Bintulu ya. Jadi program tok peningah atau ke program niti daun tok nerima sambut ke cukup manah ya, serta mega udah ngempuruk ke lebih 3000 penyerta tik mungkur 73 kontijen ari mayu macam agensi company ngau community dibagi menua Bintulu di tok ya. Jadi sidak ke ngau niti daun tok ya tok pekiat ya, lalu pemutus pekiat kontijen ya ke bisik ngambil bagi bak niti daun tok ya. Lumur satu tau ke juara pulai ngagai upis pemansang Bintulu, udahnya lumur dua gerempung kebana, serta lumur tiga upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi program tau ngayan ke sawup ya tau ke kerjasama rat pejabat daerah Bintulu ngau mayuah bengkai agensi perintah ngau swasta ya kudah bebendar ngemujur ke program ya ke bisik diatur 16 hari bulan 5 atau tadi ya. Lalu program tau bisik mega digolok ngau dipenyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, lalu mega kaban kunsian negeri tau ke adun sama laju Datuk Majang Renggi. Lalu program niti daun tok dekat diterus ke tahun-tahun ti dekat data ya, lalu nyadi atur pengawak ninting tahun laban tok udah mega mujur nerenak ke semangat berserakut bekerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi ngau komuniti dibagi menua Bintulu di tok nya berkawan dengan program meniti daun. Okey, seminaknya aja muak ke ngalih hari kena 16 hari bulan 5 bisi mega pekit nyumpit diatur ya berserimai dengan mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026 udah mega mujur diatur ya bak padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu okey seminak di guluk kita hari menua Sarawak tu tang bisi mega digolok peserta hari menua luar ianya hari Brunei ya. Lalu tujuh pekit nyumpit tu endang kena mantai ke warisan budaya kita Dayak. Lalu bisik 60 peserta ya ke bisik ngau bak pekit nyumpit ya ke diatur rempai lama atau tadi ya 16 hari bulan 5. Lalu 17 hari bulan 5 bisik diatur pengerami makan lemai tak ke pengerami mantar gawai Dayak ngau pekit Kumang atau renggat bagi menua Bintulu bisik mega udah mujur diatur serta udah di penyadi yang berhormat Datuk Majang Renggi ya, ianya sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke mega kaban kunsian negeri N70 sama laju nya pengawal ya ke udah mujur diatur atau dom lebih lagi di bagi menua kami Bintulu di to. Okey, kiranya mari Bintulu.
2: Jadinya tadi program untuk ke pengerami gawai di Bintulu yang tadi nuan bisa nyebut siti hari programnya tadi tau ke sebagi nya 16 ke 17 niti daun ne. Jadi pengerami ke cukup mana dia adu ke bala kita di Bintulung ke bisi awak ke sekali tu floor oleh nuan nebah ke kita siti lagu gawai me
1: mai dom nya kelarau nya mai dom awas
2: nya kelarau so
3: nama tiba kita ne
2: awas we ya
3: awas bisi ku mai awak ni rau
2: nya ngiro dulu me sementara kita ingat ke Sibo Dato
1: munya rumah tatai
3: Oh.
1: Kita hanya bunyi ninja Sarawak sehari itu, Ben.
2: Gaya.
1: Okay, Flo.
3: Okay, ha. Tahu sikit lagu hari Carol Lee Bau, Begawai kita.

0: Okey, ha udah kami tu siapa nya tadi Dom neh. Kami Erwin tu lo.
1: Ya Dom, nak ingat ke nama dia ya.
0: Bukan nak ingat.
1: Siapa tadi ya. Okey, terima kasih Flo. Ti sudah merinang kita ingat bala peninggal. Jadi kita lagi berantau minggu tu nya nyebut tau ke nusi berkunci ke pengerami gawai ti udah diatur atau ke dekat diatur. Jadi kita terus ke Sibu bugulai ngemar nusi ke berita gawai di Sibu. Terus lagi Inwan tu Mar di Sibu.
2: Okay, terima kasih Dom. Kebenaran nanti kita berhati kan eh selampur menua Sarawak atau hari Limbang nyentuh ke Kuching kan mayuh program kita datua semas pemanjai mantar gawai maku kita sebedau kita ke nyingkang nyambut hari gawai itu. Onyo pergi lah tu ne tengah malam pergi lah tu ne berasa emak tu Dom lebih nak ke mai kita berarti ke program kuda datu tu amat cukup mayuh ketahuan tu aku laban kita bisa awak berketau deh merek tabe puji ngagai semua komiti pengatur tu di selampur menua Sarawak
1: cempit jari dan,
2: cempit jari ke sida ya laban udah cukup membenar ngatur program tu laban aku nemu siti tuju ya ndang sigi dekat ngangkat ke adat main asal kita Dayak. Kita Dayak men dak reti aku tu kai semina bangsa Iban dan bangsa Dayak megak di Sarawak di tu dah. Jadi nanti diperhatikan di pagi pilih zon tengah Sarawak atau aku mungkur zon tengah Sarawak laban kami di Sibu di Tok Megak bisa datai ngagai kenawit ngagai suang kapit nyak antara munyi kurang area kami di Sibu di Tok ya ke nang ya depegai Sibu di Tok mayuh program diatur sitik megak tabik puji laban ngau program mantar gawai ke diatur kai semina pekit kumang keliang gawai tan megak ulih ngatur mayuh macam pekit adat ngau main asal kita Iban kelebih lagi aku kira ke ngelansak meh ngelansak berita gawai tau ke mantar gawai ke udah mujur diatur di Kenawit inya Kenawit Cultural Festival 2026 1.0 tok ketrubah ya diatur di Kenawit ke udah berengkah 8 hari bulan lalu kat tembok 31 hari bulan 5 atau nama kebuah pihak 8 di Kenawit agi bisi gawai bazar ke agi dibuka lebuh mayanya kami sebuat kru RTM Sibu bisa datai mega ngau nguluk medak ku aku tau tajapan hati kami ingin engkau tahun baru ngau orang niti daun labanya ketubah ya program niti daun diatur pasar Kenawit tau ke pekan Kenawit kita tajapan baru ya diatur tang aku medak sukung sawap pala raban orang kengau nak ngiranya Iban kayaan Melayu Cina mega sama ngau nguluk programnya melanau tak ngam megak sida hari Sabah megak bisai laban sida ke bisai bergawa bekerja di menua kita di tau dah lalu di Kenawit megak bisai pekit bertabuh ngam megak ngajat diatur pekit berpantun ngau ramban pekit kumang ngau mantar gawai ngam megak sukan rakyatnya ku aku berarti deh hari pekit main asal ke datu tu dia kita boleh medak mayu rebak nembiak rebak baru tu tadi ulih ngayan ulih belajar mega serta kira ke merangsang sida rindu ke main asal kita nanti diperhati ke munyi ko berenda tadi di miri bisa main nama tu bertanya ne berenda gendang
3: gendang pampat
2: gendang pampat kalau raban biaknya di pedaku ne
3: iya betul nah, umur berat... sidak ya dalam nanti nak salah aku dalam dajah 6 5 makanya
2: lagi biak sidaknya sidak ya udah rindu ke main asal tu mi kebenar ya Siti hari cara kita ngangkat ke main asal kita deh hari program-program ke bisi datu tu aku nyingkang agai gawai ke datu di Suang tu megak kami sebuat kru RDM sempat datai lebih mayan niti daun gau megak mantar gawai di Suang DJ kita menti sigih megak bisi datai ngari ke kami sebuat tajapan kami sebuat bisi datai lebih maya pekit ngajat apa pekit ngajatnya nanti dia berhati ke pekit ngajatnya. Ia ke menang lumo satu berkategori induk ngajat kau lelaki pan sama mega raban nembia. Nembia muka aku ambis di perhati ke aku nak. Aku sempat nanya berapa umur. Datang lagi dia di pelabak ke aku bedau habis sekolah sekenderinya tadi. Hanya Siti hari utai ke cukup manah datu kelimpah ke bisik mega ngatur pekit. Kumang di suang. Lalu pulai ngage kapit ke kapit mega mayu macam program diatur nyerumbak kapit cultural festival kelimpah ke bisik program niti daun pihak mega bisik pekit ke bukai diatur di kapit sekali kenya pekit berpantun pekit ngajat pekit ngepan anamit pekit kumang hanya antara pekit ke bisik datu nyerumba mantar gawai di kapit apin lama ke udah laban nengah program ke diatu tau ke pekit diatu tau kita boleh medak hari program niti daun tajak lebih kurang 28 itik kontijen ke engkau masuk dia kita boleh medak pengayah ngepan asal kita iban ngam mega bangsa kita tau ke bala raban bangsa menyadik kita bisik di Sarawak di tu. Nya di kapit ngau melansak maku kenyebut tu. Laban aku nemu bala kita di luar din bisik medak, bisik berarti ke belah media rama program-program ke bisik datu nyerumbak hari gawai lalu pulai ngagai di Sibu di tu megak bisik program mantar hari gawai lalu malam mantar hari gawai daya dia yang berhormat Datuk Sri Aaron Nagodagang bisik madah ke kuya pengawal miring tok kuya manah tok diangkat ke kita digagak kita di dokumentasi retinya dipindah kita ngagai dalam buat menya ngambil ke ya tok tadi ndang ya uliah dikelala orang laban reti ba miring tok kuya nai bisik nilai spiritual pian mega kesyukuran, penghormatan, tau keberterima kasih banyak ngagai alam semesta kita. Nyak kebuah nyak tau diangkat kita nyadi ke waris tau ke adat kita. Nyak sekedar ngelansak cakup ke bisi depan sud ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Godagang nyanya Menteri Dagang Temuai seni ngau art ngau budaya motek pelamok kuda. Ngau nyak sekedar berita kami hari Sibu ngenang mantar gawai atau ke program gawai kita di Sibu. Okay, Dom.
1: Okay, terima kasih Mal di Sibu. Nanti munyi ke kita ini tadi. Nanti tambah lagi sejam. Nah, cukup cerita atau ke pengrami gawai Dayak kita di menua Sarawak. Tuh nama. Terima kasih lagi berita atau ke info ke ditusi nuanya tadi. Jadi kita terus ke Seriaman tu Ben. Nusi berita ngau ngelansak di berita hari gawai atau ke pengrami gawai Dayak kita di Seriaman.
4: Okay.
1: Okay nuan tu Ben.
4: Oh, terima kasih ya. Selamat tengah hari lagi bos Dom di Limbang, pihak mega Miss Brenda, Miss Flora, tu Puan Margareta, ngau bos MA di Kuching. Okay, aku ngelansak.
5: Nada nyawut Miss Flora.
0: Baru kan nyawut.
5: Nyawut aku kedia kan pihak kelara Mbak Kunti.
0: Ya. Aduh, nyalah kurang banyak kak gawai tu.
5: Orang yang ngau kita esau.
0: Setuju.
5: Nanti dah setuju, padahal kena setuju.
0: Mal tadi nak nyawut. Brenda nak nyawut. Nama aku ajak
1: saya. Ati, udah memenua dia. Nyai nak nyawut.
5: Okay, Ben.
4: Okay. Aku ngelansak cerita-cerita gawai kita di Bagi Menua Seriaman pihak mega di baik mega hari Bagi Menua Betuang munyi kau kita mega kami di tu bisa mengagak bazar gawai jadi Bagi Menua Betuang sudah diatur berengkai hari 2 hari bulan tu tadi nyentuh aku ngagai 16 hari bulan 16 hari bulan 5 2026 bazar gawai di Bagi Menua Betuang lalu sedangkan kena ditampung ngawa bazar gawai Bagi Menua Seriaman berengkai hari 15 ngau nyentuh ngagai 25 hari bulan 5 tu tadi. Nya bazar gawai lalu pengerami Makai lemai pihak megah mantar gawai daya tikas bagi menu betuang bisa sudah diatur ujung minggu tadi 23 hari bulan. Lalu pihak megah di bagi menu Seriaman sama megah hari ya lemai 23 hari bulan 5 2026. Lalu di pelilih menu Alubah Antu pengerami mantar gawai tikas bagi tikas pelilih menu Alubah Antu diatur 22 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi kenang ngelansak berkawal ngawa pengerami makai lemai gawai daya tika sebagai menu betuang nyerumak pengerami itu kemarik bisi datur peket kumang. Lalu ya ke tulih ke gelar kumang maya itu kemarik ianya Angeline anak Jonathan ya ke maik gelar kumang pengerami itu ditangkan ke ia ke maik gelar lulung ianya Miss Clarissa Rinya anak Setian. Lalu ya ke maik pulai gelar selinggar matahari pengerami itu makai lemai gawai daya tika sebagai menu betuang ianya Mary Puspa anak Luju. Mana nama Puspa itu saya ke ninga cerita Primly. Lalu nangkan kenyabak pengerami makai lemai gawai daya tika sebagai menu Sri Aman udah megak diatur ujung minggu tu tadi kalai maya tu megak komiti pengatur pengerami itu bisa ngatur peket kumang engkau peket keliang ungkup tahun 2026. Jadi ya ke mai pulai tau ke ya ke gelar kumang pengerami gawai daya tikas bagi menu bagi menu Sri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ya ke tuliah ke gelar lulung bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tuliah ke gelar selinggar matahari bab pengerami itu kemarin ianya Luciana anak Stewart. Lalu ungkup peket keliang paket keliang bab pengerami itu kemarin gawai daya tikas bagi menu Sri Aman 2026 ya ke mai ya ke tulis ke gelar keliang bab pengerami itu kemarin ianya Aurelio dari anak Austin. Ya ke mai gelar laja bab pengerami itu ianya Danny Joe anak Ujan. Lalu ya ke mai pulai gelar Bungai Noyang Bungai Noyang pengerami itu kemarin ianya Aliwin Kilari Rentap anak Ugat. Lalu niti daun dibagi menua Sri Aman udah diatur 16 hari bulan 5 2026 tu tadi. Lalu aku nangkan ke sekali itu berkongsi ke pengerami-pengerami gawai terdekat diatur kelebih lagi ia kempai diatur dibagi menua betuang. Jadi pengerami tahu ke program kedekumbai berjalai berbalam manyuah nyerumbak pengerami gawai ungkup tahun 2026 disebut moga dito perorakan gawai daya bagi menua betuang tahun 2026 dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 kereka datai berengkai hari 6 pagi diatur jalai bebala mayu to berengkai hari komplek lomba ngomayan bagi menua betuang ngena tema ngena ramai jako mujur mansang segulas jalai. Jadi kemarin hari kepenudi nur balaraban sekali kenya upis perintah badan berkanun sekali tau ke upis swasta raban ketua kaum tuai-tuai raban bangsa pihak megah rumah-rumah panjai pihak megah genturang pihak pendiau enggau upis yang kukai dikuasa perintah sekali kenya palan endor nampung pelajar sekolah yang kebisik dekat enggau bak program perorakan gawai daya bagian betuang tahun 2026 sehari kemarin ianya hari kepenudi nur terima peminta sida ya kedekat ngau dalam program to nitiah ke penerangan di to masuk dau ngau pengawal to nadai berbayar tajapan pihak bisi nyendia ke mayuah macam prayes ungkup kita ya kedi ya pelabak ke tau nyadi ke pemaduk mana antara raban-raban ya ke ngau ngulo pengerami berjalai berbalam mayuah sambil kebengepan berkena ke gari asal disebut moga perorakan gawai bagi menua betuang lalu bisa moga di ungkup ke ilak ya ke pemaduk mana deka mai anugerah raban ya ke pemaduk sporting pia moga kontijen ya ke pemaduk mana garik tau kengepan pia moga raban ya ke ari rumah panjai ya ke pemaduk yang mayu tubuh ngau ba program to pia moga bisa raban ari upis anugerah raban upis yang kukai di kuasa perintah yang ke pemaduk mayu tubuh ngau program tu ila. Okey, nya berita ke bekawul ngau perarakan gawai daya Bila serimai engkau program tu megak tu diatur pagi, lalu muak kelemai ditampung engkau pengawak ngabang gawai STF. Opis dagang temuai bagi Menua Sarawak. Di dekat diatur berengkah hari sepengudah tembok perarakan gawai ditampung engkau pengawak ngabang. Jadi mesti mayuh nak ada perangsang ngolok pengawak tu di dekat diatur di rumah Veryland Engkranji Layar bagi Menua Seriaman. Lalu pihak megak berengkah hari 7 hari bulan 6 5 kebenar ya 5 hari bulan 6 nyentuk 7 hari bulan 6 Mesia Mayuah megak diperansang gau Borneo Glamping Experience diatur berserimbai dengan program perarakan gawai tau ke kalibol gawai Dayak bagi Menua Betuang diatur bas bengkah palan indoor camping di Nanga Mujau bagi Menua Betuang tungak ke Ulu Layar kian. Lalu muak ke Lemai berengkah hari 9.30 malam nyentuk ke 12.30 tengah malam diatur konsert gawai keamatan ke Alai dekat di Perindang Mayuh macam penanyi bisiknya datang dari Sabah bisiknya datang dari Semenanjung Malaysia pihak megak penanyi kita di Menua Sarawak di tau. Jadi itu penerang kena berkongsi ke Opis Tanah Ngau Penyukat bagi Menua Betul di padu ke jadi komiti pengatur program konsert gawai Dayak Gawai Keamatan 2026 bagi Menua Betuang berserimbai dengan Karnival Gawai bagi Menua Betuang 2026. Okey. Nya dulu dom. Mayuh nak berita tu.
1: Mayuh berita nah. jadi terima kasih Ben enggak berita ke cukup mayuh ungkap peninggal kita. Jadi kita terus kena nutup program kita lalu nyimpul randau kita minggu tu kita nyerah ke agen MAM eh. Nyimpul gawai Dayak kita di Selampau Menua Sarawak tu.
5: Kira ke bagilah cancel lah Ninja Sarawak kita ini. Kira ke dah magang di tusi kita sorry tu dah. Okey, pertama aku tim ke sebab kau bagilah nah.
4: Uji terikut kita ya.
5: Dum minat dia gede anti lah bagilah nah.
1: Oh. Kita buka ya cerita tenyaga kita cerita orang abang
4: gini. Uji, nanti kita itu mau beranau tadi siko ngerekod ya ngambil kebisik pasang siko pergi lah.
1: Udah rekodnya tanya ya. MCR ya.
5: Di Bandar Kuching Megak Pendengar Manyuh engkau pengari kita hari Seriaman Ibin Dom di Limbang di Sibu Margarita Flora di Bintulu B di Miri sama Megak Bekin Kiam pengawak ke diatur kita nyerumbak pengerami gawai ke dekat diatur enya program pragawai kelimpah program nerima pengabang engkau pengawak Siti Tok ke cukup besar diatur di Bandar Kuching enya pengawak Niti Daun kalai ke tahun tu ya Raban Bangsa atau ke Community Ban dipilihnya di Tuai Rumah Nur Ngintu Gawai Dayak Renggat Sarawak. Ianya pengawak Niti Daun ke dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tilap berpalan ba Kuching Waterfront di pasuk kiraya 99 bengkah kontingen. Kalai ba tahun nyin kemari, okey, kita berarti ke tahun 2024. Kalai pengawak Niti Daun tak ke pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak bertuai ke Raban Bangsa Bidayuh tahun 2025 tu tadi di Ulu ke Raban Orang Ulu. Ya, abah pengawak Niti Daun ianya 91 bengkah kontingen. Kalau ke tahun tu semua bila di kenatai ke program ke Bukai Mega ianya program pemerintang kelimpah temuga peluang dulu kita semua mandang ke pengaya main asal engkau pesaka kita Sarawak Bumi Kenyalang ngagai Mensia Manyuh ya. Kalau ya temuga tahu di pedak kita laban balam sia ke data tentu yang Manyuh berkongsi ke gambar engkau video pengerami ke benung dia diatur atau ke dekat diatur kena ke 20 hari bulan 6 nya Niti Daun kita tang tu kita nguyang ngagai Siti Begak pengerami kita suah berkenang ke pengerami kita Iban atau ke kita Dayak tu ba pengawas sedak ke Bidayuh tu program ke suah diatur ni tiang tahun aku ngelansak Siti main atau ke pengerami kusti diatur nya tematu Esno Fest 2026 ke udah diatur 22 ngagai 23 bulan 5 tu tadi berdewan serbaguna Kampung Tematu ianya edisi ke-11 tahun tu matak manyuh haraban temuai haraban pengabang kusidatai kalibat malam ke terubahnya sama kusidatai ianya Sapir Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Datuk Snowden lawan kali malamnya mesti diatur. Enya pekit pemanjat gamal enya dikumpai kita bitanding sindok gadayung gawaya tematu 2026 udahnya pekit bitanding onak dayung gawaya tematu enya balana induk kita gaw bitanding onak dari pogan gawaya tematu ya 2026. Okey, kalau ibak malam kedua ia kebisi datai berjadi ke programnya ianya Chairman Upis Council Pedawan Tan Kai tinggari ke Sapi Pemilia Sarawak ianya Menteri Pengerajaan Semanyu Pemberumah Engkau Perintah Lokal Dato Amar Dr. Sim Kui Hian malamnya bisa mengatakan diatur ianya Pekit Pemajik Gamal kalai champion pulai ngagai anak dara kita tu Gladys Gladi Francis penduduk kedua pulai ngagai Melcy James penduduk ketiga pulang ngagai Patricia Pascal Pilin. Kalau program tu nang ia diatur nintiang tahun, okey, orang ke nyadi tukang pengatur program tu nang ia kaban kita Mr. John Pata James Jumin ia ke disokong raban-raban dari Kelab Rekreasi Pengguna hingga pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu ya. Bekingkia ke bandara program gawai ke diatur nyarumba bulan 5 tu tadi tetapi kita ngarap ke semua program ke udah diatur ke dekat diatur ke di perambu kita nyak mujur magang di pejalai kira nyam ya dum ngujung ke randau minggu tu kita sebuat ungkap ya sari tu nah 30 hari bulan 5
1: ya
5: au kita merindang hati dulu nah
1: ya betul hati dulu
5: boleh Cik Flora engkau Cik B
0: ni ku direm
1: pun nak bunyi flow nya
0: nah nyawut ku dah
5: lubah nyawut sebenarnya kita nyingkang ngagai carta kenyalang jaga-jaga carta kenyalang sehari itu nanti nadai pengari kak pen lagi Cik Flora dua lagu Cik B dua lagu
3: nanti boleh
0: Puan Maya
5: Puan Maya Malaga Puan Margarita setiap lagu
3: semua station lagi main setiap lagu baru ya Cik
0: suka hati yang netap ke kita kan Brenda
3: anu netap ya tua dua itu lagu
5: lepas jam di panjang ya deh kata
0: bayar enak
5: kita mendengar lagu hari Jabit Kimi, Jeffrey Andrew Gau, Rosita Matthew itu lagu Berancau Puang, lagu gawai dan yang kita nyanyikan ke carta kenyalang live di FB.

0: dan sinar bulu bulan biak mai raga
1: tutup tutup pintu kita sepiak nyak lah memang sinar mai raga tumpuk pakai kita tengah bangnya nyak
0: baya malu mak kita yang kering sepiak kedewa
1: au ah
2: haram makin waktu menua keraga aku tau bisa dempak kita pulai pergi lah
1: ngai kami baik nuan tumpuk pakai orang
0: haram pulai kita pulai ke siko jadi.

0: Ya, yeah, kita sebuah nyingkang ngagai carta kenyalang minggu 21 hari 30 hari bulan 5 dah live di FB kita. Okey, ibin bedau ayan anya baru ayan ibin di TV kita. Okey, berlipat lengan Flora di pendulu nih.
1: Adalah memayor aku ke pedak ya.
0: Ya.
1: Ngiga penyalah ma. Pedih mati ke tomar, mabi lemahnya.
2: Enggak bisa tai kadi layak nuan sarito nya flo.
0: Au nada.
1: Nada beda. Mai jauh kucingnya.
0: Beda ya beli pala.
3: Beda itu ada sunat kamu sen sa jauh nya flo.
1: Au. Au. Okay, benar ya nai.
0: Celap bakunti dah.
4: Ya.
2: Okay, nama flo pernah di terkena MA kita patut ikan laban kita ino sarito.
0: Ya.
1: Tetap ya lah.
2: Bing. Ya.
3: Okay, starting tamianya.
0: Okey, pukul 1.19 minit dalam manyuh kagi mendak kita tahu ke baru masuk ngagai FB live carta kenyalang kira ke nyameh sama nyapuh ke ruai kita ungkap ya minggu tu tang sebenarnya pelabak aku alamak kita itu nada juri sehari tu ya kita terus ngagai pemutus carta dulu nih boleh
4: ya? Yeah. Boleh
0: ya. Boleh Ben?
5: Go on, go on.
0: Okay, mesti ada terima pemutus.

0: Agi sangkai. Nama aku
1: telah ya.
0: Agi telah ni. Agi telah ni. Sangkai sebelah melugu dia meyakini.
1: Apa?
0: Pada datai pada dia nih.
1: That message will not allow Eric.
0: Iya. Okay. Kita sebut terus mending ke pemutus carta minggu yang kemarin. Dan sebenarnya kita ingat ke promo berbayar kita dulu ya. 1, 2, 3.
2: Isi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global. Udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam gak dikena bab no luar nyamai dikena lebih merah pun
2: nyamai-amai mentepi ya
3: kerama dah pernah muntang memegang nemu di mek
2: SP Global do it now QR anytime anyway
3: dah top up serwak pe ni mek
1: lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mah lawan sari tu kita mesti 2 kejutan.
5: Perine yo.
6: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak ni tu ke ni.
4: Kalau minta udara
6: bau. Bisa bala tu ni. Tu ke ni awak.
4: Sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit tu bocornya kira bisa orang bau mah.
4: Kita. Sirap nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada bab Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta Kenyalan.

0: Carta Kenyalang.
1: Okey, Carta Kenyalang minggu 20 nyin kemari ya, 23 hari bulan 5. Hari itu 30 hari bulan 5 minggu 21 kita terus mengagai menua Seri Aman. Ngenatai ke pemutus kita bin udah mansa melubur tadi dah datai ngagai Bukit Temuduk. Udah datai ngagai UPS RTM.
2: Cempang, cempang,
3: cempang.
2: Aw kena mesti musik nih.
1: Aw kena ngerindang hati ya tu.
3: Kena nyamai kata IBN punya.
2: Aw baiknya.
4: Okay, aku merintai ke pemutus. Nama tu ngena.
2: Lubagi. Ni tak ketiwa tu Ben.
4: Kaya. Tadi nanti double sudah itu. Dia tahu bisa.
2: Tadi double eh.
1: Padahal non. Okay dah.
4: Sudah
2: men. Dah David deh. Sengaja Ibian tak aku mau.
4: Ladaya. Okey, kemul umur 8 ianya peserta hari Seri Aman kemarin. Bapak ajak itu patah hati yang sukuang 8 kali patah tu nah. Lalu kelumur 7
3: amat patah minyak.
4: Beleri pengari hari miri main lagu awas pengerindok ketinggalan nuan nomor 6. Okey, besai lampang ketawa sedaya. Daniel hari kemiri mega. Pengerindok putus petengah jalai. Anem batu nampuangnya tu. 5 lumur 5 pulai ke Mario. Atau pengari hari bos MA baik lagu pengerindok puntan. Claudia lumur 4 ngari kesibu hari bintulu mare main lagu badok kiruah. Bersih urindo. Lalu kelomor 3 Christine dari Sibu. Dari Sibu gaul lagu Abi Pengerinduk Tua. Lalu kelomor 2 Kening nyebut nama itu. Nah, peserta dari Julau ngari ke Sibu mai lagu Nesal. Oh, Pelola namanya. Lalu kelomor 1 Vanessa. Ngari di Limbang. Yeah. Mai lagu Atinuan Arti Aku Ngamarkah 5 okay, 75.1.
2: Beto 5.
4: Okey, terima kasih ya. Sekian dahulu.
1: Okey, terima kasih Ben dan datang ke pemutus minggu yang kemarin ni. Okey, bala manyu angka kita nya baru masuk baru join kami sebuat ke live di FB ungkap ya Sarito ya. Okey. Kita bersih pengari di Miri, Brenda, Margarita di Sibu, Flora di Miri, Flora, Steven,
3: okay, terus ke dia.
1: Di Sri Aman, Gaudum di Limbang. Okay, bersih pengari kini, Dum?
2: Nanti nanti akan bersih pengari itu. Benda datai. Lalu benda itu datai. Okay. Dan mula bersih kena tu lagi. Leban kita sehari itu 30 hari bulan kanya. Dan mula main lagi benda.
1: Keduanya benda nunu jam dia itu.
2: Ya, main. Gutur yang perdana.
3: Ya.
1: Ya. Nanti ada pengari ke benda. Kita itu menjadi penghibur lagi. Nah.
2: Ya, sampai penghibur kita itu. Bakal di sida pulau.
4: Tim ladies.
3: Kemudah harinya.
2: Bersukong dago. Ya, ada. Tadi bersukur lengan
3: hari tadi sirat tengah kesalahan Flone yeah.
5: Kan nama ngawak sini
3: nama punya B nah nemu
5: salah kan kenyap
3: salah ke nama ndak sebenarnya
5: nah nemu ada aku berhutang mesti dak tinggal saya
1: ini uji di lingkap bak konti dia ada dengan dia lagi flow
3: oh bala lah
5: nak pedak ke balai itu kuning lingkap
3: malam new lindung.
1: Seri Aman dah Ben, bisik pengari Ben.
4: Bisik dalam penjalai, Siko.
1: Oh Siko ni, okay on the way. Di Sibu dah, Mar?
6: Di Sibu tu, nadai tan tajak pia, nanti kita nurun ngalu ke pasar Sibu.
1: Singgah.
6: Ngetuk nak lama, singgah nak lama. Apa, RTM Sibu, wow.
1: Bukannya jauh ni.
6: Ngau lagu, tan sebenarnya dulu mengambil kad temuai dia. Ngai kena boleh tamak lagi.
1: Okay. Flow dah di Bintulu si.
5: Nadai tu.
1: Okay. Nadai nah. Ni sendat dada. Nana bi.
5: Becik nanti sendat.
3: Di Miri tu bisik si kotang munyi kudum nan mu on the way nya dah tai kena meh. Laban udah berjanji. Udah berjanji 2 hari lepas tu tadi tentang nanti nak
2: penang. Lama aja.
3: Ya, meh tang lagi. Ya, tang munyiko ama tadi ngagai balap ninga di Miri, kita tau ngatai kediri ngai kunti kami di Miri FM itu kita sebedau mulai kemua kira ke nama tu tadi nama kita na lama ne aman merindang kita berprogram cetak kenyalang ke na lama ya. Kurang dari 10 minit ya.
1: Kira ke minggu tu ne buah mari puen lah kita ne saja santai ya ne.
3: Iya.
1: Kan jadi
5: nyantai kota ini.
2: Jadi dia ke
3: laban bisik pengari ke sih ada dom.
1: Tintin ada pengari ke tu
2: laban. Tintin ada pengari.
1: Tiga tempuh lah. Tintin ada jadi meripuin.
6: Oh, ente telepon pun ada kesalah.
3: Iya, telepon peduli nggak ada salah.
6: Berapa nomor telepon kita di Sibu tau 084-353-224.
3: Iya, di Miri 085-423-634.
1: Okey, di Kuching 258-634 nya ya.
2: Suri Aman 083-325-436 325-436. Kola. Kini kita itu nanti pengari, berdua bercik pengari.
6: Iya, berdua bercik pengari. Main ke lagu dulu ke lagi, Nek.
1: Barang dia agak berlagu dulu ke kita. Kita berlagu ke lagu di pasar.
3: Ya, kena garik Tamilnya.
5: Mar berlagu.
6: Kenyang deh, Velo. Ingat deh, agak di sini
3: kejam tuh. Bekal ke Tamil.
5: Nyelamat ke diri, Mar.
2: Starin Tamil.
3: Starin Tamil kita berkuciannya lah.
5: Oh, yang mengepun.
1: Ini kan jadi.
2: Iya, itu rumah deh.
6: Kira-kira rumah yang jalai dulu. Ngerendah jalai dulu. Ya udah, ngenak nal kepada aku. Tak kena kawa berkuang. Ini
3: nanti
1: berenang.
3: Nanti salah ke ya belagu dulu deh. Iya, ngerendah buka tirai kita deh, Eme.
5: Iya. Sige patut deh.
6: Tak ada ya, nunak ke deh ya peluh.
5: Nggak ada. Ya sih udah nunak aku.
1: Ya,
5: nggak ada identiti yang nunak.
6: Baju sih
1: udah sama corak. Udah baju sama corak.
6: Aau. Kayak bala peninga kita luar. Nanti kita ninga beradio. Tau buka kita live kami dia tau. Leban dia tau.
3: Ya nunak flow aja. Ya
6: kena isi penuh. Bukan suwe itu nyati. Gara isruai sebaka. Ya kedua yang berimpai.
3: Mana kelabu.
5: Ingin buka ngejok ya ma. Main ke berimpai ya.
6: Dua dia berimpai kita tendang.
1: Kira kenyaman dari ngelam ngelam floral nafia tu ya flow. Ina datai, kau mereka datai.
3: Putus jari.
1: Kira ke nyak dulu lah. Apa namanya? Dom dulu lah dom.
2: Nama tu nyak.
1: Aku tu kengingat lagu dulu. Gadel dulu lagu dom.
6: Jadi kau remember dulu orang
1: yang cakap. Oh, gay betul itu kamu YouTube betul lagi tanya ya.
2: Aku tu betul main.
3: Anak-anak nyala ke YouTube nya,
1: tuan. Lebih dari YouTube kita lagu dah. Anak gua ya,
2: nebak.
1: Aku nanya bala manyuah bala kita ke Benong Live dia tu 200 lebih ya. Ni bagi DJ Asuh kita berlagu dulu nih. Type by the out. Tiga
3: nah cik yang kena
1: tiga nama DJ ke pemadu ya atas disebut tak lagi ya
3: jam jam
6: ngai na bonde gitu
2: tahu ngai na bonde
6: aku udah nulis
5: ana naib nama mar buku dia lagi
6: kita tahu telepon aku ngantai ke jap itu selamat ku lagi
1: kucing bedau bedau berapi nombor telefon kita kau aku tadi nanti DJ berlagu nak depo yang laban aku nemu ti aku berlagu sikit nombor 6
5: bisa menya 6 nya numo
6: menya numo
3: tapi kena ada numo ada
6: flow
5: ya
6: tapi kena ada
5: numo
1: ya
6: ya baju
5: MA dulu kurang
6: maka bisa puin bagarai dia menang mati MA
5: oh ya nomor 1
1: nemu mai nyagu ku tai sida tu
6: nai kami
3: dari mana mana si MA sarito
1: aku medak dulu komen dalam sia dulu au. Okay.
5: DJ MA dulu kurangnya komen ko Jim Karen.
1: Okay. Mada ada nyasiko nya mada minta DJ Mar muka menalan mai lagu guen kan.
5: Ya.
3: Ya.
1: Okay. Au MAR.
6: DJ MA
3: mesti kan nyebut
2: tambah R
3: DJ MA tu dulu deh.
1: Lagi. Ya.
3: Laban ya nya di tu rumah tu ari Peter Pet tu.
6: Okay kita nampaknya ne. MA dulu kucing yang kaya nyatu rumah DJ MA
3: lagu gawai tau
1: dini boleh nama Peter Pan Ada yang bilang nama Peter Pan.
6: Kayaknya Peter Pan gawai itu
3: versi bad boom.
1: Nyanyi dah.
4: Kini ke kita ni. Siapa? Ya kedulu.
1: Kini kita sebelah go.
3: Tua rumah kita lagi mau malu tua rumah.
1: Bisa ke Jodat minta kita nyebut ke nombor telefon baru ke bisa ke bana ke lagu online. Okay, engkau kita. Kucing 28634 nyak ya.
6: Au di Sibu itu 0843532244. Bisa sudah tulis aku ba live kita dia deh. Kita tahu meda dia.
1: Au ba Sibu ba Sriaman dah ben.
4: Sriaman 0833254363254
3: Iya, di Miri 0854236344. Kuna nok baru 423634. Okey.
1: Okey. Telepon dia.
3: Ah, bisik tu. Okey, kita nguji dulu. Hari Miri ni. Okey. Hello.
7: Hello.
3: Ya, selamat tengah hari.
7: Selamat tengah hari.
3: Siapa tu?
7: Sabrina ada je.
3: Sabrina. Sabrina, okay. Selamat igawai.
7: Selamat igawai, DJ.
3: Jadi Sabrina, kamu lagu nama non cerita?
7: Risu dan tu sahabat igawai.
3: Apo? Ya lapa, ya bekenya deh Sabrina. Tujuhnya ke siapa nya?
7: Minat lagu aja.
3: Kira ke praktis kena gawai tengah malam tu lagi nih Sabrina?
7: Ya, DJ.
3: Okay, hari ini penatian untuk Sabrina.
7: Hari Taman Jelita Pemiri.
3: Oh, Taman Jelita. Oh, di Miri. Bisa pulai gawai seri itu? Nadai?
7: Nadai.
3: Nadai. Kira ke Rami di Miri ni. Okey. Jadi versi ke kena nonton Sabrina ke original atau ke remix sempur ke kena nonton? Original ni. Labannya bisa dua itik deh. Bisa
7: sitik ke. Kena orinya.
3: Orin pun ni. Okey.
1: Orin aku tak ada baik. Ia ke berpampung dari bersungai.
3: Betan lah. Kira ke kena YouTuber ke sungai tu ni Sabrina. Okey. Jadi kita ini ngapa ngari ke cuba. Hari ngari YFM Miri. Inya main lagu Ari Suelin. Tusah Belaking Wai. Okey dah sedia non?
7: Udah.
3: Okey. Satu, dua, tiga.

0: Sabrina.
1: Sama-sama, DJ.
0: Okay, selamat gawai, Edwan.
2: Terima kasih. Mudah buka dua gitu mo ja.
3: Tadi ngari kemiri lagi, ngari kore buka. Ulah
0: kita. Oh, dia jauh
1: ilang.
2: Ya, terima kasih Sabrina. Okey, di Kuching di kita ke Tali Alau ngi kami 258634 neh. 082 258634.
0: Maya gawai tu pen tusah belaki ngawai ne me.
2: Nama kebuah dah.
0: Seminat lagu aja.
3: Awak. Udah amat tergantung. Ai.
2: Amai. Lebian.
0: Okey. Okey, me belagu. Merindang kita.
2: Okey.
4: Awak me belagu. Patutnya benda tu buka ke?
2: Ni YouTube tu lagi.
0: Rasanya nyamar.
2: Agi berpeling-peling YouTube kami itu.
4: Kayaknya amat gaya orang lagi.
0: Baik.
5: Maru leh masang hari sibunya lagi. Lagu nama kau ni sebut
4: ah. Oh, lagi kau ingat. Mayu atau tiga itai kena atau.
5: Ya, pasal kia mama.
4: Nama nama tak ada MA.
5: Ada kaitan.
2: Oi.
4: Nama lagu leh.
2: Entah. Gigi
4: di sibu kita tahu telepon tahu kada tai meh ngagai konti kami kita. 084 benar nang laku tu. 084 353 224. Ini kamu ni pen follow.
5: Pen kau ni.
4: Padahal aku follow mana aku langsir ke mata aku.
5: Karena kita mali aku dah aku dah baru dia.
4: Nah mau nama mata tu lu ke baru ah tu follow.
2: Ya baru deh, dua DM.
0: Pada MA orang komen dia wealthy, ari wealthy payang alasan ko ya.
2: Alasan mau ya. Alasan mau, aja lagu dia alasan mau. Mesti ban.
5: Tu sah bini ngawai ga.
0: Ya.
4: Kau bisa lagunya kali ya kaca.
5: Kau bisa. Tukar aja lirik nama mana.
4: Nadai.
2: Aku ngegak dulu awak nenggoy. Pokoknya
5: pakai. Ngegak ga. Hari pukul 12 juga sampai dia tahu. Mat kelalu bola.
3: Ya. Kelalu bola gua ketebahan dia nama gua.
2: Anang gua lagi lagi iklan. Kau kan jangan diam lagu dah. Awak?
5: Ya.
2: Kena merindang bala manyu bala kita kaki capuah ngau kami. Aku muji ninga audio tu lebih sih kena audio. Mesti.
5: Mak mayu alasan.
3: Okay, ngantai tu sabar peminat MA.
2: Kena gua ikut dengar audio dulu. Oh.
5: Bisa ya, bisa kami dengar tu.
2: Oh, bisa, okay.
4: Melansir dia pula. Dulu.
0: Kira main lagu kami.
5: Ngecap ke belagu.
2: Kena gua ikut cing tu, telefon berbunyi. Kita nguji berada dulu.
5: Mak main.
3: Hello. Tahu amat berbunyi telepon tu.
4: Nyamat bunyi, dia kan bola-bola berbunyi.
2: Ni deh, anang kena 633 awak lah banyak kena aku masang lagu kita hari YouTube. Telefon ngagai lumur 634 belakang.
3: Bos, boleh kita minta penjelasan nama tersebut berenda tu deh.
2: Nah deh, aku nemu nama tersebut tu deh.
3: Tak ada mahu tu deh.
0: Ni. Ni babi.
5: Penjelasan.
3: Tadi siaran ulang kan?
5: Tiba minta penjelasan.
4: Penjelasan ni.
2: Tadi terdengar tadi biar berbalut tali kisah. Kita itu live tu. Mesti siaran ulang kan? Nadanya
4: Ben.
2: Nama sebut tadi
5: Ben. Makanya aja main ceritanya.
3: Nama Ben. Kembali kita jumpa aja dengan aku tadi.
2: Jaga aku.
4: Udah bisa ya, kita ingat kebenaran apa ingat eh tajak apa kami sebuat tu ingat ada memunyi laban kita yang ingat tadi DJ MA ngikut lagu ya
2: ingat lagu maya lagu sebenarnya
0: kita dah MA lagi baru kami sebuat station lagi main stick lagu
2: ya telefon kita
0: rumah dulu mesti kan dulu
2: telefon bunyi baru hello bunyi bah planet
3: di planet dia boleh keluar
0: gitu kenapa nanya semak no radio
2: dia. Ya kalau semak no radio nangkap frekuensi ya. Okay. nak dengar awak lah ngai ke bala penyampai radio ke kasak hampa hati. Aku merindah kita engkau lagu hari Jenarina Jeraki. Aku berlagu kita bertanda.
0: Oh, okay, yang baru sepatin.
3: Jadi bos,
2: Bajari lo mesti ke kasak-kasak kita dia bertanda. Okay, edisi Carta Kenyalang Minggu 21 lagu hari Jenarina Jeraki. Joget baru lanjau. Nyaya.

0: Habis lagu tu, Eva. Ha.
1: Ha. Itu dia. Ha.
0: Anda latih lagu
1: sampai habis pagi,
0: Eva. Sudah selesai tugas anak gua.
2: Ya, tetap jadi ini kita. Itu. Banyak baru ke rumah.
0: Saya dah hutang tau.
2: Oleh-oleh Merik Mekah kita tau. Nanda yang di JMA kita tinggal ke komen kita. Bapa Mekah.
0: Sejam 5 minit lagi.
2: Oh ya ne.
1: Engkau tu tadi pengari kau tu on the way nanti mau pukul 8 dah tay lagi. Ganti lagi ganti maka tu pemernian jam.
0: Tidak ada iklan ku baru gak lemah telefon.
3: Kurang lebih tu adom dalam perjalai. Tapi nama pasar dah jam dia tu.
1: Jam dia tu amai. Tajak pan menua limbang. Menua limbang tu tadi mie tadi. Nanti ramai berkata. Berdedat mah ceritanya dia.
3: Baik ya. Jaman-jaman kita tajapan mayuh agak dekat kena motosikal anang celok sini celok sana jaman-jaman.
1: Ya betul punya.
0: Ya kebenung nanggung kota air kita jadi enggak kebumbus kota.
1: Oh, kebaik kota nanggung pengerindau tadi.
0: Dia nemu kadang-kadang kota air kan beli kita nya baru hanya kan sudah terlalu lama di disimpan stok belakangnya nyu lembut baru hanya.
1: Amai.
0: Oh, ada santu tanggung tu nyu perubus saya. Oh,
4: perkata tiga si tedagi. Maka sidak kembali telauknya ke tiaga mana yang telok kita. Nanti nyu terlalu lama lep kereta nyu mansau gitu ke berapa teh drum ya. Nah, dai ke
2: perubus. Alum pak man. Ane ada lain kalau emang salam kereta aja flow.
1: Salam kereta.
4: Oh, okay kan.
2: Tapi ada yang ngat tu ketika aku enggak nyagi limpah beli kebukai deh.
0: Tinggal ada Ben. Pesan dia anak kalau pesan telur telur hangat ke kayak gitu
1: sao telur hangat
4: buat telepon kita tu eh nama dia apa hello sampai baru telepon nah lu yang banyak wan kayak keputus
0: segitu dah putus tahu deh
4: bunyi yang bunyi bunyi kapal tabut mansal
2: bukannya menunggu kapal mah
4: oh kami di tempat raja yang spianya
1: kapaki yang
4: menunggu mansal oh kapaki yangnya nanti nama tu kusul 84 nandok baru ke tau nyangkanya bisa salian umur tadi deh kusul 84353224 au
0: ya ke
4: kita di sibu
0: au ya kenuran ngabang ngasa-ngasa lah pakaian dikena kita nya ne nanti nyamai ke merini yang teh kelalu seksa deh
1: au mana nah tanyanya tadi pesannya tu rumah
0: betul kena garikan kemang lah kita ke lelaki pun sama anak kena tancut jin kenyi semeki engkau kaki kita duduk pedih angkat pedih
1: anak tak mau baju
0: nundak ku jaku mar jaga meh pengerai teluk ni kalau angkat
1: teluk je dia jaga
2: meh bukannya
0: bukannya main tanya kena kapiat tancut eh
4: tang kebenar ya ngau awek kita leban kita bisa awek beradio kita ni ngagai kita ke benua merapi kini berpandu kutai di dapur atau presa-presa macam tau au. Ya, aku nemu kita rendang hati, gagah hati tentang dapur kita pedang au.
0: Ya. Oh, setiap lagi lepas kita akan pulai ke menua, bala anak kita sedaknya nyupulai sampal. Hari anak ucu datang megang, sedak akan ngecas handphone. Gadgetnya hari setiap powerpoint yang datang melima enam itik utai kena tumpel dia. Nyuk lalu overload ada?
1: Ya, kalau angkat lagi.
0: Oh, enggak akan angkat. Pulai enggak penusah ke?
4: Oh, nanti boleh hanya. Betul. Setiap lagi bisik galalau hari Raban bomba api lama tu deh MA deh. Madah ke lepas maya musim pengerami tu. Kita berarti megang anak ucu kita leban sedak tu datang dari pasar kok kita ukai nyentut lepak ngau air kita perhati ngai sedaknya beraban main ke air dah
0: amai keduanya leban ke ndak kalah deh mandi bersungai
1: mandi bersungai au betul
0: depan perahu keduanya bedak ke siku dua dah terjun dari perahu kena itih agak sedak ya
1: au
4: ya ya.
0: Okey. Kita di pengelantang hati Flora. Jari lengan ke belu ya. Bantu asuh ya berpeling nanti yang berkunti.
4: Ya, reti. Mana
2: dah terbahagia awak mengkut.
4: Gawang kau di lantai. Nanti senang sarito. Tancapan sarito. 30 hari bulan.
0: Buji. Buji berenda aku peningat tu dulu. Oh, nyu putus. Nanti lama ekol. Oh, tindak. Dah tu lagi.
4: Di sibuk di tonak melamak tadi. Lagu dulu ada B.
2: Tetap mendai doang.
4: ABC berpengaruh tetap
2: di doang. Alasan.
4: Tama sedap tiga belaban.
0: Nama lagu dia B.
2: Lagu je B.
0: Lagu je B.
2: Seraya B keng ikatnya. Mungkin awak kenal lo biar. Kalau boleh. Hello, siapa baru telefon? Hello. Oh, nana moko, naranya.
0: Okay, baku cinta besi berapi sekejap aku.
4: Ya, nguji
0: kalau. Okay, hello. Oh, lagi saya dah bapak lindat dia entah.
2: Okay, Siti dah gitu. Aku nguji. Hello. Hello, siapa baru telefon?
5: Hello.
2: Ya, carta kenyalang, siapa baru telefon?
5: Aku Emilia.
2: Emilia. Nah, Emilia. Nama Munyi. Aku mati tuas tadi, Emilia. Nama Munyi nyebabkan kebisa English.
4: Putus punya, Ma.
2: Putusnya.
5: Hello.
2: Munyi kebisa kena nyak-nyak, Emilia.
0: Siapa pun, eh?
5: Clear, ka?
2: Clear, tayang ya.
0: Bisa Munyi.
2: Munyi, bakal ke... Tututnya. Tutut.
4: Kami nak guna mana tututnya.
5: Aku hari ni ya.
2: Hari ni ya.
0: Hari ni ya.
4: Sudah mirai.
2: Tanya meh nama lagu Emilia.
5: Driver taxi Suloko.
0: Oh. Lagu for any mini ana.
2: Dini dia, dini ya dia.
5: Saya, orang saya.
2: Oh, orang saya. Driver taxi Suloko. Bisa kita minus one tu. Tidak ada lagu. Ah?
0: Aku ingat dulu.
2: Anguji kau.
5: Anguji kau
2: lagunya dulu. Kalau kau tu, cerita kenyalang tu, Emilia.
5: Baru ya, baru join.
2: Baru ya, okay, Emilia. Kini kau tu terbuka rundi yang kau tu tadi, Emilia. Kenal ini, ya, na. Berapa tisi solo kau?
0: Nada itu, audio tu, nada kau okay.
2: Aku anguji kau. Nanti nada lagunya lagi, Emilia.
5: Astino nasihat kau kau.
1: Kunci hati.
2: Bisa tak saya tanya tau Emilia. Uji, ada sedia no na?
5: Dah.
2: Okay.
1: Nah. Lagu nama apa ni?
2: Driver taxi Suloko. Are Emilia.
1: Okay.
2: Are ni ya. Saya ya. Ini kaya hari kita di saya dia Emilia.
0: Hari kesibuk
5: nak. Mana agak?
2: Mana? Okay, tok lagu Emilia dari Betesi Suloko.

0: Okay, thank you. Terima kasih Amelia.
1: Iya, mana mana nyawa Amelia tu, ma?
0: Saya
1: mentas udah nyawa si Dak Niah ni.
2: Saya si hari dah tengah konti. Tengah
0: konti lah. Iya. Tang ngari ke sibu me.
1: Kau tangkap mana dulu ni?
0: Datang ke konti mirai ngari.
1: Iya.
0: Nemu gak kurti Amelia kan nama laban bar radio tu. Sige, bisa tinggal mimin. Okay, terima kasih Amelia.
3: Okay, sama-sama.
2: Tadi Sabrina tu
1: Sabrina, iya.
2: Semua AAA belakang ni.
1: Mana nyawa Amelia?
0: Brenda.
2: Berada lagi Brenda.
1: Margareta.
2: Ngari ke sibu tadi ni.
1: Okay. Sibu dah, Miri dah.
4: Brenda bedau.
0: Brenda lagi. Lama tadi nganti ke nama tu penyanyi.
4: Kurang call nama.
0: Sudah ke call.
1: Apo? Okay.
0: Ingat ko B.
1: udah B lagi, alu D lagi. Nah, udah I alu F.
4: Domina.
1: Nanti muni domina kita.
4: Kan A lagi yang tadi ne.
1: Okay.
2: Baik kita baik A ujuan ne. M A. Ebin.
1: Metiwa.
0: Sibona.
4: Margareta.
2: Bia. You mau nyanyi, you nyanyi yo.
1: Malah nama Bia.
2: Bia, Bia.
1: Okay. Kudah sedia kesti lagu, tapi to lagu. Kira ke lagu sino laban MA dah main lagu rancak.
2: Kaya juga Obi. Dah standby lagu.
1: Mesti standby ni kita nganti lagi deh. Okay. Jadi tu hari lagu Melissa Francis sama lagu Air Mata Berarigawai. Kumuji aja.
2: Sedia lo tisu tu.
1: Sedia lo tisu kita. Aku nguji dah awal laman tu kira first time nguji lagu tu. Lagi mangau flo, nolong tu lagi awal. Nah, semua tolong kita.

0: hutang aku dah bayar.
1: Tepuk tangan. Eh, asal kena ingat.
0: Asal kena ingat nama
1: Melissa Francis.
2: Melissa Francis ni ame.
1: Oh, kita kena sinok dia.
2: Sinok kena nuan dan ngimbai batisi ke ke.
0: Iya, sinok kita nak pulai ngawai. Tang nak ngacau.
3: Kita nak ribu ke kita sebut
1: ya. Oh, ada sinok ame. Kasih.
0: Iya, betul. Okey, danya D, B udah D ya.
3: Domina.
1: Aku ke
0: Domina.
1: Nah, dah Domina dia tu.
0: Dominika ke?
1: Pengarah ikut dah tai tu. Kini ke dah?
0: Okey, awak kaya dulu.
3: Belagu mah.
1: Bedah.
0: Bedah dah tai dulu. Nanti ya, bedah dah tai. Dominika dulu.
1: Aku dulu ya.
3: Ya.
0: Dom.
1: Kini ke dah? Lagu Michael Jackson.
2: Oh, aku nemu lagu gelbek awaknya dong.
1: Kakak. Lagu nama ni, nungguai.
4: Eh, udah tahu lagi siapa tanya hukum lagi.
1: Yeah. Siapa dah tahu dah di.
0: Flora.
1: Ya, mana dah tay pengarah ikut nungguai dulu lah. Okay. Tenda. Udah aku lagu ya terus lagi ni bukan ni ni. Lepas baru dah tayang aja ni ambil ke nares puat dulu.
0: Betul. Sukuang ke dom.
3: Ya ke mana
0: kita ngalah diri ni dom.
1: Ngai ke mengecewakan bala peminat S. Okey, aku milih lagu tu ni. Ni tadi. Lekat mouse tu ni.
3: Maya mana penangguh. Lain nama ya tau kelekat ke lalu.
1: Gede dong. Okay, go ahead. Lagi insian.

0: Sekian, terima kasih.
1: Kira aku dah selamat ni dong.
2: Ya, dong masih selamat.
1: Okay.
3: Lagu tanya.
1: Terus agak apa mekit nuan tu dong? Penari libang.
3: Okay, tunggu saya.
2: Ini pernah rekuang dong dah lagau.
3: Pernah rekuang.
4: Kau pernah ada tempat datang dengan dong.
3: Kesal. Nunggu ini kamera aku sitik tadi.
2: Kamera nyau ke apa? Tujuh-tujuh mikrofon yang nyau ni. Tak depan mata, bisa ya betul. Terabun.
4: Bedau dong, dia bedau suak ke kau.
2: Udah bisa ini, Ben. Ada ngerupuk
4: dengan ini, jam, wah.
3: Ya, bisa udah.
1: Oh, Noel lah.
3: Ah, ya.
1: Noel.
2: Noel. Cai tu.
3: Lebihnya, pengari miri, dia tu limbang baru. Baru datai.
2: Ke limbang.
3: Datai dari ini, dua adik. Ini, Noel.
5: Dari miri.
3: Dari miri?
2: Dari miri.
1: Oh, kebisi kau.
3: Bisa pulai ke rumah panjang dia tadi? Mesti pilih ke rumah. Saya naik. Lagu ni tadi berdua pilih aku lah banyak. Sida yang ngasau aku lagunya. Kini kita dah.
1: Oh, slow-slow, madam.
2: Ya, belum pak.
1: Ya.
3: Pilih dia lagu ni, Uyang.
5: Sanggup aku.
3: Cengok aku.
4: Sanggup aku.
3: Jadi giga dia dulu.
2: Rangguin.
3: Giga dia lagu.
5: Ya.
3: Namun ni giga. Lapan tu depusian gitu. Dek giga dia tu lah.
4: Tanya sama Adom baik aku
3: kata. Nanti yang gigal lagu.
2: Kita Adom.
4: Taban kita.
3: Taban miri. Taban miri limbang kita. Taban ya segi orang limbang.
1: Kini ke intro lagunya Flora.
3: Flora nama
2: intro ni.
1: Lagu sanggup aku je.
2: Ingin ke bulan ko ya.
1: Ana maca ya lu lagu lalu tiup ke dia
2: man. Ingin ke bulan. Kami tak ada tiup nan mu belagu. Mana basi kita nak ayah ke tiup nak lo? Ya.
6: Oh. Oh, Noel tori hari miri ne. Belagu ke Limbang, isi orang Limbang na ju.
3: Saya sigi orang Limbang di miri sekolah di miri ya.
1: Tidak ada yang kaya bangsa Iban Noel kan eh?
3: Ya, bisa campur. Bangsa nama ya, Serinya Noel?
5: Kenyah.
3: Kenyah? Denya? Kenyahnya?
5: Kenyah.
3: Apa ini kenyah kah? Apa ini kenyah? Indah ini?
5: Bisaya.
3: Oh, Bisaya.
2: Okay. Patut ke Pulai Kelimbang.
3: Okay. Okay, kita terus dengan Noel ni lagu Sanggup Aku.

0: eh.
1: Ya, yeah. Yeah. Steady Noel.
2: Thank you.
3: Berapa umur Noel?
2: Okay.
3: 12. Oh, okay.
0: 12. Oh. Darjah 6.
2: Ya.
0: Darjah 6. Ya. Okay, SMK lah pelakon ini Noel, agak di Miri.
3: SMK semangat.
0: SMK nanti sambung belajar di mana? Miri atau Limbang?
2: Miri lah.
0: Masih di Miri.
2: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Okay, terima kasih Noel.
3: Terima kasih Noel.
0: Terima kasih Noel.
2: Sama-sama. Okay, sama-sama.
0: Iya.
4: Yeah. Ya tadi pengari-ari Limbang nih, jadi kira ke ada utang di Limbang tu, dah tahu nih.
3: Tak ada salah, lekar jaku Iban sebut ya.
0: Oh. Ya, yeah, kenyah Bisaya nih.
3: Ya. Yeah.
0: Mm. Ya.
1: Yeah. Steady Noel, lemak lagu tu, lepas tu tinggi.
0: Ya. Pada dia Flora.
4: Terima kasih kepada Noel kau.
1: Nai, menghayati lagu deh.
0: Udah habis lagu, yang nama kan dia hayat lagi.
1: Nai.
0: Udah mulai Noel.
1: Okay, kira ke D udah, kira ke F me udah tau.
4: Terima kasih Noel.
0: Flora nih.
4: Terima kasih yang kau ini ya, selalu nganjong ya.
1: Oh. Udah sedia lagu Flora.
3: Agi S gitu, S bukai S Tiva, S Magang.
1: S. Magang kan S.
0: Oh,
3: eh,
0: benar ni.
3: Saya mesti
0: pengari. Okay,
1: selamat.
0: Saya pengari.
1: Kami
0: mesti
1: lagu lagi.
0: Mata deh. Okay, Flo, nama lagu Flo.
1: Namanya S dulu.
4: Nai, nama yang kecil S dulu.
3: Ngelak ke? Ngelak ke pengari ko bos?
4: Oh, ngelak pengari dulu.
1: Oh, okay. Kita tahu. Tapi mesti lagu lagi, Flo. Jaga dan nulis utai dia. Jaga.
4: Lalu isi isi.
1: Lalu nulis utai dia.
3: Sahabat kita.
0: Orang baru itu Ben?
3: Tak. Bapak kali selamat tengah hari bos. Terima kasih lah datai baru kakek kunci.
5: Ya, selamat tengah hari.
1: Baru kutai.
0: Yuna ingat aku siapa nama ni?
5: Romeo tu Romeo.
0: Oh Romeo.
1: Dom Romeo.
3: Okay, Romeo.
0: Di ni gawai tu Romeo.
5: Pak Maru Patas Ngkelili.
0: Oh, di Ngkelili dah nak.
5: Ya.
0: Oh, sini.
5: Bapak entua aku lah.
0: Rumah adik-adik.
3: Rumah Nancy. Maru Atas.
5: Betul-betul.
0: Okay. Lagu nama baik cerita?
5: Sarito ku kan ngamai lagu Kampung Le Persiban lah.
0: Yes,
5: Kampung Le. Dalam lagi kak gawai itu pari dah.
0: Oh,
1: ya, tengah malam tu banyak letih. Ya.
0: Ya.
3: Okay. Okay, angkat terus.
4: Wah, lu tu angkat tanda ya?
1: Enggak.
3: Tahu.
1: Kira Ibin ngau bertanda.
4: Ini dia mulai kedua-dua. Asal dia berdiri. Asal dia berdiri.
1: Menjauh orang.
3: Okay.
4: Tu, dua, tiga.
5: Satu, dua, tiga.

0: Okey, terima kasih ngagai. Romeo.
1: Okay, I love you pengabdi hati. Okay, yeah. I love you very bugger. Terima kasih Romeo.
2: Sama-sama.
1: Udah terpulai gaya rumah penjara nih.
2: Awalnya kesal nanti itu nih dah.
0: Bos, ya, bos ya. Romeo, cukup berdaya.
2: Bos Romeo, ayo selamat untuk gawai kita semua. Pingkaping Wife FM Iban dah ini Sarawak ya. Selamat bergawai nak kini semua. Kita kosong-kosong kan bala kireng ya aba daru aba baji-baji. Jadi selamat tanu gawai nak kita semua.
0: Tuju ke bos MA.
2: Tuju ne bos MA, DJ MA Kucing semua wala DJ lah. Bala peninga Wife MA Iban mega. Terima kasih ngagai kita semua support CK kita ya.
0: Okey. Ya. Terima kasih
1: adep sama adep.
2: Adep sama adep.
1: Terima kasih Romeo.
3: Terima kasih Romeo.
2: Ya ya ya. Terima kasih.
0: Andu gawai ke?
2: Selamat andu gawai.
4: Selamat andu gawai.
2: Ya.
0: Okay. Menantu tu rumah tu. Menantu tu rumah Nancy Marup atas sengkeli.
1: Ya. Okay ne.
2: Ya, ada ingat tu tadi. Kan mada selamat hari gawai nuju ngagai Marup atas lah. Bang Lili dia pegawai untuk aku lah. Bang Lili dia.
0: Dah tahu tahu.
2: Nah bos.
1: Ya. Okay. Jangkung berami lagi Romeo.
4: Tahu dah rantai orang ya. Udah tahu lagi temu orang pula ya.
1: Iya.
0: Masuk
1: korang lagi. Okay. Siapa lagi?
0: Okay. Iben meh bedau deh. Nadaik menganjong dulu. Okay,
1: gitunya.
0: Ya berumban.
1: Pulang ke floor dulu.
0: Menganjong dulu.
4: Pulang ke floor dulu.
1: F. Lagi mesti dua puluh empat.
4: Agak telefon kita enggak bisa lagi floor. Nyamak ke dena lama. 084-353-224. Iya. Oh, 084-353-224. Ya harus telefon kita yang cek bedau. Belagu dulu sama Flora udah tau lagi nih ya.
1: Iya.
0: Kita sabar Flora belagu.
1: Tapi nama dia pulau. Lagu gawai dia pulau.
4: Nak ada gawai tu. Nak lagu gawai boleh kini?
5: Boleh.
4: Boleh. Telepon tak pulau. Muji nyambut kangen.
5: Ah, sahut dulu mah. Sahut dulu mah.
4: Okay. Hello, siapa baru telefon? Selamat tengah hari. Siapa tahu catat kenyalang kita dia tahu.
6: Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai. Kak belagu siapa tak?
1: Augustine tak?
6: Judat.
4: Judat. Nama lagu gawai. Nama lagu catat kenyalang sari tau Judat.
6: Kerana bisi ketika nama tu. Bisi free. Pulai tak boleh ya. Walau dah pulai kemarin.
4: Boleh ya. Ini tiada duduk kita.
5: Ini tiada duduk. Malam
6: upo. Duduk tak?
4: Sama sama kita ngari ke Flora atau ni Flora?
5: Oh ya, ngari ke pintu lu.
4: Nama lagu Judat?
6: Manggai Kati.
4: Manggai Kati.
0: Ya, manggu dah.
4: Ini Manggai Judat.
1: Manggai bas belapak.
4: Manggai Kati, you sentro no?
6: Okay.
4: Anak gua, ngantai dulu lah, berandau lah kita flow.
0: Nah.
5: Hari ni tadi Jordan.
6: Hari sibuk.
5: Hari ni tadi. Hari sibuk.
4: Hari sibuk. Kira hari ke Bintulu metau ne.
0: Hari.
5: Hari ke Bintulu. Patut miri.
4: Tak ada salah.
0: Bagaimana?
5: Sudah habis.
4: Tak ada salah.
6: Nama aku tetap bisa keskre. Kata otor.
4: Ada mai hari Jordan. Kalau bedau tu Jordan.
5: Ngeruh.
4: Kalau bedau tu tarik di dulu dia.
6: Mai.
4: Rekan tu dulu.
5: Hero ai dulu.
4: Udah ke tu Jordan. Ngai ke lama nau. Udah. Okay. Okay. Serah ke Jordan dah tu.

0: Oke, terima kasih Juda.
1: Bu, nama saya Juda. Music dari mana?
0: Bayar nada yang ambil yang mana?
2: Oh,
3: nak kanya aja.
1: Minta pun dikit lo.
0: Nadai mana? Asal nak ngepis orang.
2: Mana? Tanya awak dia dengar apa radio lah terang. Mana?
0: Iya, terang.
2: Tidak tahu.
0: Terang dengar. Tidak tahu. Kunti
2: mana gigi suaranya?
1: Aw. Bijak mah udah nyari juri ku lagunya. A in F. Ketika A in F in F nya tu aja dia Lucia.
0: Di tabur dia sekali mah dia. Okey, terima kasih Juda. Terus tu poin.
2: Okey, semina terang jadi di ngabar radio nyawa Juda datang udah nego ati Flora.
0: Iya. Nego kota.
2: Aku si tali alau kita berbunyi nadai. Kucing tu baru berapi muji berandal sejak awal. Okay, nyaya. Hello. Hello.
4: Hello. Rida itu.
2: Oh, Rida.
4: Rida
2: itu. Minggunya kemarin mesti telefon Rida nanti. Minggunya tadi mesti telefon nanti. Nanti pedau.
4: Nanti aku cuci telefon minggu tadi.
2: Nanti minggunya nanti. Okay, takas minggu tahu ya. Kap lagu nama sorry tu Rida.
4: Ulang sama lagunya baru sini. Lagu Pengrindu nanti penyangkainya.
2: Boleh. Pengrindu nanti penyangkai nih.
4: Nanti dah nanti aku giga sudah.
2: Okey, nuan giga. Lirik okay. Dia aku giga ba TV kita di tu sekejap.
4: Okey.
2: Giga.
0: Kira yang hari ke kucing ah.
4: Hari ke kucing, hari kucing khusus malahan tu. Aku tu tadi rindu aku jak sama orang dan main punya anjak kayak kendial lemah satu ke ngimu aku dah jabu gelang kita. Ya,
2: betul.
0: Terima kasih. Halaman satu sosok sike.
4: Ya. Ya, aku selalu belagu bak dia dini aku dah rasa aku bisa aja orang mau aku belagu aku tu menjadi pembuka kiri orang.
2: Oh. Ya,
4: kita minggu anda punya kain nak?
2: Ya, bisa.
5: Ya.
2: Okay, dah standby?
4: Kira udah lah.
2: Okay, nyak ya. Sekejap aw, ya gi loading. Nyak ya.
4: Richard George.
2: Okay, ya lagu Richard George. Pengindu nada penyangkai, bukulenggau pengari kami hari kucing Rida.
4: Kira udah lah.

0: Terima kasih Rida.
1: Yep.
0: Oh, sebagai kawan yang genuan di Kota Semarahan dia.
1: Sama sama belajar sama di kawan yang genuan, okey.
0: Okey, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, nyaya pemikir kita kawan Rudi ya. Cerita kenyalang sari tu neh.
2: Menanya Warida ya, tu.
0: Rida. Selalu bertemu ya Pak Kota Semarahan Dedin. Sikit selalu dekat orang belagu baru mah ke manyo asapnya dah.
3: Sekala konti ya Pak Semarahan.
0: Oh iya, ngangau ke konti. Numpang aku pun tahu. Bukan numpang aku lah, numpang kereta aku. Nggak jadi kengesan mencuri hari Semarahan.
4: Anda rindang kita bisa sebuah tu. Bedau belagu.
0: Siapa deh?
4: Siapa bedau belagu tadi?
0: Oh amai. Ya ke nya. Anuknya deh. Nama ya. Ujung mula kundarnya tadi deh. Ada ingat.
4: Ya, ya, ya.
0: Apa nama Ben? Ya kepada belagu sempat nama ada ingat tu.
3: Ngerbai temu pagi
4: ada sih ingat. Ada sih ingat. Ya kayak ingat ya amnya.
0: Udah kan ada ya. Ada sih gak sih dah. Ada ya men.
3: Flora, Flora, Flora.
0: Ama Andu Flora berapa lagu? Baru ingat ke nama ya.
4: Awak Maya, aku pun ni baru ingat ke nama ya.
2: Andu Flora.
4: Iya, tapi jari semua.
2: Sempatnya Flora. Iya, sempat.
4: Still lagu.
2: Still lagu.
0: Boleh. Alu kalau siang punya lagu.
2: Still lagu. Aw, dua.
4: Still jangan tak Maya. Ila lagu baru.
2: Oh my god, 100 itu lagu tadi. Oh, nanang sitenya.
4: Lagi. Lagi minta bayar lagi dah.
0: Sudah tinggal 3 minit beraninya buatnya tu.
4: Oh. Si gaya flow ya.
0: Mana lagu flow?
2: Ya, tu lagu ya. Ya lagu ya. Kemaya.
4: Sampai jumpa.

0: udah banyak macam.
1: Agi kau bertanda lu abis lagu.
2: Agi kau.
3: Bukan penyanyinya, Mia Flo.
2: Linda, lah Linda.
4: Linda tadi bos.
2: Udah yang Linda.
1: Lagu Lindanya.
3: Ari Linda bos.
1: Nama dia Bian Linda tadi. Ia dengar cerita kenyalang. Neta manu slow, zaman nu tetak ya. Kita belagu Flora. Ayo tanya anda tak manu.
3: Oh, selamat malam. Tidak malam itu tadi. Oh.
1: Okay.
3: Minggu baru kemarin.
2: Ila tagih hutang ke
1: minggu baru. Oh, pagi lah uli.
0: Pagi lah.
1: Oh, tim yang sama pagi lah deh.
3: Tim sama yeah. Bila.
1: Okay lah, mari sama kawan kita sebuat nih. Kira seminya lebih lagi. Udah terlebih 34 seranyawan nemban badan dari kami di Bandar Kuching.
3: Awak. Siapa temu ayam eh?
1: Tu lagi bukan lain kau yang berbahagia. Bekas sapit premier kita kepala menteri sebab sudah dia tampil ke poster lagi kita semua berhati kena dua tusun sarita tusun ke terubah pagilah tusun kedua awak kira ke ngelengkap ke program sikit kita dengar lagu tu segelas air lagu gawai yang rugi ya. Bye bye semua.
4: Dapat tu.
1: Bye bye semua. Lagu baru nak dapatkan jadi ke penjelak. Bimix kita untuk PT 34 Seranyawa. Okey, bye.
4: Bye.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Pak Adan.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti agi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengrami kenal segi itu kita tiap tahun yang pengrami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisi siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengrami kawai kita itu. Jadi sebenarnya kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kerja baik kita sehari itu ianya yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nak segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Petinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kaum upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang berbahagia Datuk Petinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah bicalai ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang kebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah bicalai ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban hingga pemansang Jaku kita ia berbagai adat tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau Jaku Bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbagai Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbagai Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation tak ke DCF hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Petinggi mega siko orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Petinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi pada tahun 1976 berbagi Datuk Petinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di Kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah sarito yang berbagi datuk tinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sarito. Ku tu kak nanya nuan yang berbagi datuk tinggi. Lama pengawal gawai kita itu mayuh dikait ke kita ngau pengawal kita bumai. Pun kita kengin tu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak pengingat nuan yang berbagi datuk tinggi. Nama cara orang tuai mayanya ngatur berundi yang ngiri yang bala nembia orang ke dia berumah panjai lebos tidak ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tahun tapi boleh nuan kusi ke ngau bala kita itu tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku tu penatai rumah panjai tanah kena bumai buat rumah panjai kami ada tanah payok ngalai tak kesebut aku tu nyok pengawak buat rumah panjai ke berduk bumai tanah bukit sebutlah joko reputia shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sedak nadai kelenda mayo benar nak menulis lalu arinya sedak nampung penemu tuai-tuai dulu subak leban ari pemujur tuai-tuai kelama sedak ke bumai uliah nyangga semua keguna diri sebilik ba sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyak lai aku bertanya ke orang tua bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak apai dak iyo ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tua ya ke tampo sedak sedak madah apin bumai orang ketua ukunya berguna ke cara pejalai bintang di langit din. Dua itik bintang kira kena balok kita iban bumai. Bintang banyak kau sedak bintang banyak tu sebut nama putih ada plates PLAEEDES. Lalu siti bangsa bintang bintang tiga. Selalu balok iban berguna ke bintang tiga ke cuan sidak ke leban bintang ti sidak kena cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sidak ke cuan ke pejalai bintang banyak kita iban lebo mainnya suba kai nyebut tayai tu nada visi jamban nada visi agu semua nama tai pensut ke ketajuk ke pagi hari dia mah au kemik biro dia bertanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kan ke medak gaya bintang di langit ya ke depin perhati sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayuh benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang kena nyak tersebut lebuah mainnya dekumai orang tantai beras sayang yang baru tumbuh dainya leban ratuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke artinya hari yang keniki retisi langit bukanya pergi landai jari itu tapi nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke bukanya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngari kebuang langit kudanya mensang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temenin yang nak cak gundai buat buat peguk tu yang tacak buat gundai kita ingat tacak gundai ke reti yang kita nyokon ke dahnar yang datang berkebun langit yang kumaira tanggal ketapu ketapu tu selapuk tu kita yang kadah kenyak tu lula buah yang tanggal ketapu kita tanda ya tanda tip bintang tiga udah ya api yang datang oh maya datang berkebun langit api yang datang kita yang kelalu nyelenggi kenyak nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul laban hari manggul kita nugal. Hari kita nugal, ngage ngetau, abe ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngage anak samai, ngage ngetau 7 bulan. Awak jempat lagi bo bukit. Leko ngage leko. Hari leko padi bukit ke tugal jadi benih apa terus bo lubang tugal. Agaya mansau dia ketau lalu dia ketau nyak 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengkam anggul dia lunugal nama binta banyak binta tiga nyak ngelui hari kebuang langit nyo kita nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leko padi bo lubang tugal ngai tumbuh magang disebut mayu leko padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh bo leko tugalnya ke semua batang padi nyo kurang dari batang padi kurang kurang ke buah nyo alai iban becuan ke pejalai bintang hari penyiru dia lebuah sedak pin lepun ke bumai berengkah manggul hanya pengap gawai batu pengap gawai batu tanya kita ke berengkah manggul dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumbai tupai dan muketik sejengkal tupai hari tu ngagainya sejengkal tupai ngagai padi nyak lalu pengap kena ngintu padi orang keliak banyak ajak pengap memali umai udahnya semua tu ada penyeruk magang sitik ke pengap nyo mata padi kayaknya kau mansau berengkah kau ngetau nyo sitik ke pengap nyo begawai gawai batu gawai maliumai gawai mata padi tiga renggat nyo penyeruk lebih mayo yo dalam kandang nanam padi bukit nyo penyeruk ratuai lalu rinyo penlebok sedap pengalaman kayaknya ke padi keuliahnya lalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekanya menyuh tengah caw leka padinya ndak semua leh tumbuh.

0: acau. Lepas pada dengan duang pangau tau ngacau. Semua tau kena. Ya pengalaman sih dah dah. Artinya kita iban bisi penemu kemara astrologi. Astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Ya cara interpretasi iban beban ada kelindo bucuan ke pejalai bintang di langit ke pedok sidok. Nya me penemu de kena. Ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyalai nya me. Platform sida dan obumai. Udahnya ketempuang sampai ngai maya kenging tu gawai nyalai disebut gawai daya tu. Gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulas tahunnya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai. Nya like ceritanya bisip sangkut paut ngau. Cara tis mo kita mayo nya mayo kita nadai clean nadai clean da mayo kita apin tahun nulis tahun maca nya me cara de kena. Lagi cara penemu tuai mah. Penemu lagi baru mah panjai. Nya udanya ngelalo semua tanya re calculation semua macam nak pengawal science nak pengermai tadi
1: nak mah okay, rindu mat terima kasih ke nama tu tai ke dikunci ke nama lebih lagi raban biak baru yang berbahagia datu tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul lu tanya nama tu dipelajar ke sida dia tu. Lepas sida mayuh bala kita itu nak nemu kati cara mayanya.
0: Lalu bisi kawul ngau main kita iban. Oh. Amo padi ngan duang. Perengkah iban main gasiang ke Melayu, bepangko. Artinya bebo bepangko kena mecah kan duang padi awak ke padi kan duang sama serta terberak padi serta ngan duang awak ke jarang teko ngacau ti tanya mimet di tengah nuan itu dia nyok bertambah-tambah ke nyamai hotai tau ngacau yo serta dan dia hotai tau ngacau nyamai wah nyamai hal lain tanya nyela pepai bak balat rusak nyok maya iban berpangko
1: main pangko
0: main berpangko kalau nak bisi lalu pia main pangko hati cara banyak guna ketali ni maya ngulih ke utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si maya ti maya bulan salah datang temeran kulit temeran yang lekat ti maya bulan kena kita ngambil kulit kalungnya nyamai nyamai titik semua utainya bisi kumai orang correlations of the movement of the atmospheric namanya astronomical happening in the sky ni maya bulan bulan mansang bulan penama bulan kembung lalu bulan surut habis ni maya banyak pelajar ketiban ni maya kena ngegak tali ragak ngulih ke tali temeran yang main de kupak. Lalu bisik ke maya guna ke kayu guna ke buluh agak ke legar ni maya ngambil buluh ngambil kayu kena awak kena bubuak nak bisik kalender bekenya lemai ti lemai hari tu kalender iban tu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pintumbuh atulbah ya petang hari pensi bulan nak lama adanya lalu pansut bulan udah petang mimin nyak kumaira keleman keli au keleman keli terubah ya lino tiang dulu lino tiang hari kubah adanya keleman keli keleman keli nyak maya ti kita nginti boleh nak keli maya keli ke pansut rajin nak makai boleh nak kita nginti adanya keleman bubuk kelemahan bubuk. Cuba maya kelemahan bubuk, maya tu, bulan mukanya

0: Mau tak ada ambil kita itu payan kayu kena ambil kita bubuak. Nak memang yang correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Yang lain bisik yang banyak. Dia tu kan, kita berarti kita merik baju. Dia banyak lawan kayunya nyilui ke kita baru tumbuh. Kadang-kadang kau, kadang-kadang ai, tapi pengalaman orang kena nanam lada muna sidak kan. Ni maya meri baja. Tidak mendak gaya kentuk lada, penuai daun kena. Penemunya nolai laban kita ya. The practical farmer is the expert on the ground. Nyalai penemu tu ban mayuan abisi principle to be adhered to ke guna ke dia tu. Nyalai dia tu pansiak bala saintis. Kati alai tu kenyak. Kati alai tu kenyak. Tu banyak bulan kati alai tu kenyak. Tu banyak bulan kati tu kenyak. Ya. Nyalai ke bisi penemu sains, astronomy, astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees, within the shrub, within the plant. Semuanya bisi penemu kita iban penemu asal dah.
1: Ya, semina boleh dipelajar kari penlebak ngutai ke dia sai kesedahnya
0: dah. Ya, penemu tuai. Penemu tuai nak boleh. Tak, dadu penemu tuai ke tampuang kita. Minak ke dia tu. Kau penemu saya, kati cara kita berti ke, tak ke nyadi hari observation. Tak ke pedak belum tuai ban mayanyak subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening.
1: Okay, kerana kebenarannya datuk tinggi oleh dikenak bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sudah nanda nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu membuan pemandai
0: tajuk apa sidak
1: zaman
0: tapi sekolah nada yang naik pemu sekolah tak sidak nabi sih pengelandia
1: tak
0: banyak boleh pelajar daripada kaki ini sidak
1: lalu ditampuang
0: lebok
1: saya aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak jalan lagi ini kita mayanya sebab jenyo kali tu ngagai randau gawai tu tutup tinggi nah laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai dayak ke dintu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak ke mayar itu. Jengkau aku kumpul pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisi di kerja akini kita jeman kelia. Yang kan oleh kursi ke.
0: Semua gawai itu berpun dari penyiru. Mesti orang itu gawai leban bok sidak banyak hari kenyap mimpi hari asai pada ratuai leban hari penyiru sidak lentang bok sidak sidak ngadu ke gawai tan leban gawai itu nak udah kerja siku leban gawai itu berguna ke tik bok rumah panjai gawai besar begitu mesti berunding kalau semua sekayuk rumah nyak lah ya. Nama bisik kau merambu gawai nak tahu nak bawum dulu dia gawai besar kau kau gawai itu kena nama guna ke yang dia ke kemakai yang dia ke tupi ke jelu ke lawak kena mesti nak kurang dari 2 tahun anggur kau kena dia kena kau maya dulu subak lah. Lalu tiga wai mit, naik buah belanggur. Lalu lama, dia ada kerja. Gawai tu maya tujuh, bisik. Gawai, buat pengarap ketiban, sinya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkong tiang, nak semua berpangai buat penyeru. Tak kau tusu aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilia. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. dua kali gawai tajau, tiga kali gawai entu, dua kali gawai burung. Tengok, dah ada kerja buat tubuh aku makan misbili ya. Laban bertanya, hari runia tuai, kena aku semangat, semua gawai jadi entunya. Bisik nak saya buat kami sebilik ya. Jangka aku laban apin ke pegawai cukup tanya ngagai bala ratuai kati cara ratuai pegawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita. Artinya kita beripang ngau gaya penemu ratuai ngai ke ti sebarang kita ke pegawai tegal ke pegawai kita nak cukup atur. Taruh ke pintu kita nulung bekenya. Buat jaku tuai. Nak cukup atur ni taruh ke abang. Jangan nak abang ni bisa boleh nulung berkat. Biar ke simpul dengan jaku pandak lah. Jadi kita cukup atur buat menggawai siapa ke dekat ngau. Ni perengkau piring kena nyandiok sidok kati pekat kita dengan rumah. Semua tanya ke rumah bersetuju ke bukanya mana bisi nak bersetuju bukanya main jadi kita ngelaban atur rumah. Main jadi tak berkeras diri nak tahu nak ngalah ke diri ke kita apa kita nak makai semua pekat rumah. Kalau bisi benar-benar gawai lalu pantang larang lebih banyak pegawai yang bisi pantang larang lawan protokol bisi tiada gawai burung. Gawai burung yang ketanjuk gawai burung penuh peraniri ketiang jadi tanjuk cara orang angau cukup piring orang angau ke semua taruh ke datai angau ke orang pangau. Lalu pihak yang kelang sengalang burung mayomnya pengawak ripiah bisa bergenang putih beliung berketebung dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua ada tuai berkenyak yang adu kenyak lalu gawai tajau pepiak gawai tajau tunggu pengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu sebab kurang-kurang tujuh yang pergi pergi din tulis ke tajau baik pula tajau tu bisik nama pemesai nama ya, bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci nak semua ni tiap ke pangkat kenyak. Jadi lebih banyak orang pegawai mesti ambil lembang nimang nimang lalu berguna ke orang induk masuk tajau minyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai nama ke tajau udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang kenang bisik si tanda udah bisik tai bilik si dok udah bisik membuat tajau si tanda nyok ke ambil orang ke patut ambil tajau lalu mai tajau mulai ke tajau ke bilik semuanya bisik lembang pepiak kan jadi lebih mayo orang mengap mayo ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap nama ketua nama ketua banyak ripih lah. Rindu kita ni kalau lepas nak orang tuai banyak cara saya dah nyebut mau jakup berkurung main sidak kayak ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rindu dan ingau kayak kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau bukai pun sama bukanya ngabang orang ketua yang lebih lagi bukanya rindu ni ngau ke bergawai burung bukanya ke si nyayat babi babi nyayat sugu semua meripiah lah Jawai Mansau. Jawaian tu yang ke cukup mesti ke bersedia ke ngawal nak ke uliah awak ke semua atur pengawak ke itu bala kaban belayar nak kini ke dan adanya ke sedak lantang dan lantang buat sedak mansang abang ngabas bilik ke tinggal sedak kati cara bala kaban belayar ke hidup itu nyambut sedak luk kati bunyi timal mambang walau mambang ke nimang sumpah madah ke tu bala sebayan datai tadi nyumpah merik berkat kaya ke rindu kita ni ngau semuanya mayu mayu nar hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayu sudah hidup lalu cara orang ke nampung buat bilik ke ditampung sidak ke depan ke orang ketua dulu subaknya ke cara sidak ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang memang lalu ngau mayu mah ke rindu kita dengar jadi gawai mayu ripih tu gawai tu bukannya tiil ke mati adat dia mati tu masai rebuh ada perantau kati cara nganyam orang nganyam adu ke garung maragak sebayan korang berapa tunjang nak semuanya nitih keripih adat mati awak nak mayuat nak protokol ni kita iban jadi protokol tu nak tahu tengkebang ke kita mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayang itu mati pada tuai-tuai ke dulu
1: aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang berbagai kira itu tinggi leban mayuh kita itu tadi nanti penelepak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua bak siti bob ini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari ini tetap tinggi ngambil ke jemaah ialah utai itu boleh ditampung di pedang lalu jadi kepengingat gaban bangsa kita ke kati bak rundian man ibu agak ada tutup tinggi
0: tu mana hari penyeruk ke hari penyeruk kita mesti mansiak nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai punya ya ke dengar ke mau tisir cerita ke dia dengar bala rebetuannya kayaknya berpengai padah raja durung ke ramanya ya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu ya ke orang tuai mampu penemu ke tampuan kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kerudi tau kena kita kau ngadu ke masuk ya uli peda rakyat bak baru tu ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak kena video banyak kena ke filem barang cara meh barang cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut lah ke archive tu guna laban tindak dari rekod kita punya ke orang ketua yang nemu pasal gawai yang nak dari rekod nak ada kena lekat ke nemu ya dah yang ninggal punya nemu lalu nyau tak lekat ke banyak ditulis banyak nge video nge gambar nge apa kena tengah lekatnya mana nyak ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu ke nyak ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke dudi lah tak itu nyamai oleh kita adu ke reference lalu TBC orang datai bertanya adu ke research kita madah ke tu nak kau ketemu ke record kami tu megaya kita boleh mandang kenyak ke.

0: ba pengrami gawai ke dintu kita itu boleh ndak pengrami gawai ke tersebut nanya tadi jadi ke pemun kita yang narit orang datai nemuai ngagai menua kita atau ke kadang-kadang situ-situ menuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengrami gawai menyu kenua tadi nak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai nah. Kita nyu narit pengabang datai sidai berarti kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
1: Boleh ada kerja, pengawak tu besar. Ya berguna ke suku yang ada semua tuai. Semua tuai, maya dia tu berguna ke tuai politik. Beranak gau entara sida, bersetuju runi yang kengadu kenya. Ngai ke Tegal, Raban tu kang ado ketuk kedak nak bersetuju nya pulai ngagai tidak nak boleh berkongsi ke penemu siti. Jadi berguna ke iri yang tuai sebut bala ke magai politiknya mana ti sedak bersetuju magai pengawak tu mana nya nyamai de sukung. Ti nak sikok dua ngerja ke nya tak nempuak-nempuak bekenya ke.
0: Ya.
1: Yeah. Nya ke kita nak tulis ke suku ngari Mesia Mayu. Kan hari cara kita kau hidup ke kena ingat ikunya awak tu mana bayar ada kerja kita siku. Nanti kalau buka yang ikiru bukanya nanti kita madah ke pengawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang ikiru awak tu guna biar kita tempu ngerja tak hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ada kerja kita nak beri panggil penemu tuai au
0: dinya siti hari utai kepatut di pandang kita lah ya bro ya bagi tetap tinggal ke orang Mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dentu raban bangsa kita
1: lepati oleh gau lepas kita bisik museum balo ke museum ke bekal detok kita bisik Borneo Cultures Museum. Enya erti jak semua macam adat asal main ngau kenya ke de Borneo tu bisi ndur ale kita mengkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ba museumnya sidanya bisi penglandia bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayu teuliah ti penemu sedak rapas minat ke mumpul hari siti masyarakat lalu ke bukai ndak kenyaknya ke timpang ya
0: jadi nya guna ke kerja sama ke hari
1: nyalai ke medak mana bukanya ke hari kita medak hari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ada kerja engkau nak udah siliak ada kerja siti-siti organisation guna ke tangkir ya sama tangkir sama bertolong sama bersawup.
0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu gau main-main asal kita kebukai mah Datuk Tinggi ni kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi ngena serakup kini ngena cara kita ke berpekit kini kati pada nuan Datuk Tinggi
1: tujuhnya mana aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpekit ngadu ke Batu Lintang Teachers College yang IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pekit tidak nembiak sekolah berbiau tapi sih kalau orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi yang orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nya kita mesti nan ke tak ada kerja sida ngatur yang mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiring batin nak diri yang kena nak kena nyempi dau ke kita dah.
0: Betul. dia ketika bisa di kemasan kau dengan Datuk Tinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lepas jangnya berpanggil ngah sapo ke balok hari sekolah. Lepas dia tu, aku keti bandajar pak sekolah, sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG di Rejang dan lalu bisa kohot pak UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim. Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke apa bala sidak lecturer ke dian bisik pengrindu banyak tang tubuh pin cukup daripada aku ke guna ke banyak guna ke mayo gi research mayo hutai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya. Aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu andor aku kelebih agak ada seratu mayu mayu hendak bala lembang mayu ngerikot yang sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pihak lalu ngau ke fotografi mayu agak gambar still lalu ngau bawa analog video ke dia tu dia transfer ke ngagai ke digital digital, digital storage bisik ke main asal walau lemambang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nama yang ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan ke personal collection ke nggak kena aku merindang ke minda diri kena ingat ke lepas balor mambang ke ngau bertemu dulu subak yang mayu masih dah, dah nak lagi banyak ke lepas baru tu nyok kurang sekurang mayu lepas perintah dan meri peluang hari cultural symposium berengkah dari tahun 1988 berengkah di Kapit Mekar Kapit kami sedar Datuk Tinggi Tan Sri Tinggi yang Datuk Celestine Ujang lah tua-tua sedar Datuk Amar Daglas Ugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Uding ngau ngadu ke Culture Symposium ada Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua manang semua manang hari Sarawak merekod pengawak menang pelian semua macam mai semua perengkau sida lupung gergum semuanya datai mai lalu bisik simposium cultural symposium di Bentulu bisik bala datai hari muno hari Batang Kanyau hari nya hari Kelantan Barat hari Nangah Sadap bisik sida pangkat temunggung datai lemuai lalu bisik induk sikuk dambik ke dan dia berpantun hanya bidang nama katanya ada baik ke Bentulu like cross nama ke kita ngerekod cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing agak rumah Datuk Sri yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah yang mana hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya ulih begigok ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke simpan dari segi budaya adat asal jaku mayu ame nya bisik nanya ada kerja lu banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang ban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampung seminar ketika cara tangkirnya ke tahu de kermai kita mana dia tu lah ke
0: saka aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya dia kalau dia ditampung untuk ke dia tu punya ada tu tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar budaya kita simposium ngara kutai tu du, terus dipajak kita ngambil ke mayuh agi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisi workshop ke
1: kenyata. Nah, aku ingat ke dua perkara ke saya tiga tiga perkara saya ngerti ke dek ingat ke aku banyak berpengaruh ketiban lalu Siti buat menukayana. Siti maknanya perkara ke nambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers no iban treka ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Melaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura kubur Singapura mayuh ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri masuk aku madu ke jadi hari itu aku berlatuk dengan majlis adat dan istiadat Datuk Nili apa semua tu itu ayah kita Iban bernama Tan Sri Linggi Datuk Ujang ada Tan Sri Datuk Celestin Ujang Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Amarugah Datuk Sri Rundi Kati Caro kita ngadu leban kami rangkap bangkai sedang yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampayok kenyo perintah bersuju kami rangka bangkai sedok tu baik pula kita deh awak ke kubur ke bawa heroes grave bawa ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenyo pin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat Teban bawa pantang larang kati cara kita ambil bangkai ku dah ada kubur punya kebut yang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisik tuai ambil awak kendak dan pina awak ke semua pengawak kemai sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tuk mengimbai Sarawak Club dia di Siti nomor dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau. Bukit Sibau untuk tinggi tayub ada ke berguna leban penglima rentap Siti hari freedom fighters kita masyarakat ketiban kemudang agaya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu lumbung rangkah bang, tulang bukannya perceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebenai makanya kita tempayok ke dia kemadah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke perengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubuh larung tang orang ke dan semua makanya mesti tak tahu dah bukai gudang ke lutur ke nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sedak ke nemu adat lebih penglima rentap mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke ngagak lumbung awak ke basah cukup kena mengangkat ke semangat ya dan ya tu katut dia ada basah ngak cukup ya dadu ke balok kaban hari ni ada kamau ke aku nanya nama adat kena kurang lebih banyak yang mati. Tapi kalau kena adatnya, lebih ngadu ke pengawak tu, nak tahu kurang harinya, awak ke, dia ke mati semangat yang lentang. Salah hadu kita, kita kurang basuh ngaya, yang nak lentang hati. Kagak kita, ti basuh kita cukup, ya lentang hati, dia boleh merik berkat ke kita ke, kita ngadu. Ya, dadu ke Bukit Sibau, mujur. Dia, kalau ngadu ke, tuk lepas ke ngadu ke fortress di Bukit Sadu adu ke Dato' Amarugah megai yang ngadu ke mai aku Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia akhirnya ngadu ke replika Bujang Timpa Berang jauh ke Bukit Sadu yang mujur dadu ke dia cukup masa kita punya ngawak nadai senikok nadai melawak yang lain ripih adat teban tiap dadu kita ngawak betul punya kaban belayan sedak lantang ya kempuh mati lantang leban dak dudah ke pihak lalu bisik benar kita ngau hati ke mana ngerjo pengawo asai buat kita bisi pengelantang lah buat kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisi tuju gawai itu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita au nyak mah mayu atau uliah disebut ngelansang-lansang lewat gawai itu mayu nak uliah
0: sebut habis.
1: Ada sebut habis. Sebenarnya lansak madah ketuk, madah ketuk semuanya. Papuan dari penyiru. Kita nunduk ke petara, minta berkat dari petara. Berkat kita ke mengintu, lalu orang ke dintu kita sedak ke lama. Dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang bawa biliknya ke, dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati ke yang mujur. Semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu menok cara adat kita gaya di depan tangga lepas orang tua bukanya ini ada mu gaya digital tu bukanya anjung kita SMS kan ini ada mu dan ada tali power yang menyok yang ada ketik cara kita terbaik ke mana biar ngapiri yang bukanya nyok cara kita ngadu ke transmission message nanti
0: sedak tidak ke dah tinggal ke kita
1: ada pengalahnya mayo rekam muntang nak pengarap kita dah bertukar naik buah nak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita nak ngai jadi lepas kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan induk ku dengar jakut Dato' Amar Ugah dia miri madah ke anang lekau ke miri yang lepas maya gawai lepas jangan dalam atur dulu subak ya ke ada kelama disimpan awak kena nyau ya ke baru nya sama kena ana madah ketuk salah tu salah nak tahu ana belayok tegalnya
0: ya kebenar ya kok ge mayuh tai ke kak ditanya ge dengan RWG Datuk Tinggi tang jam waktu atau serkat benar yang kanuan bisi jakuk ke kak ditinggal ngagai semua bala peningah kita lebih lagi bekal ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabah bangsa kita iman dan bansur ke
1: terima kasih ya gawai itu bisa benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ngintu gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai ke ngena cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara buka hari nyok sedap boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik nyidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke tampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu tak masa pemenar aki ini kita asal ke kini ke diri ke biliknya hanya oleh bilik ke dah dia tak tahu jam cerita ke mesti dintu kita adat sidak ke dulu mesti dah basa kita hanya di depan puntang tegal laban mansang baru tu ke enang belayok tegal mansang baru tu netan nak kena ke tu ya kelama mesti dibuai enang belayok ke nya sama de guna ke nya berarti kita nyau asal ke nya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must ke preserve our identity preserve our roots because without the culture without the tradition being preserved, we lose our identity. And very, in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nya alai lupa maya gawai, pintu gawai mana-mana, tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah, mulu pemancau atau menggung, YB, mesti ngiri yang wajah ku kemana tada daya sadang dia mesti layak teduh ke anang asuh mesti dak tu bersengkit penemu belayak mapangan diri pikir tak ke mana. Nyalah jakuk aku merik selamat gawai, selamat gayu guru gerainya lah, minta petarung ibun kita, lalu minta petarung memujur ke semua pengawak ke Dato' Perintah. Kelebih lagi Dato' Tuai ke adu ke Perintah Yang Amat Berhormat Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jo, Premier kita, mana benar atur, mana benar atur negeri kita mansang depan rundang Tuai mana. Anang kita belayak, kami sukuang penuh buat ia. Lalu bala pengari, bala menteri, kita mesti nyukung. Lalu temu datur, atur presiden, DO, titiah ke magang. Nyoknya, aku meri selamat gawai, selamat gayu guru gerainya mai, lentang senang. Lalu meri terima kasih, apa saya terima kasih, bagi RTM, kaditu, bagi bala kita, bala Raban-rabanan Monica, bawa tuai dari pengarah itu, semua staff dari technical, semua technical division, okay, mengai video, mengai kamera, semua ketuk ke, okay, bersetuju ngadu ke Randau. Terima kasih dengan anjing ibu, terima kasih Anang itu, perancang. Balor biak kebukai penemu anak takut magi ngagai sedak kebiak maik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat pansal sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak maik kapo-kapo kiok kendok kiok kendok ke nyau ke maik nyadi kita ngadai no blekat kita bisi adat, bisi bangsa, bisi jaku, bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak, Jaku Lalau, serta Jaku Perangsang. Ngagai rawan bangsa kita yang lebih baik ke Medak Tua Berandau, Pak, awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, pengelola, pengerja pengawak, Pak, RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun serta seluruhan mansang dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi balap ninga, kalau bala kita kemayuh ke Medak program kita itu beri saya terima kasih ke kita kesuruhan gulai ke kita. Lalu nyam menaka randau aku gulai kau yang berbahagia Datuk Tinggi Dr. Afrija Buana Numpang ianya penyandi penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai tebal lagi kenal pengawak gawai kita Iban. Sampai bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.

Mulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentip ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: semua, aku Ika Saiful. Angau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angau to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulun dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua angau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya melantang senang muan menua. Oh.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Senampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh ha.

sa tuah ya, mai ambai pulai kawai yang ka bisik bala kita ke mendiang ke YPM benung ba rantu jalai pulai ke menua jam ke dia tu. Harap ke berjimat ya, laban jalai alun kita pelabak ku tentu bisiknya ke sekut ya. Laban mayuh mega orang ke mulai ke diri ke menua ke Sarito. Lalu pihak mega beli ke barang, bisik mega mindah ke buka ya. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi kita ke benung deriba barantu jalai ya. Okay, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM. Kalai pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita lagi bergulai bak jam ke penudi rentak ngali hari. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita. Nyurumpak hari gawai kita ke sari itu dah 30. Tinggal sari pergi lak lagi ya. Ini lemai pergi lak kita nyudah ke malam mantar gawai ya. Okey, bisik mega ke udah lama datai di menua. Harap ke ulih bergulai ngau bala kaban belayan diri sebilia. Lantang tim hemaya ri gawai itu ya. Okey, jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu gawai. Tok ari Richmond Ucung Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai mega ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngurus semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngake kita semua, kayu buruk, kiranya mai, lantang senang, wan menua.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi anak Dato' Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat kengin tu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh putai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Smoking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar dunia. Aku harap kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebesar benih ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita ajak, awak nyadi siti tak, pepek kat sebut yang ku itu, ianya ide ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli.

0: mai nang bi.
1: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
2: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
2: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksana? Sudahlah, bila kita soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli Menghala ke Krik mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Benjini, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Op Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Op Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Derita Lama Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti tidi pasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu nyeng kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbasya laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang Pak Timur Tengah, ataupun Pak Ukraine din. Makanya megak lebuh kita bertundi, berbuti, mulia hirup, ngirup lah ngau numbasya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri, ngai kita kena mana tau nyadi Pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai ngagai 24/5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawak tu undang Man Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu Gawai Dayak kita ketahuan tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Okey, selamat ngintu gawai hari Raban Kuaya TTP ya. Mai jam kita pukul 5.20 minit lemai. Lagu dikena merindang kita ke agik mendiang ke YFM ke lemai tau. Lebih lagi kita ke tentu pelabak aku benung kiro jam ke dia tau. Ninya ke begagak ke pemakai ruti. Ada kena kita nyambut dari kawai. Lalu pihak megang ke nunga bala temuai ke bisik udah datai. Lebih lagi bala ucu bala anak ke udah datai di menua jam ke dia tau. Jadi ngarap ke semua utai ke digagak kita yang muncul. Nadai penanggul lebih lagi kita bangsa ke benung nyedia ke diri malam pergila tentu kita dekat berserumpuk nyambut mantar kawai malam 31 hari bulan nur kita yang tadi ngirup air pengayuh.

Penuti rentak ngali hari itu. Tentu berperindang dengan lagu-lagu gawai. Kita ingin untuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Jadi pukul 6 lemai bakal selama kita ulih mendiang ke sada lemai ya. Okey, itu hari Ferris Leo dengan Richard Lee berbutik maya gawai.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan tim.

Besampi ke semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Sleman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas nangguan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sleman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sleman ngokabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngotu selamat hari gawai hari kami di Sleman. Selamat hari gawai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

aku tu Pita Juman Nenggah, tahun kedua balik nama aku tu Pita J, hari rumah Silai Skin Sekarang Silia Satu. Siti pengawak kade cerita ke aku dito nya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari akini kita keliah kebuah pia bungai jarau tu saya merti saya matuju ambek kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayat tu. Jadi bungai jarau ya kan nak salah ingat aku lah cerita sidak aki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau dia kena sidak ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang bak nya tersang tau ke bak panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak dari bungai jarau sikit bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemut tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu kaluang kini uteka lemik-lemik lah uli ada rawat kita kena lunga orang ke ngerawatnya ukai ukai orang sesebarang ke laban mesti kabisi pengalaman ngerawat bunga jarau lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang ke keliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisa mendat temukuk talinya tadi tak 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya ke ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sidak ya bakal duko gak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi penaik tau ke sidak nyangkahnya bawa pelatangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke pengawak bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama semua laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngenak peluang tu megak kami sebilik sama break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Pita J ngagai kita semua selamat hari.

Okey, ya seperti yang Bunga Jarau, Ari, Ricky Anderson maka lagu dia kena merenang kita ke lemai atau peninggal ya. Nyau tak berasai, kita nyau datai berpengujung segmen rantak ngali hari. Terima kasih kita kau dah pukul dengan aku Sam kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi ya. Maka selama pukul 6 lemai itu lagi kita terus pukul segmen sadar lemai. Jadi terima kasih semua, harap bertemu baru bawa terbukai dua buah lagu gawai maka kena merindang kita ke lemai tau. Tu lagu hari Stanley Pua ya, ngabang ngakai Wai Sebrai. Ditangkan ke lagu gawai hari What Meat, udahnya lagi ya. Sama lemai bertemu baru.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM. Pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jaku prasang kesaritu. Ngurai tubuh ngau semangat kitai. Ngurai tubuh ndang utai tiamat berga betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyeng penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus hati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkena kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, tuang-tuang ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh ngerai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayok mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayu ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bawa sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul dengan jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah tahu. Bagi semua kita buat dunia yang jauh itu. Ia semina di jauh kita indah lama. Ia langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai gembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kita sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku itu. Pendian kelekau jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya uli merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Jules tua bertemu baru ya, nanti sebut orang putihnya meh, nanti sebut kita Iban Jules kerana nyak sida tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Terima kasih dengan Sam sudah gulai dengan kita hari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuh ke pukul 6 lemai lalu disilih aku kita gulai dengan aku Min. Jadi segmen sada lemai kita ke lemai itu peningah jam ke terubah itu nanti nadai penangguh kita dekat ningah ke berita ke dikunci ke bahelo why kapit ke lemai itu ni hab gulai dengan pengeluar program kami menti sigah. Nah jadi udahnya lagi aku dekat natai ke pesan berat ke BC di terima kami baiknya dianjung kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya pukul 7:30 lemai itu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai. Jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mai kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai. Aku dekat anebah ke kita atau ke Nando baru Siti program Nembiak Mit Kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Ha, kita boleh medak lagi ni. Berserimbai dengan hari gawai tu nyak meh utai ke dekat di baik antimian pedak bala peninga Nembiak Mit kita pukul 8 malam tu lagi. Nyak kalai bala Nembiak dengan bala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawak di sekolah SK dengan buah BC ngaga program hari gawai atau ke pragawai dalam minggu nyen tadi ni sebab pemisi sekolah. Jadi aku lapar lagi kita sama medak baru ni tanduk tanduk program Nembi Amin ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar mega ba radio YFM Iban. Hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkup ke sarito kelebih hagi 30/5/2026 tentu bala kita benungki roh nama berita bala peninga Nembiak kita kelebih hagi Nembiak Min Antimin ngarap ke kita nyaga pengelikun neh lebu maya kita ngawapai ngoindai to ke gulai ngabala akini di rumah panjai. Jadi sudah kita ini ke berita dekat dikunci ke DJ Menti by Lowai. Kita berperinang dulu untuk lagu Bujang Panggau Kenang Ari Madeline Minggu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandua Nau Mary.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Okey, nyap frekuensi di Kapit. Sekali lagi, bersama lemah yang kepala peringat kita yang kena baru aja tune ke frekuensi kita jam ke dia tu. Bekal kudah di padah kaku tadi peningat. Kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM di Kapit. Buat hello Y kita ke sekali tu. Bergulai dengan DJ Menti. Hello, selamat lemai Menti.
4: Ya, selamat lemai Min. Selamat jalan ke pengawak.
3: Ya, selamat jalan ke pengawak. Nih, ya. Nama berita.
4: Oh, berita dari info mana tu? Nanti kita bisa meninggal, bisa capu-capu Min. Kini Min tampung lah, meninggal kebenar ya tu. Min, ngap-ngap meninggal main wah. Aku tu udah terengkah bawa rumah banyak ya sore
3: ya,
4: itu.
3: Ya, nih. Nak naik agak nanti.
4: Aku lu pemisi. Aku lapan ke tahun tu, sepi aku berapa tahun tu aku dah main amin.
3: Yeah.
4: Nu berasa ya semak nak ke menua lapan jalan itu. Nu dan untung ratai. Kira sejam setengah. Udah ratai kami baru rumah panjai na.
3: Aku sebut ke dia nama rumah panjai itu yang kau orang kan.
4: Sebut dia abang na.
3: Aku.
4: Aku kami ba entau aku di tu.
3: Nih. Nyamai ke dah na.
4: Aku cerita tadi lalu nuntung baru wai. Nyamai ku nyebutnya nyamai pihak aku na.
3: Ya, men.
4: Nak maka kau dah sebetul tu kita sebuat pun kalau kakak kami tahu aku kena kaya stress na pihak. Ya.
3: Ya.
4: Jadi laban kau dah datang nyamai. Bisa lawa mimit kami deh.
3: Ya.
4: Pemenang mengangkut teru ante uliannya mari angkut bekal dah pulai kan geri dah. Kemagare.
3: Nah ante bekal subak dan timai berkena ke spray yeah. Subak. Sudah so, mama dah orang meli nyamari, meli bangku, meli meja makan. Ante nak gawain, nak maya nyok ke deh.
4: Nama gak tau piyok nih, kadang-kadang kita tuh berunding. Pai maya gawai, pai beli ke nyamari, pai beli ke mangku. Ya nanti kena piyok, nanti aneh ke jam nua jauh deh.
3: Amat.
4: Lama nak pulai, nu maya dua baik. Maya nyanak ke beli, ku aku, nyak penemu aku.
3: Ya, ku aku piyok menti, nga nyadi ke mana nuku deh.
4: Anak-anak sudah tua ya. Dan kalai nu udah datai, udah nuntuh, meketuk. Sari, bisa menikah kalai nu pasal.
3: Nak mau. Au, ya. Masa aja nih.
4: Ya, aw kami sore itu entawau itu lapan tu, mai rumah panjai. Bapai ti aku deh. Sikit udah ramai itu, hulu sak putih sak nian superai. Nuh deh betebeh ke nama bukitai.
3: Bisa aku medal bukitai.
4: Aw, nanti bakal deh nampak tuat ke semangatnya. Sikit udah kebanyakan dia baru wifi ko.
3: Ya.
4: Awalnya kami utai ke sama di perhati kita lebih jam kerja tu lu semenal nanti masa kami di bagian menu antawa aku berkongsi mimin eh. Sekedar hari program tau ke atur program ke bisik dekat dia tu bahkan menu kami di antawa lebih lagi pergila 31 hari bulan dia bisik pengawak ke dikumai kita ngalu ke pengabang ni min. Udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri keranya yang megak dekat dia tu malamnya bisik bermain main direk ke bukai ke datu lalu satu hari bulan dia pengawak suka nikah pengawak bukai pekit bala kumang keliang anak min usai ke pekerja ni macam-macam eh unggu orang satu wai ke bisik dia tu jangka aku rumah panjai kita kebuka-bukai maka pen berkenyak nak pihak ya nah. Mina aku tu ngari kia jangka aku rumah panjai bukai pen berkenyak agak yeah. Jadi 31 hari bulan berbagi menua kami di Entawau menyek aku dia pengawak ngalu ke pengabang dekat dia tu jadi benar nih nanti bakal aku tu lama main rakyat berbaik ke depan. Itu hati nih. Ya, maya nyak me pengelaja pangsut. Alat.
3: Aman ti, ente namanya gawai. Nggak nyadi ge ngrasu aku teh nyak.
4: Ya, ni maya tua ke ngrasu nya ente sebut ke kita itu ke gawok-gawok sebesar sainya. Nak semaya ne lepas kita berarti ke orang ketawa sainya. Nu 5 10 tahun baru bisa kita ke penyak nap ya. Nu nyadi ente nya utainya bisa beketau 5 tahun genap gawai dia pengawang alu ke pengabang bisa dia tu. Utainya mana yang ambil ke mantai ke pengaya ngepan kita lebih agak kita bangsa ibang anak ya.
3: Yeah.
4: Ambil ke bala anak tua nemu utai ke dikena begini ke ngepan sedap kena sedap ke lelaki baku utai nyak

0: Sidak Ya Tentu Tanya Nak Nyadi lalu megak gempung selaku hari genap rumah panjang tapi ya
1: ya mantin ya
0: ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjang gua pasal pan pergi lah orang lalu ke pengapa hari pernah sidak ya dengar aku nike mesti basah hakinya ini sungai air sungainya nike ke atas rancak masih dah. Tanya ni tanya sudah pada siapa nih bukan nih.
1: Iya nih. Pemak kesebut pegawai tu nanti. Iya. Pak Sigi temu kita rami. Nya nama ada pegawai nengku deh.
0: Betul betul. Nya nih. Bahkan kami sebilian nih. Kami kerito. Kami sudah mipa aku. Oh, sudah berengkeh. Tahu nama dengan ramal tu tata. Tahu pun apa yang nih.
1: Aman ke nanti, itu kebukainya. Kira ketusia di belakangnya nanti. Ya,
0: nyamanya dah, nanti ngawanya. Ya. Jadi, sikit udah mampu angkira dari empu. 8 Maya tu maka kita dari Sibilia. Uleh bertemu buku lain dari Sibilia yang ke Jawa sama-sama pulai.
1: Ya.
0: Tau meh peluang ya, nak ya.
1: Pasal kapit pelabak aku udah puang meh.
0: Selesai ku, laban ku kemupuak dalam kanan pukul 1 dari agi bedau jam. Saya muak ke lemai udahnya pukul 3, pukul 4. Sikit puangnya.
1: Puang
0: ne. Aau lepas sari itu udah berancau penuh ah kena rumah panjang ini tapi ya.
1: Aau.
0: Nyameh cerita gawai kulih dikunci kaku. Yeah. Hello wai kapit kita ke sari itu min ngamegap ninga mayu selama tu atau ke seberapa tu sebulan bulan tu ninga cerita mantap gawai sa ke bapasal cerita KCF tapi ya.
1: Iya.
0: Sekali-sekala mai report mai hari rumah panjang ini tapi ya.
1: Aman. Kada ke bisi lain ku de.
0: Betul nya me. Betul min nya pan sisi hari pemansang ke nungejang ke menua atau ke nungduang ne. Lain ke bakat tau ne nu asai kena ke pasal nu asai kena dia di rumah panjang. Atau tanya nu bisi lain pan jangka aku nu kang umai. Salah aja ko sisi terkuat ge lain di rumah panjang.
1: Iya, nepi ya. Iya, ne.
0: Iya, nya we. Min utai ke ulah dikunci kaku bae lo wai kita ikat kali itu. Angannya aku meri selamat hari gawai yang kita sibili ya sama hari gawai yang semua peninggal di YFM. Jangka aku kita kino tu udah belabuh ke ruah tau dini dengi ro.
1: Ya, mak ni bersebut lah dapur ni ke ngantak nyanya ke bisi pengrami bakal malam
0: lagi. Betul. Sari bakal lemai tu kami sami palku. Munuh ada rembo mengintu tu belakang pergi lah ngai kami jadi pengabean eh. Udah kayak jadi pengabean sih tiga hari kami nang intu tai nama ada kami gak pengabean.
1: Tu.
0: Kayak ni bukannya ne.
1: Kok ni ke ngai kan selalu nku deh.
0: Susah apa memunyainya kanu untuk wo. Malah mana. Okey hanya hari aku ke sekali tu min kamu gak peninggal mayu di YFM. Selama hari gawai sekali lagi namun ku gini yang boleh dia ni ya. Tahu bukai ke ni ya.
1: Okey sabar anti ni lama dah lagi.
0: Ya betul ke.
1: Bapari dah lagi. Okey.
0: Betul sabar. Boleh ngenuan di YFM di Kusia. Terima kasih Min. Selamat gawai. Selamat berjalan ke pawak.
1: Okey sama-sama.
0: Kayu guru gerai nyamainya.
1: Sikit nyak sampai nanti. Okey terima kasih nanti. Ya, sama gawai megah.
0: Sama gawai.
1: Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigi pelabak aku nak kurang mega pengrami hari gawai ke dekat dintu kita maka ke malam tu pelabak aku dah berengkah ni bak selampur menua kita di Sarawak dia tu kelebih ya agi ni bak rumah-rumah panjai pelabak aku nang ya cukup rami ke nganti kita kenang ya udah bisik perambu kelebih lagi bisik ngatur mayuh macam program rumah pengrami hari gawai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, peringat datai bahawa andua raku ngenatai ke pesan berat ke sekali tu nyadi tu pesan pemati datai ari mas anak Japua madah ke Indaya sedua anak Nawang. Sedua anak Nawang udah nadai ba kampung Tegelam Semunjan 30 bulan 5 enya saritu tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam layan kediau di kampung Mawang Semunjan, kampung Tribuah di Gedung, Kampung Lebur Gedung, Kampung Penti Semunjan, Kampung Ruan Seru, Kampung Ensika Sebuyau, Piamega Kabam Belayan di Kampung Sampun Gerunggang, Sampun Tebun Semunjan, Sebuyau Ensengai, Kampung Sungai Lingkau, Munggu Sabun, Munggu Ai, Kampung Tanjung Sab, Menat Ulu Ngoilik, Kampung Mangka, Kampung Entengan, Kampung Sungai Paku, Kampung Sabang, Kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, Kampung Mugah, Kampung Steman, Kampung Keniung, Kampung Munggok Lalang, serta Kampung Belayan ke Ngelala, Niang Sedua Anak Nawang. Yang Sedua Anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Sengai malam 31 bulan 5 2026 ianya pergilah. Jadi mayang ubur ianya 1 bulan 6 2026 dikubur ke bak pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Cegu Piut bak nomor ya 0113694-8180 tau ke nombor telefon Japit 0199-7167-52. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke sedua anak Nawang ke udah nadai sarito tadi lalu dekat di Sengai 31 bulan 5 2026 serta dekat dikubur ke 1 bulan 6 2026 ngagai pendam Bukit 5 yang dipenderang ke Siliak tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113-6948180 tau ke nombor telefon Japit 019-971-6752. Jadi pesan kedua ke sekali itu ianya pesan ke BC diterima kami datai Ari Terumajon anak Ili kalai madah ke pemati menyadik ya ianya Serina anak Ili tau ke bini Niang Robin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemari bah Spital Sri Aman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuk, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekrang, Temudu Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggo, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Buno, Entalun, Pia megak kau melayan ke Bukai. Jadi bawa pesan tu madah ke Niang Serina anak Ili dekat di Intu Bebala Mayu malam 30 bulan 5 2026 ianya malam tu baru mayampu di Teruma John anak Ili lalu dekat dikubur pagi pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Serina anak Ili tau ke bini yang Rubin anak kanang udah nadai kemari 29 bulan 5 bak Spital Sri Aman. Jadi yang Serina anak Ili dekat di Sengai Bebala Mayuh malam 30 bulan 5 2026 ianya baru mayempu rumah Terumah John anak Ili serta dekat dikubur pergilah 31/5/2026, okay, Pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabo. Jadi pesan ketiga ke bisik di terima kami megak kaki ulah dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak nawa udah nadai kemari 29/5/2026 serta dekat di Sengai Babala Mayu di Lubuk Pako Nanga Batang Seratuk dot kena 30/5/2026 ianya Saritok lalu dekat di kubur Pegila 31/5/2026 yang ke Pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kapan belayan rumah jerah di C, rumah laja Sungai Antu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua barumah, rumah Daji Engkudu Baruah Sebetan, kapan belayan di Supuk Ruban Bunu Sekerang, rumah Patih Sedan Seratuk, rumah Andrew Kuliah Nyegara serta kapan belayan Kebukai kena uliah dirintah ke Dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ugat. Pak nomor ya 0112-910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak. Semua anak nawak udah nadai ke marik. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuah di Lubuk Pako Nanga Batang Seratuk 30/5/2026 ianya Sarito lalu dekat dikubur Pegila 31/5/2026 Bak Pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon ngagai nombor Ugat Pak nombor ya 0112-910-6593.

0: Nya tadi lagu Kadibai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi uliah di tanduk aku bahas sada lemai. Jadi itu pesan berantu niang kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi pesan tu diterima kami Ari Jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalai ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu niang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik kesungkup ngau 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu peninga tau ke pengawak berantu tu dekat di atur tau ke dekat di intu ba bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu, ngah semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu. Madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik kesungkup. Jadi 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi inti dekat nemu penderang ke sila agi berkawa ngau pengawak tok peninga. Kita tahu bertelipun ngagai nomor apa kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru duit tek nombor telefon tu kau lihat di giga kita. Tidakkah nemu ngau silik agik berkawa ngau pengawak berantu tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kia 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531 013-842-0531. Pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi agi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali itu ianya pesan pemati Stephen anak Dado. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insur baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak Dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke stipin anak Dadu udah nadai bak spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke Mare 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak Dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam Satap Seloi Semuru Malang Selepin Nyipak Bintulu Kapit Ngau Miri. Jadi pesan tu madah ke Neil Stephen anak Dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi yang dekat di Sengai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026. Kebenar Yaman malam hari Minggu kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur pergilah 31 bulan 5 2026 bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngau silik kita tahu bertelipun ngagai nombor di bah anak Dadu tu empu bak nombor ya 019-855-4542 tau ke Isa anak Dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalau ia dekat di Senggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut di giga kita ianya di bah anak dadu 019-855-4542 atau ke isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi sekedar pesan ke Bukai ke sekali tu peninga ke bisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya ianya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke diau di Indonesia Kelawah Angkramut Pakit Tiga Berumah Poai Sebemban serta kawan melayan Kebukai Ting Lala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak yatu ianya dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026 dipadah ke badito merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6 bulan 6 2026. Jadi kawan melayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang kesiliak tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil buat nombor ya 017-797-6347 Hillary anak awil 017-797-6347 ya. Tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5 bulan 6 2026. Jadi dekat nganjung regang 6 bulan 6 2026. Jadi nyak tadi berapa itu pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sida ya. Ianya Niang Keluang anak Gau, Niang Keluang anak Gau. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan bak panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutong Dua Berumah Melugu Skim Melugu Tekalung Puai Dua Berumah Bayai Kelawah Angkramut Indonesia serta kabang belayan Kebukai Ting Lala Niang Keluang anak Gau tau ke Bini X Tuai Rumah Kiang anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tak bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke pendam 6 bulan 6 2026. Jadi kawan belayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penderang tisilik tak bertelepon ngagai Elvin anak Nyawin buat nombor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Aku nyebut baru nombor telefon kuliah di giga kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai daya. Agai semua kita bangsa daya. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Aban kita itu udah nerima mayo tai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita igayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.

Okey, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu neh. Yang tadi lagu berdua ngabang neh. Jadi kira kagi nampung siti dak gi pesan kau lihat di baca aku bak segmen sada lemai. Jadi pesan berat atau kerja aku gerah lihat di baca baru pergila neh kelebih lagi bak awak pengerak pagi. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan gawaian tu datai ari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke adakah berantau ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inaya liah anak mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai maya 4 bulan 6 2026 tau ke maya gawaian tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pian mega tak bertelepon bertanya ngagai terumah Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku macam baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kawan belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabung tau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang lalu gawai antu ke niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai ya hanya Eliah anak mawan. Jadi bala kawan belayan ke jauh dipinta datai tumu age ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawainya di ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke silia kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor tu 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangkap pesan ke uliah di tampung aku bak segmen Sada Lemai. Kita dengar ke lagu dulu Ari Angela Latajua Anangka ke Intan Aja.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekor Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Gai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peninggal YFM Iban.

Lagu Kadi by Gilbert Gawang apa padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Ha, maya gawai ne angka kita BC dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini habis dekat berandau ku kita ini bertemu habis dekat ngatur adat kini lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Lalu ya kita bahasa kita daya atau ke kita iban kelebih lagi ni mayuah milih maya rigawai nur berami jadi melaki bini tau ke melah pinang ku kita ini laban maya rigawai sikit ditemu kita mayuah bala kawan belayan uliah mulai ke diri ke rumah panjai. Ngarap ke pengawak menjadi laki bini tau ke kita ke dekat Melah Pinang dekat Rami maya gawai tu mujur diatur kita nah. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peninga alai nur kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban di Kuching jadi aku lagi terus merindang kita mai kita ninga lagu ku dah dipilih aku baiknya kita benuh dalam kereta kini jam ke dia tu angkanya lawan kini pemisi dekat mulai ke diri ke rumah panjai tau ke kita nya tadi abisi pengawal kena boleh di seliah kini ngasuh kita nurul rumah panjai pulai ke ngagai endur kerja ne lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya

pengawal gawai Dayak Besar, no Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, sudah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kuda tu. Jadi bapa penemu aku, bukannya muka hari malam balas ke diberi orang mayuah, pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita, nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita, nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inclusivity, hanya mai semua rakyat, semua bangsa, nada milia agama, latar belakang, ngau magang nintu gawai Dayak kata kata untuk. Jadi kena pengujuan kerjaku, aku lari ke Kamis Bilia, akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketiga, lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri, tau ke bawah sisir, lalu harap kusidak tu geranya mai, lantang senang, muan menua. Harap ke tahun baru utila, mai tuah, mai limpah, ngau mai, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah. Nyajar aku, terima kasih.

Sama lemai peningap gulai dengan aku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6 30/5/2026. Jadi ke terbatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerongkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngericah ke pengerami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Tajak pihak perintah besar dia tu benung merat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia ti nyeng kaum Sarawak ngau Sabah. Ia madah unit perambu ekonomi EPU ngenduku ke alignment ti engkeman sebedau sekedap pemansang di pejalai ka. Ia mada munyinya ngagai pengarang berita pada pengrami Nasia Tanah Bangunan Indo Upis Pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito tadi. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansiak serta patut dipejalai ke ngau cara berenggan. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke Tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngah palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukong mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tuk senutuk ngau pemansang teknologi ke dia tu, mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ngau minyak fosil kelebih agik ba market kuasa global ke endak tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation bak randau bekawa ngap perambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai revision timpuh panjai Sarawak dikena negap ke penduduk ia nyadi hub penderbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif decentralization ti benung di perunding ungkup NKIA manang ke model pemansang ti kolaboratif agi ngau merik pangku pengawak besai ngagai perintah Sarawak bak langgur serta pejalai projek seraya nyukung juluk penderbai ngau ekonomi timpuh panjai Sarawak. Ia megak madah perintah menua keran negap ke infrastruktur penderbai rantau tu dikena nyukung penumbuh ekonomi ngau peminta penumpang ti majak nambah. Datuk Seri Lee Kim Shin maksud ke jagonya ngagai pengarang media udah penemuai basaya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok bak Uputrajaya kena hari dua tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke awamnya megak berandau ke sekedap perkara strategik bekawa ngau pengangkut di Sarawak. Tunjeng kaum pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia madah randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak, tiniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja obligation service langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempung kagit tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak.
Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin bisi megak madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok merambu E Borneo berunding ke pejalai komersial untuk penerbainya ngena bilun ATR-72 di bisi diato. Kita diato benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai semina ngericah ke pengrami Ari Gawai ajak tang megak nyadi ke pelasar dikena ngerapit ke kawa diri sebilia komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagawiin mada ke program tu diatur megak dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke maiwa macam penyelai bangsa pemakai asal berserimai ngau pengrami Ari Gawai. Ia mada pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah di ketuka ketegal pandemik COVID-19 tang diatur udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia megak ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikena ngericah kagi pengrami Gawai Dayak. Datuk Seri Roland Sagawiin madamunyinya lebih berjadi pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalan ke pengawak mutar ke penangguh air bakana menua tekuk Pasai Sibu. Nitiah ke penerang bahawa Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung dipejalai ke ngau jampat nyengkau menganjung air bersih ngena lori tangki serta nyeruri batang paip ke pantis bak kandang endurnya. Raban sidak Sarawak Water ngau teknikal megak benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikena ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, raban sidak berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedak perambu atau ke strategi tidak dipejalai ke bak timpo jelania ngau panjai. Tuk mungko projek loji air bersih akut rantau panjang ngangkat ke pemanah loji air bersih salim ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru ditekuk. Sarawak Water merik nyamin berkawa ngau isu tu tidak beri perhati ke berat serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di Kandang Menua Daro, Mukah Sarawak ditetap ke dekat dikemanah kaget dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 diatuk benuang di pejalai ke. Tu dikenaknya dia ke servis pengerai terlebih lantang lagi, modern serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Nitiah ke penerang Upis Kejar Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat ngerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelingi. Skop projeknya yang kaum ngagak siti blok klinik pengerai jenis 4, 3 blok quarters flat kelas G, siti blok quarters setengah kelas D 2 teringkat, siti blok garaj ambulan ngau 2 blok rumah pam serta megak perengka guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ilak. Bak pengawak ke Berbida Upis Kerja Raya JKR Sarawak dekat ngagak baru sebuah bangunan kudajai bak sekolah SK Datuk Bandar Debak. Projek tu hari baru program Daif Sarawak 2022 diatu benuang di pejalai dikena nyedia ke perengkah guna sekolah tik lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah timajak negap ke sektor pelajar menua pesisir untuk pengelantang nembiak ngoraban pengerja pengawak sekolah. Projek tu nyerangkum ngagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengkah guna sukong ke bukai. Projek tu udah berengkah dipejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu disadang tembok kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ila.
Diginang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di kerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model desalination NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tenaga kami nabur ke berita lemai hari 6, 30/5/2026 yang di berita tu tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Desmond Ganai. Hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert dimujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke dia tortu, nyadi pelasar lu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Ia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sida ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pen mayu
1: mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, tepupun bakti kita. No bak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Menyuku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kurito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

Okeynya tadi munyi lagu gawai trio ne Ari Richmond Ucung Benz Charles ngau Moji gawai selampur negeri. Ya berserimai ngau hari gawai tu peningah kelebih lagi bala peningah nembiak min anti min datai baru mak kita mending serta medak bak Facebook tanduk program nembiak min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang kalau saya tak habis ingatur pengrami pra gawai kita boleh medak negeri ni bak Facebook YFM Iban tanduk program nembiak min tu lagi ni hanya di kebala peninga kita kebukai angkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita kenang nak ngintu pengrami hari gawai angkanya bisi penanggu kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seluruhan gerai napi penguji pian mega diawa diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami hari gawai kita ke dekat pegawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami hari gawai kanya gi sino ne peninga ya kita ke benuang berpandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ne pangkong ke luci yang hari bilik ke bilik anu kita itu tadi nesau kira-kira ke muka pintu siku-siku pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambi penusah angus ulih diseliah ke kita yang cara ke begenya sejam sekali pentau megak nih hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambi sidak ke berpandu aku tanya tadi nemu diri benuang berpandu ke puli kini benuang berpandu ke tabas kini kelebih lagi dikenal kita nengkira bakal ke malam tu angkanya tumu pergila kita endang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai jadi kita berperinang ke sekali itu peninga sebedau mai kita medak Facebook YFM Iban medak tanduk program nembiak ambil lagu hari mawat ke sekali itu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embuau kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binin Anak Bakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak baskulah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalama sekolah tu didirikan 61 tahun tu dah bisa 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempa siko uriban urang Buau Empu ke bernama Encik Seriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Seriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau data hari 17 buah rumah panjai pelilih menua Buau Empu ianya menua Buau Manap Lijau Ngolajan. Dia tau nembiak bas sekolah dengan Buau Bisi 61 ikau hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau Bisi 17 ikau lalu disawup 7 ikau bala AKP. Penguliah nembiak bak pelajar batikas di sedahana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa gas kedak datai bak tikas TP5 bak pengawak ko akademik bakal pekit bercerita pekit belagu pengulian miak datai bak tikas bahagian lalu bak pengawak ko kurikulum bakal pekit main bola tampal perjuak tinggi pekit Belanda ngau Tibukai. Pengulian miak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Buau tau nyulut bak semua pengawak sekolah bak tahun-tahun tiri karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari kupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai hari menyuruh bengkeh menua ianya hari Sabah perayaan kedai pahang ngau menua Sarawak tumpu. Pihak mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar terlatih serta bagas. Sidak yang oleh merik penemu serta gawak ngau terpatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita anda rindu yang menuju pemansayang. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Buah Song Dito serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah tu. Mia jema moden tu nada salah kita ingin ajak bukai tang anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asayo asa kita lah jaku Iban. Jaku Iban tu pengraja bangsa. Kapak kita nangi nanti ukai kita kena biar rebak baru tingetan. Sapa ge ne ya. Pia aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anda malu berjaku Iban bersekolah, berkelas serta bawa menua bukai. Dikelala buah hari langgu, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di tinggal kita yang lebuah, berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi bersekolah aku dito, cara ngemansang ke meransang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pia bangga, pengraja hanya jaku Iban tu pengraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerindu kita belajar ke jaku ketempung bisik program agak ada tu bersekolah aku di tu hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bitam wow pergi rantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian bahasa Iban rindu aman Alan Mia ngau tai baketo deh. Sige ditanya sida belama tiap tahun. Makin hari jaku Iban maja hidup, maja mane serta manseng ketega bisik penyero. Pemerat serta perindu ku jaku Iban ti uka semina ba community Iban ta mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Apa gi? Nama aku Yusuf Sia anak petinggi. Aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat mumpul kenal dengan kita sekolah prasekolah Matahari.

0: Sinar matahari bisa 17.6 ya. Bisa siko jigo,
1: siko bibi.
2: Begini.
0: To wanami, to cegu jisika. Udah nak, aku dekat madah kita. Dewan makai sekolah nangak. SK nangak umur. Ya sebab tu asrama lelaki tidak ada bisik 10 ekor lembia. Jadi pihak kanan tu dewan makai kami.

0: Pinoy no? PPM.
1: Dari Sabah.
2: Iman.
0: Tuh, beli ya. Cikgu.

belajar betul bisa pengguna bangunan kelas kami. Dan terdek, aku kengemai kita agai kelas tahun 1, agai kelas tahun 6. Raf. Sebab, pusat semua sekolah kami. Arum kita mendapat dalam.

Untuk mari kita mengajar kelas pemulihan dengan kelas tangdi.

خلاص ده اللي بقى. خلاص ده اللي بقى.

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat senang.

jangan lemai, nyetok kau yang berudah di memanik. Udah basok, kepala kabanku berhati-hati di garis. Udah terlegai, kami ke bebaris, makai. Lagai, dia mau makai kamu. Jatuh, kami ke bebaris, kami makai, berhati-hati.

Mais

0: Abal mati bakanya mega nanti kita bisi ngembuan anak mai yang abang ngadai pertang rumah lelaji kami itu ngai ke kita parai pengadai tangkau beriti mati babi punas uduk lus manu pembalani anak nusi dengan anak mada pemandai na ibu ni
1: salam menjulang pendidikan di Sarawak. Salam on the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada pengacara majelis kita pada pagi ini. Lebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pegawai kita Pak SK Nangga Buau Bakar Kesarito . Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
2: Satu, dua.

0: Kuom, Grusa Isken Ngambuang, Meri. Selamat Hari Gawai Daya tahun 2026. Mbuah Kotanku, Gayo Guru Gerai Nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jagaan Kenal, Guru Penolong Kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Daya, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh.

bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

Ta median lebuh maya ati betelai. Angkanya maya rigawai tu kini bisik maya kita tu berunding ne. Angka terpeda ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai mega peningah nyau ke manggai ke pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh ha dor kita dekat bulai dengan pula program kami ke bukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu hakawai ke sekali tu sebab aku ngujung ke sada lemai lagu ari Ricky L segelas air.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya menyampaikan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib ASEAN, BRICS, APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terjangkau tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patingi Hajah Laila, menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute, SFWI, ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak Patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti tidi pasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar nu ngempit ke kawal, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Dia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: klub aku, klub Ngepan Nasriaman. Dah ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Painai aku, balan tua, ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

Ya, balik kita kaki dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang, pemerintah malam, malam tu ya, apa, ya baru pihak ke kita. 9.24 minit, okey, 3 jam di konti, malam tu engkau DJ MATU, engkau lagu ke terbahaya Augustin, merupakan engkau Jenarino Joraki, Ai Gawai. Ya, ya, merindah balik kita di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang, kami beritahu di Dinga secara online. Ngena RTM klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngarap ke program terang di Dinga malam tewai di Puak Menggeri Bandar Kuching. Manah gari kita terbalik lagi bila kita kemudian terbang jam ke dia

ke perengkap pengangkut ya. Okey. Hari lagu Ai Gawai, kita nginjau lagu Kedisada Clement Mount ngau Raban TTP. Lagu Sidaya Uha, selamat Ari Gawai. Kedua lagi, lagu ke Dibai Achan Gau Suwelin, lagu Sakit Gawai. Terus meninggal kami Pemerintah Malam YFM, segulai sejalai.

jaga pengerami lebuh kita ikan itu pengerami ya. Hanang kelalu nitiah ke hati wai. Dia maya jam kita tinduk belalak kita tinduk. Anang ke 24 jamnya kita. Ah neh mati kita. Anang kurang iru ayam mayau. Mandu pemakai ke ngenatai ke pengerang ngagai tubuh engkau minda kita megah ya. Sambil-sambil kita hanya berami engkau diri sebilian eh. Berarti ke gaya kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi. Bisi hujan bang sekedan dur di Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapin, Miri, engkau Limbang, Nadai Hujan. Di Kuching, Serian, Mukah, engkau Bintulu, Tasik. Bergelombang 1.5 nyentuh ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau penglaju ya 30 nyentuh ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Engkau penyelap di menua kita ianya antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita engkau lagu-lagu gawai. Tu lagu kedisada Ricky L. Sima, Gilbert Gaung, engkau Jessica Timah. Selamat Hari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu Mariana Jara. Ngau lagu ya Bujang Ulu Sungai. Yang ngarap ke program kami terang di dinga. Bala kita ke diau jauh di Intigis Ulu Sungai. Kita ke diau di menua pesisir. Entinya bersih lain. Tahu aja dinga kami secara online. Ngena RTM Klik.

penuh anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peninggal lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku sudah tetap ke perintah Sarawak ke perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi menurut saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku berkenyak mengga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumpulan kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita ketahuan tu jadi kena ku mujur ke jako aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuh pesisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mana ni? Selamat hari gawai.

0: segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: Sebelah sejalan kau kami di YFM, malam tu yang 30 hari bulan, pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengerami gawai daya, kawan kita ke diau di Sabah Dedin, ngintu pengerami pesta keamatannya ya, okey. Ngara ke terus, ninga kami secara online, kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang, ngena RTM klik ya, pukul 10, ndur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita akan mendiang ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya, hanya untuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berpindang baru, berkaliung baru ngau DJ MA Bat Lubang Ribut Pagila ngelah tengah hari. Pagilah ngelah tengah hari, engkau pemerindang malam begak ya. Dikena aku nyedia ke diri macam ke kita ya, berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, engkau lagu ya, selamat hari gawai.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketegas bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama kuih yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngage semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngage batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.
4: Amalangi YFM.
5: Jom kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mari kita mending ke berita malam hari YFM. Iban Kucing kena ke malam hari 6, 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempuang pandu putri dekat di Gagak Bak Matang. Pengawang agak kompleksnya dekat disikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah, Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Maraka palannya dekat bisik begunan ke dirimpu dikena ngemuntang ke aktiviti dipejalai ke kededua pergerakannya. Projek agak kompleksnya dia tu dah manggai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sepeda tu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, nyengkau menjadi palan jamboree. Yang maksud ke jakunya pengudah, pengurami, nasih tanah, induk upis, persekutuan, pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Serimbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio dah dikemendar ke berserimbai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami nukenan. Tuk dikena nangkut peminta pejalai ti majan nambah nyerubak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 terilak. Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mansut ke jakunya dengah penerang media pengudah nemuai Beri Balsa ngagai Menteri Peringkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya megabisi bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Peringkat Pengangkut ngaul kerjasama antara Perintah Pesai ngau Perintah Sarawak. Atur penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Peringkat Pengangkut Malaysia ngau UPIS Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu peringkat pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ke pemain rakyat. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkap ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengada baru baru pegawai sitak Kaunsel Negeri Dun Pelawan kenyari tahun 2022 nyentuk ke kediatuk. Nitiah ke Sapit Menteri Pengerai Mensia Manyuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 ikut anak miet ada di kandang menuanya. Kuya Sarawak nyingkang nyadi pelilih menua berpenatai pemisi tinggi serta mansang nengah pemansang ekonomi digital kuasa gadung pemintar tiru industri aero angkasa ngau infrastruktur. Berindahnya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak. Ia masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru Dun Pelawan di Sibu. Bak pengawannya sepenyampau 123 ikut ke baru jadi melaki bini ngau 211 ikut anak miet di kerami ngau pengawat nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Bisi 65 ikut penerima agih belanja projek Mit Menua Pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawal berjalai ke macam-macam aktiviti kerayat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan 7 dikena ngenegap ke pangku pengawal Raban Orang Induk serta merangsang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dalam jaku ti dipansut ke ya yang harap ke bantunya boleh dikenak ngau nakak pemanah dikenak ngeregap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Menuju ujung ke berita malam, hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Rendang Malam YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekir ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, nyadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac.
3: Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
5: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
5: Apuah. Nyamai yang main mentip ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
5: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Ibu minuat. Oh, jabut.
7: Aku tu lemau mengerada kenyawaan. Mubak tusun ke-22 tu.
6: Ya, kan nama tusun ke-22 tu, jabut. Orang nyo dekat rame gawai.
7: Ya, dikenai kaku. Dia kasa-kasa kemai aku.
6: Kati kena deh. Sebedau rame gawai, mestilah rakat nemu cata siapa juara.
7: Aku kain nama ngewi aku. Laban aku kan orang pertandingan keruke.
6: Apa ukai ngau orang pekit keliang nami amir?
7: Ada aku, ngai aku.
6: Napa dengai rak?
7: Ada si ngepat.
6: Nyamai jadinya jabut. Tebeli belit kerde aja kaya nenek jadi sirat. Yang
7: pau kau beli nemu satu.
6: Bisi ngatur pekit keliang nami amir sekolah kita tahun tu tadi.
7: Bisi. Tang aku ada ngau minat. Ada si tenjut.
6: Kasih deh jabut. Okey, peningat bertemu kita di program Cetak Sapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026. Lalu nak berkata selama aku Monica Midi serta megak ngau aku ke Sarito ianya nemiak miat ke memadu ia pintar bak SK Kanyuk Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam kedia tu ke Benung Kiruah ngintu diri setangin tu bilik kelebih lagi ini jabut sangau ya.
7: Hari
6: minggunya kemarin seminggu agaknya dia.
7: Seminggu nyangkong orang.
6: Apa?
7: Yang agak tempahan nemu deh.
6: Apa lawa orang agak agak tempahan bae ya.
7: Biasalah ini kau kan expert.
6: Nama lakunya?
7: Laku ah.
6: Buting anu dem
7: kau
6: sama kia liur.
7: Agak kecam.
6: Aku madah ni aku kalah madah ini di natuk natuk kui ya. Maya nyai menong rara de. Nyau tama ngagai ya anu namanya tepung liur ya.
7: Liur ya.
6: Kage age ka orang ka kan goda ba ya.
7: Ada ira medak nyai ibu minuat.
6: Medak penyamai
7: ya
6: nai.
7: Penyamai ya.
6: Oh, engka mai ya. Okey jadi ya pulai baru kita yang catatan sepa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
7: Betul.
6: Lagi kita nusailah ka bisi cerita bukai bekawang ngo gawai. Okey batusun ke-22. Tentu ya kita dah berarti ke lagu ke di masuk ke kakai cata minggu yang kemari Siko Indo.
7: Ya.
6: Boleh biasa ini.
7: Oh.
6: Nama lagu yang buat
7: lagu yangnya nama lagu Lebang.
6: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita perindu tua.
7: Oh, Maiko.
6: Lebang berapa kali? Jadi ini penduduk lagu tu lagi kita medana jabut batusun ke-22. Ataja pia tentu yang main peninga. Berarti kedulu recap catatan siapa juara.
7: Minggu sitik ya kemarin.
6: Ya, tusun ke-21.
4: Recap seminggu nyem kemarin.

0: recap minggunya kemarin. Jarta sampai juara. Ninti ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Saya dengar tiba-tiba minat.
2: Nyanya recap catat sepa juara. Kita bisa juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Katusun ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah. Agik kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisa juara baru. Tau ke agik mengkang juara. Laban mayu megak lagu kain tidak diperhatikan. Nikit-nikit-nikit. Majas nikit lah. Okey. Nak masa jam jabut.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kerekaan itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari... Lagu tik bak penuduk nombor 10 minggu tu.
2: Ya, nombor 10. Siku penanyi asal Ari Menua Betung.
1: Ya.
2: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
1: Ya, adai. Aku adai menemu.
2: Dina ke nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu, kebenarnya, udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu ni.
1: Dalam cata ya tik pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajap pihak, minggu yang kemari, lagu tu bak penuduk tiket 7.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu ke diberi nama
1: Aku di Tempayan. Ya.
2: Lagu ke diberi Richard Lee Lekang Otion Nandung Panting. Dusun ke sekali tu bak penuh 2 tiga 10.

0: carta, siapa juara? Carta, siapa juara?
1: Aku Cikgu Tumbal Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: Aloha, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 9.

0: aku nemu 9 dengnya.
1: Bisi. Peninga nemu mak kau nya nyawa
0: ya namanya tengah kaku suba.
1: Ya tengah gede suba. Tanya tanya kau nemu lamu kenyeka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta minta kau kenang baru lah.
1: Mana mau mako mau ketuk bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina atau Siko.
0: Sejak ngenang aku?
1: Ngenang deh. Nah, berarti Nina atau kalah nggak usah sejak 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ke udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ke udahnya. Nama-nama ulihnya deh. Indah orang jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sarah.
0: Betul.
1: Bedau gitu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tu ni peminat.
1: Tak, masanya bari. Masanya belama apa dah. Kebajak mir. Tang dah nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Ya tu boleh metang hati makin lama makin besar.
1: Ya, tahu ke dah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab penduduk 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digagak siku ya tu bisi lagu ga kelimpah hari ngagak ngagak lekang otion lagu inya Wandi Ali. Nah, Wandi Ali ke ngagak lekang otion lagu menyeka jabuat tadi minta nuan ngenang baru
0: ya. Wah, 4 minggu udah dalam cetak
1: sama penduduk minggunya kemarin ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah ditemu kita. Oh, jadi jabuat nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia kita sebilia laban sepedau tau sedua ini diajak ke nyamuk gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah dah si beli utai ini kunya nemu dek
1: ini dan beli utai.
0: Nah dah si beli utai ya nah, semena kui kelemput nyaja
1: apa ya.
0: Oh, kui sipak.
1: Ayah di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah di seneram bisa. Bisa beli baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah, ayah seneram.
1: Oh, ini dah dah.
0: Ini kau bisa mah?
1: Bisa baju, baju baru?
0: Baju kebaya. Di modify teh baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar.
0: Kai kalau besai, ya kalau besai, lepas subak ya besai.
1: Ada tu nyomet,
0: nyomet.
1: Oh, ini dia seliam dah tora.
0: Ya, ini saya makai daun daun kuruta kerja ni nak kuruai.
1: Mana makai daun kuruta kuruai? Sehat, makai sayur.
0: Eh, anang kita makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Setara tinggi ya masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita kawai. Lagi nanya okay. Nih baru. Tua pula baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Penuduk nomor 9 ngentap bab penuduk sama agi ban nomor 8.
1: Oh, ndak mingin siat
0: atai.
1: Kata ndak ke baru ndak. Oh, nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk
0: ntap.
1: Duduk ntap. Ada begin siat
0: atai.
1: Lagu kini baik penyanyi tau disebut penyanyi baru metu baru didinga nama ne. Ya. Nia Besi.
0: Ya, lekang otio nanti kakak Nicklan Nicklan Aboy.
1: Nicklan Aboy. Jadi Nicklan Aboy itu siko
0: penyanyi lama,
1: penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabot ingat eh tahun, kalau nanya ayak di petiang
0: kira bisa tahun 90-an makanya
1: 90 lagi kisiat lea
0: ya.
1: Oh, Nicklan Aboy jadi dia tu ia nadaigi didinga lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke Nia Besi itu diberi nama Lebang. Lebang munyi ko jabuat rinya lebang to utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capek ulah sebab lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupe capek lo lebang nah ha curi urang ka tau ke
0: ada temu.
1: Ada temu lah ada temu dong
0: enggak. Arte ya.
1: Nyar tadi lebang nah. Oke, jadi ya kita tinggal ke lagu menurut ke 8. Nia Besi ngau lagu lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penduduk ke 7 nangkan kenya lagi. 8.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: 약간 너무 두조하니 입으면은
1: 아오 미세하니 뼈?
0: 미세 라고도 baru dia pasuk minggu situ yang kemarin.
1: Ah, lalu bab 237.
0: Kecil. Terus.
1: Nama.
0: Ngakai nombor 7.
1: Di kalak medak induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai. Hmm. Jangka aku baji apa nah nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Hmm. Cerita penginduk tua aku ya?
0: Nyanya aku medak ke dek.
1: Ya, bedau bertemu ngudek ya buat.
0: Ya.
1: Nanti yang medak dek, bedau temu ke lah yang enggak emu dek.
0: Jangka aku, enggak aku ibu minum.
1: Enggak ya ke dek?
0: Enggak ya ke
1: aku. Ini nemu.
0: Laman aku ada tukup tancut.
1: Tancut, jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata. Pengelama ya. Jadi lagu tu lekah ngotiun. Bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: masuk. Nah patut ganti cina ngagak leka lagu iban aja buat. Enggak ya cina iban.
0: Boleh.
1: Boleh ya.
0: Mayuah.
1: Tahu ke kebenariannya iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya.
0: Nama timang mbak. Mbak seni. Nama seni.
1: Nama seni. Oh tahu ke nama ya Gelemo. Rumah. Nama nama Gelema tahu ke nama rumah. Oh cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh ni nemu. Tiwan ya digagak
0: jenis mikin
1: aja. Jadi jenis mikin tu pedaku mbak. Dalam setahun dua tiga tahun tu mayu lagu kena digagak ya jenis mikin tu. Siku tahu yeah. Kembali kita pening kebang lagu baru dalam dunia pemerintang banyak.
0: Kira kepiak.
1: Jadinya tadi tujuh ah lapan sembilan sepuluh dah ditemu kita naik yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti dulu break dulu jabut.
0: Yeah.
1: Mai nua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sidak ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulin ni nama dah.
0: Padah tadi.
1: Ah padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: Ah 2022.
0: Ah
1: 4 tahun ku dah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya dekat di tapi dulu bapak nahas RTM Kudiang ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke Mbak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena.
0: Betul.
1: Oh jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Bakal kami nganti pengutus ari namanya ari bos besai. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kubayar AI dia tu dah. AI tu nanti nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima. Laban menzianya lah dah robot ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit boleh diterima. Tang ke pemaduk baru dia tu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar penengkebang lagu dia tau
0: yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya semua ngena AI 100% tau ke 100% seminak mensia aja ke masuk belagu jadi betul. Sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata
0: betul
1: labanti komputer ni dia boleh kalah ke komputer ngadu tai
0: betul
1: semua tak ngena komputer magam sigi bunyi ku kita perfect dalam jaku orang mutiara
0: betul
1: manah mia di dinga
0: ngati deh
1: ni ya boleh terlambat orang
0: kita tadi. Pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pun kena komputer
1: jadi ni ya boleh laban bakal contoh lah di
0: betul
1: bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya
0: betul
1: jadi utanya bisik isu tau ke jadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang
1: buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedar tu tadi Irawati lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah
0: betul
1: ketika kami kat belaban dengan orang kena komputer kenyata deh ke ngadu ke music jadi bisik megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tiun AI ke tentang hari AI 100% hari tusun tadi nanti boleh ya tidak diasuh masuk dalam catatan sepak juara. Jadi kami itu lagi pengganti pemutus, laban pemutus tu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey tu pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya. Kami ngantik aja.
0: Betul.
1: Nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang ia ke dah masuk di dinga kita radio amat bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya aja buat.
0: Betul.
1: Utai ke uleh ngeciak lagunya tiun lagunya AI tak kukai dalam masa
0: terdekat
1: saya tanya lah tang bakal bunyi ke daripada kaku Maya sedang aja lagu angkat sumpah sedang aja buat madah dari lagunya sedang agak lagunya semua sedang agak tang kebenar ya lagunya ukai sedang agak
0: ya agak. Oleh masuk jil
1: masuk jil ya bisi akta namanya bisi dalam angkat sumpahnya
0: ya akta apanya cetak rumpak
1: bukan cetak rumpak bisa empo tanya ya bisik lah
0: ya
1: orang pengok kasaan munya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi nak AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI termasuk dia tanya baru lah kita takut orang komplain
0: tang bak penemu aku ya peminat lama aku ke biak di
1: di biak di ini kan Gen Z
0: yang kak aku AI tu aneh buah lah kita yang kena AI AI tu ngasuh kita yang ada penemu laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tetap aku kak tau
0: taip
1: lalu pansut tau tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu ambil betul aku dia jawab patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar bas
0: tak dekwat kurang mudian
1: amat betul bakal akik di peti yang kelera ya sekolah ni nya bisa utai kena mak komputer
0: betul
1: jadi bagai kita dia tu sekolah tayap aja tayap aku kak utai tu lu pansut maka utai
0: utai nak
1: nyak lah bida ya tadi nah tang munyikuk kepada ke kita lah kita yang kena teknologi tu enggak betul
0: betul
1: okey jadi lengkap dulu mai ana mu be nya munyikuk sekedak ya sari tu kita berjaku kenyak kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama
1: tu ku mendah ke dia buat nanti dia duduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dede kalau mendakim petiang di biak
0: nade jalai
1: ingin gue ke ngasuh akim petiang di duduk supaya di nilam
0: akim petiang kelihagi biak ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru
1: Allah gak penyikat dunia lah lepas dia
0: tang ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: lepas akim petiang tu suba biar bisi pemai
1: bisi pemai kira ke pemainnya nadan tu asinya dunia lah mua
0: nyatai nyat
1: di tunggai alah lang. Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu, ke sekali tu ya bisik nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati ke kembali
0: nau. Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orangnya. Aku ngai nanti lagi.
1: Ayam petiang. Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar, namanya nawar ubat bapa masih minggunya kemarin. Okey, dunia lang 42 tiga enam. Lekah ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk tiga enam. Nangkan kenyak kita terus tinggal ke lagu penduduk tiga lima ada tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ke tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai mudah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lopu minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor lima aku tukar memalu mimet nyebut nama ya tau
1: no gua dulu lah pasang dulu lah oke sudah nih ya
0: pasang
1: dulu mana anaknya dipecah rahasia kita terus nih ke lagu nomor enam sebentar nih ke lagu nomor lima 6

0: Kita dia tu.
1: Benar dengar ke carta siapa juara?
0: Carta siapa juara?
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak itu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa entik bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering entik segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Desi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Emanda Johnny.
9: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
10: Mari

0: usip nama teh tengah sore malu.
1: Tuh kan ya kan nomor 5 tuh kan malu-malu kunya buat nama teh
0: Indo Dara tuh.
1: Nya muka kau laban aku suka. Bisa buaya-buaya ya mimin.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemayu-pemayu mah. Be apa ya. Patut ya lagu
1: tang tuh. Ya ibu minun. Ya tuh 3 minggu udah macet dalam juara.
0: Tiga minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tuh nang dituju gaya buat. Tajapan ia tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Tion tiga gak jambu murdok.
0: Nya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya aku ngelengkak ya melekat kau. Sementu mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengkak ke pangan diri lah sedoto tadi. Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Iya.
0: Ngetan ke namanya entik jemak kedik ngai kia lekak aja iya nadai ana ninggal gak ku jabut nadai bekan ada
1: kiro kedenya kia
0: iya aku di ngai ku ngai mak ya kira kenyaknya tadi enti jago kasar ya jadi lagu tuku benar ya nurun 2 gigi anak tangga minggu yang kemarin lumur 3 minggu tuk lumur 5 15 minggu dalam cata lagu kedua lama dalam cata
1: betul.
0: Nyata di penuh 2, 3, 5 Siko Ari penanyi ke atau di kumbai kita dalam dunia pemberindang tu ia namanya berengkah ngau Siti audition lagu pelagu Pak Siti company lagu teko recording company sepedau ia ke ngelabuah ke pejalai ngelabuah pejalai nyet berengkah ngau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemberindang
0: Walandek dek jadi Siko penanyi jadi nang namanya manah gak Siti Ari pengawak ke dega kak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi sida audition dulu nyawa untuk mana baru diambil lagu kira ke bisik quality
1: tang suba minum bisik kayak museum ya nuan bisik duit di ulenya di penyanyi bisik dia tu, zamannya
0: dia tu agi mah
1: betul agi kan tang dia tu ibu minum nanti nyawa ya paling menyopan Siti aja lagu
0: udahnya dia keangkat atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi sanggup beba buwe duit
1: ya ya
0: tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi nah nanti gak wak barangku ya ya ngempu duit kok nyadi kita ya
1: betul dina makanya ketika recording company kang ikan makai
0: amat ku deh gak laban juga bayar
1: nanti aku bisa recording company peminut indah ke lagu ngkatak karku ding mayar aku poko terima.
0: Oke, nanti katak bisi duit kari kuding lagu ngok kenyaja
1: ngok. Bayar aku.
0: Okay. Bayar aku. Diterima deh.
1: Terima kau.
0: Patut dinanya di orang ngempu company lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lap. Ngai kade lulus tapi san PPR.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau ruai mulai kena. Okay, apa yang perlu teh? Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai kerja di dalam dunia pemerintang menyaja buat. Okay, tinggal 4 lagu.
1: Ya, nak memunyi lagu ke 4 tadi ya kita baik.
0: Ukai nomor 5 tadi.
1: Nomor 5.
0: Tinggal 4 di lagu lagi. Ya. Kepada didinga kita, kira keempat ke pemandu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidaknya tadi Niki bahkan ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minum
0: nyamai pia
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuh cata siapa juara. Ya nya hari dia tahu sampai ke tengah hari
0: empat. Ha, pandai dah nemu. Hanya tadi cara sidak kerekam ngulir ti ya. Nanti kita rindu ke la siti-siti lagu tau ke siko-siko penanyi ke didinga bak tusun lah. Bak tusun ke benung didinga kita jam ke dia tu. Pengunjung program nang dibuka labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai bak penuduk siti-siti lagu.
1: Betul.
0: Tang kita ke ngundinya tadi nanti kita nanti uli ya. Bukan nanti uli ya. Sigi mesti. Telepon deh. Tentu sano aku sano tutu unde ku to. Nunggu dulu DJ. Bisik to indai ku tukar telepon. Sama ga unde. Nunggu dulu DJ to menyandek ku.
1: Tahu mamakanya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau unde kata dah.
1: Ada ngawa. Ya ora buka ini.
0: Bado terbuka. Anti sudah sebilik di gaji penanyi nyempo kata dah.
1: Oh. Tang ya nanti undi ya makanya lain nanti undi ya temu sama aja temu kita emang
0: ngentunya di lain lantiknya mak kebisik duiko orang ya namanya tadi okay to aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisik maka ngundi DJ ko ya lalu ngundi lain ki undi atau
1: sige makanya ya tang kebiasaan ya ibu minum
0: kasebu sebakanya kena
1: ngundi nah dari sebaka
0: dari sebaka ya
1: aku selalu bisik kalak nyambut hari anak sampai ke indai bisik kok kalak ningai
0: asal nak sebaka
1: aja ada yang sebaka
0: labannya ke sebakanya kadang nak sida yempu tu ngundi dari
1: betul
0: laban kak penanyi sida sebilik entah deh kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya okay, terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat okay, nu tadi ngato tadi kah
0: ni bisik tadi lima Natasha tadi
1: nyak megaya tu aku nyangkuang nomor empat tu. Nyah, lagu tu 2 minggu kalah nyari juara. Nyah, 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tu digagak penyanyi bak lagu tumpu.
0: Siko arif nanya ya?
1: Ya. Lagu tu dibaik The Crew bukulai ngau. Lucy M.
0: Ya, layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menyi kepada kejabat tadi di gagak atau di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Tak ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya, sepatutnya siemre peluang ke orang.
0: Ya, ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau begak The Crew layak ke penudih nudah tiga empat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk ketiga sebedau aku mai berita ke pemadu baru bekawengau SJ semifinal ke 9 4

0: 101 Ngalehari.
1: Aku Penguang Anak Manggil, Wakil Rakyat Berkuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke Bisik Ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5, pada laun pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah. Jadi belabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak mempengendiri ngai kita kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita ketahu tu. Jadi kena pengujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
2: Hai aku Aston Mitri. Dengan mana-mana carta siapa juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara 3

0: nyebut. Dia nyebut nak. Aku sikit rindu dia. Nanti dia nyebut dah.
1: Betul. Dia tahu. Mau tanya ke nyalain-nyalain kata. Sikit aku terasa dia nyebut.
0: Biasalah dia kan miah sekolah. Dia patut belajar. Bakal ni cara nyebut. Bakal cikgu dengan so Jackson jabut. Sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey. Aku macam bak lagu ke bak penuduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu cepat dek. Hari nombor 5 ya niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya niki. Biar megak

0: kangotion el kaya ya to
1: el kangotion
0: le kangotion
1: ya
0: diga ga vesifier
1: vesifier jadi ke mai lagu tu nyoka sesama gara mas dua itu
0: awak apa pedia nyebut nyoka pemuat pemuara lior ke nyebut Nick Refensi
1: nyebut uji dega so ini disangau kada ada gigi nyebut ya kene nyebut
0: ada ya ko nemu ngai bola aku nade kala ningai ni ko ya ko repute ya
1: ukai tahu sebut uji di nyebut nama to pe mana kini de Nick Refensi
0: ah kada
1: ha bekeni na cara lu record eh
0: Nick Refensi ke aku
1: Okay, Nick Refensi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Bak Adan. Ya, eh, tadi lagu bab no 233 ke baru dah didinga kita tadi. Okey. Oh, jadi ya
0: isi duit lagi lagu. Betul didinga kita.
1: Ya. Tam berkawal ngau SSJ ngagai bala kita ke lebih dekat nemu. Minggu ni kemarin tu ada nyebut aja buat.
0: Udah.
1: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3 pukul 3 sarito kita dekat bedak pengumuman rasmi. Bak radio ngau live Facebook. Pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Kita nyala lotro di main live. Pengumuman rasmi 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dokumen betul magang nadai ke namanya ndak betul semua sidak tadi ke setuju bisiklah setuju bisiklah setuju ndak dibaik ndak diambil lah. Tanggutannya bisi dipadah ke pukul 3 cun pukul 3 anang nak bedak Facebook wife Miban anang nak dengar radio nanti jemak ke kita namanya bedah oleh muka Facebook nyak tadi berita ke pemain baru
0: lebih kurang begitu ibu minggu lagi pukul 3
1: pukul 3 cun
0: SCSC penyanyi itik Teh kebab betul. 24 itik lagu.
1: Ti mujur. Ngagai anugerah.
0: Anugerah.
1: Jatah siapa juara? SSJ ke 9 renggat semifinal.
0: Bukannya
1: kebab lagi ya.
0: Okey.
1: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
0: Okay,
1: jadi nang lengkap ke YFM.
0: Meninggal
1: ke YFM pukul 3. Lebih lagi ingat bala kita ke menarmananya nanya berkawan ke 24 detik lagunya. Tu memang yang kita medak lagi.
0: Betul. Buka radio.
1: Okey, jadinya berita berkawal ngau ACSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pulai ngagai carta siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai carta siapa juara. Nadai mehandu gerah carta siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
0: Betul.
1: Atau nak ngundi. Anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti niki ke panggau SSJ.
0: Betul.
1: Okey, terus ingat penduduk tiga dua nunggu. Kita terus ninga kato terus nah.
0: Terus
1: ninga nombor 2 ngono nombor 1. Ni bos tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1 terus main ke lagu tu lagi bertuan madah ngambil ke sidak ya tekeni. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2 dia
0: tak tok.
2: 2.

0: Satu, Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
0: Juara.

0: bisa didengar tadi.
1: Ya, ya. Baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu. Kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bab penuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya. Tu mano sabuang ayak. Gondrong bukulai ngau Matthews Mambang.
1: Jisri jabu bajang ngau Matthews Mambang. Lu ikut dari menyadik.
0: Ya.
1: Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato Niki Panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ikato kala mai pulai trofi juara. Ngau lagu ke digagak. Lu ikut dari menyadik tu.
0: Ya.
1: Lalu ke sekali tu bak catat sepah juara tusun ke 22 lagu umbas jadi sabuang Ika abak catat sepah juara. Jadi lagu tu mujur Niki ngagai lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata Niki dua gigi anak tangga. Hari penuduk 3-4 minggu nyin kemari. Betul. Nyokas sesemak mi ada buat.
0: Betul.
1: Lalu tentu yang menggambari pengati ngagai lagu
0: Yus
1: lumur
0: Andrew.
1: Satu Yus Andrew. Dua minggu dah jadi juara, bak catat sepa juara.
0: Iya, udah manggai bak ati.
1: Manggai ke ati ya, bak lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang ngau tiang lagu tu digagak.
0: Wandi Ali. Ali.
1: Lalu 6 minggu udah bak catat. Jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu. Nyentuh akan ngagai lumur 10.
0: Iya.
1: Okey. Kita bisi pemenang kena dai
0: minggu tu. Nadai
1: minggu
0: tu.
1: Selamat. Selamat. Kena kara gerumpam.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke buliah-uliah neka 5 etik lagu. Ba penuduk ke nangkan ke tusun dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai Drempo meh neka lagunya ne.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang dekat lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajak pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayern ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisi berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisi lagu baru.
0: Bisi lagu baru. Bisi
1: lagu baru.
0: Lagu lama.
1: Bisi.
0: Lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama dia mesti meri peluang ngagai lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat pansut Ari Catang.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: kasal ni kanya nga bak bisi nga pala ko to sora ko
1: lapa
0: ni nga lagu to pansot
1: nai ada nga wak ya pansot udah kalah juara dua kali deh
0: amai kini nai nga kaya biar nai punya bak
1: aku di tempayak ko ya sigi amat na jabon nanti kita itu di tempayak kurang sengapa-ngapa maka kita ketempayak ke namanya gari utainya hanya ada itu guna nyunggu ngelap kaki tempayak ke bekenya pediah kita dindi Arab lama
0: amai
1: enggak orang ngendek kaki kayaknya nyamai na ngindek tayu kue kini orang dia orang ngendap kaki nah bekenya merti aku di tempayak
0: orang utai sebut
1: nih amai pediah kena tempayak aku pernah ke dia buat
0: amai
1: nyadinya merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi aja pia lagu itu
0: sini nak di tempayak laman udah kalah jadi juara
1: amai
0: udah tetap tahun situ nyelak ya niki pengawa
1: amai ya pansut pernah dengan awak
0: betul
1: bisi namanya ketika mana
0: bisi udah tiket
1: nada sia-sia nada
0: sia-sia
1: ya nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu
1: ya pansut hari catat sebab juara ke minggu tu. Okey, jadi lagu dikenal nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi. Nang bisik lagu baru. Okey, kita sebenarnya dengar ke lagu baru. Sebenarnya dengar ke lagu baru ni jabut. Tuan madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak Suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Bukan nama.
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Bukan nama tu je buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerindu kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngagak.
0: Ya, ya.
1: Lagu ke dikumai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megak Dixon Boss ngagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band. Atau lagu ke kira ke namanya lagu Nuan Penerang Dalam Petang tu Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang. Alaban sebedau tu bisik lagu bukai Kelemayang Band tang sidak tu kera bedaun tu dikelala orang atang lagu ke ngasu sidak tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi gudahnya yang agak gisik di lagu ianya diberi nama Nuan Berulah. Nyak me lagu kereka di calon ke dalam catat minggu tu.
0: Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Katira putih nyebut Nuan Berulah tu ne.
1: Dik ke bisi sekolah belajar.
0: You not good a bit.
1: Ya Nuan Berulahnya.
0: Nuan Berulahnya.
1: Mayu hal ke. Mayu hal nanti gagaknya Nuan Berulah. Okey, jadi lagu dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Berulah Ari Kelemayang Band. Lekang ngotion digagak di Senbos. Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau 9 iti penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angkam ayak angkam udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman semi final SSJ
0: aku jangka aku peminat nyoka ayak angkam aku ke diri anu tu lah ngambil
1: nama apa orang ada kini kena
0: aku bisi mutung tengah hari.
1: Dia segi mutung ngejajak-jajak deh tu.
0: Kaya lah.
1: apa? Kena gawai. Okey terus. Terus kita ya dengar ke lagu sebelah muka arus telefon ngaji balak ke bisi dekat ngundi. Dan ingat bunyi kira pada kaku. Bertemu kita ba catat sepa juara tusun nangkan ketu 23. Lalu nanti ingat. Anang madam radio ngau buka my Facebook kita ada kemudah pengumuman. 3.24 itu lagu. Ba, mujur. Ngagai ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, balan tua, ngau bala kabar nih belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel, kita pola semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tunjuk mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mayu ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa entik bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering entik segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering entik sama kuing sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tepansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai, jalan.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: ba pejalai penghidup kita mensiato mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin ti ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara Ketua Bah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya. Ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Yang ke guna-guna yang majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong lah. Ia ke enam tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

aku, penuang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala peninggal, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada laun pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu ambil usai terima kasih. Ngagai Allah Ta'ala, sudah mujur ke pengawal kita bak tahun keudah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena satu bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup. Ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak pengendiri. Ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi. Jadi saya terima kasih bagi semua bala. Kudah memujur ke pengawal gawai Dayak Besar, no Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak. Kudah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku, bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan kudah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti. Hanya mai semua rakyat, semua bangsa, nada milia agama, mula terbelakang. Ngau magang nintu gawai daya kita ketahuan tu. Jadi kena aku mujur pejakau, aku lari ke kami sebilik. Akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai atau ke lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

0: klub aku, klub Ngepana Sreman. Ndak ditinggal kemegah kegaya bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngok kabar belayan di Betung ngok di Limbang. Jadi ngok tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.

Kitai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak dan ngira bah dini-dini alai

Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilit, nadai miguna. Sigat tak ke bajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai miguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: berubah klosis tau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu le berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB uleh diperubat. Berubah tumu uleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Ngagai kita kengemuan gari iklan lumayu baru mah.
2: Tau beri gari kita ngagai

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru kediri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirup di tu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempak merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nonton ngisap di tu, Sam?
1: Eh, ngada. Nak ngawak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wang kita lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

0: Pagi rewind.
1: Ibu ada ngotak bako begitu dia boleh duit. Jadi dia nyawa bega. E-hailing.
2: Alo break aja lai sekali.
1: Break aja lai sekali. Menyika jaku sempama, anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya, ngainya dia ke dah?
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

aku dalam suatu ngapulan tu aku kamre. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lembuh pula gawai tu. Terima kasih. Anang hirup metri ba, nanti dah tiba rumah baru tahu on ya.

Ya, hai, aku Mami Urai. Meri selamat hari gawai ngagai semua peningau YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang pu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
5: Sama Ari Kawai nuju pala kitai.

0: hari gawai daya ngagai kita semua.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
3: Ninting malam hari tiga.
5: Tapi ku tak intan siwet mansak belakang, ku lalu berdua.
3: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
4: Aku ngomai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus malah. Agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggau semangat dan tuya, Bak YFM.

penuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau jadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke beri orang mayu pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepentingan lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah pesisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dengarkan Pengap Pagi, 6 pagi, nyantuak 9 pagi. Segulai Sejalan. Sejalan.
3: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026 aku pada kibin hari Miridasis ngulu ke sampai pagi. Jika kita dia jenuh aku ngulu ngiring kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latalapai minggunya kemari kami ingin tu pengarami Pintikos minggu tu. Kami ingin tu Trinity Kudus tu ke tiga oknum kudus. Ingat ke apainya siku tang disebut kita tiga. Apai anak ngoro kudus. Buka hati kami. Tidak kami nak merti kota itu tak kami nemu tu meh. Tanah pemenang kami dalam nuan. Sampai tu semayang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kita ambil kor Injil John bagi 3 ayat 16 ngagai 18. Injil John bagi 3 ayat 16 ngagai 18. This out Jesus. Laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nyaklai yang mari anak tunggal ya ngambil ke genap iku orang karab kehendak mati tak boleh penghidup timuruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak yang ngagai dunia, ngambil ke yang ngakim dunia, tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab ke nak dihukum, tak orang kena Arab nak udah dihukum, laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari itu, hari Minggu itu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus, Minggu sepengudah Pintikos. Jadi Minggu itu hanya hari itu nyulut amat itu ke special dalam gereja lebuh kita berbahasa ke misteri Allah Ta'ala itu nyadi apai anak ngaro kudus. Pengeramin itu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngaro Pintikos. Itu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawatan seruran ngau kitai berkunci ke pengerenduk ya dalam tiga ikut orang. Jadi baca ungku hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerinduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ingat bahkan ni Allah Ta'ala berjakup ngagai Moses, bahkan ni utai tadi tempat muji ya, bahkan ni Paul ngangau ke pemayak, lalu bakani Jesus nerang ke pengerindu Allah Ta'ala ti nyelamat ke. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunum mulia. Pengarami tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerindu Allah Ta'ala ti besai agi hari itu uliah diperti ke kita yang kau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggalingi kita ngau dalam pemberi penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 oknum tahun A mai kita bela mati ke misteri Allah Ta'ala artinya dia apai anak ngau Roh Kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya 3 tang siti ajak dalam asal pemun ya nunjuk ke ngagai kita bekeni sidak bekerjasama ke pemayak kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita. Ke satu asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngagai kita dengan pengawak ya ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang pengerentang tu ke penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun ia megak mai penglurus tu ke pengerentang. Ia nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayak ngau penyerakup. Santai Paul merangsang orang mayuh diau dalam pemayak. Penyarakum taruh orang tiara berguna balah tala. Lalu yang ngangau kita ngambil ke peserakup. Berkat dengan Kristus, dengan Yesus Allah Ta'ala, meri pengasih ngagai semua orang. Kita dia berkat ngenak pengerinduk serta kawul ya dengan Roh Kudus. Berkat dengan Kristus. Dengan Yesus Allah Ta'ala, sekali lagi meri pengasih ngagai semua kita. Kita dia berkat ngenak kesatu pengasih serta bisik kawul ti mana ngau Allah Ta'ala dengan Roh Kudus. Pemeri penghidup ti meruan Allah Ta'ala ngirum kanak ya meri kita pemeri penghidup ti meruan. Orang ti Arab ke Jesus ulih diselamat ke hari pemati lalu dekat hidup meruan tu ke hidup belamaya. Pengawak ngi Roh Kudus. Roh Kudus mai kita semak agi ngagai Allah Ta'ala yang nulung kita mansang dalam pengharap serta ngiring kita ngidup ke benda Allah Ta'ala dalam penghidup kita bersari-sari. Jadi kena nyimpul tu bila menyadi dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Ta'ala Yesus dengan Roh Kudus. Untuk ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas serta penyerakup. Nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi bahawa minggu itu kita nemu megak. Malam tu kita sama bergulai, ngerami, ngintu rigawai besar kita. Jadi aku meri selamat rigawai. Selamat berberkat dengan semua kita yang ngintu ya. Kita ingat ke pengasih pemasai Allah Ta'ala. Itu sudah nyadi, terdekat nyadi dalam penghidup kita siku-siku. Nyadi sekali lagi selamat hari gawai tiba berkat tahun 2026. Wakil Allah Ta'ala tiba kuasa mereka kita semua berhari ke besar itu hari 3 Oknum dalam nama apai ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

0: FM. Yeah. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekak belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main delana uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang. Mintai adat gawai, kitai ngami urang. Gerah gak bilang rumah, kitai sama ngadang. Kitai ari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kitai mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Minyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
4: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut buat akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Hi sis. Hi Bob. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Maninya! Selamat hari gawai.

Yeah, lagu ni Ricky Anderson Sepati yang Bunga Jarau, lagu kena mungkal pengerap pagi hari tu kena 31.25.2026, 23 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi, selamat hari gawai, menuju semua kita ke benua mendiang ke kami YFM pagi tu pengerap pagi bergulang aku Nancy Tambun Minta Keisi bergulang kita pengelama 3 jam kalau 3 jam tu nadai berubah buat tusun program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah, lalu pukul 7 pagi dia aku maca pesan ke bisik di kerantai ke kita lebih lagi pesan berat, lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu, lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bergulang ke Bishop Eri Sumpin Jingan bak lalau penghidup, lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael. Kenya ke tusun program kita buat program pagi sehari tu 31 bulan 5 2026, kita sudah buat hari gawai sehari tu, harap ke kita ngembuan hati ke gagal sehari tu laban sehari tu kita ingin tu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Jaku prangsang ke saritu, nyemuan penyabarati tau kengliarati segi utaiti mana. Nang patut kita nyemuan penyabarati, lebuh kena dituntung penusah, tau kemaya dengah penanggul lempi hidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekome kita mutar penusah kita tekalonyo. Kita dekak kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, nda boleh dimpok ke ubat. Nda boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala jauh boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit belumba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai diadan. Ia mesti ngemuan penglihat hati.

nya ngukir kayu, nya nyam tikai, tau ke gereja pengawak bukai, besabar me kitai. Laban kita nemu hasil jari di mana nda uleh nyadi sari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kitai du diari lo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembiak di beskulah, besabar me nguleh ke penemu ngau pelandian. Laban penemu di dalam nda uleh capai kitai dalam sari dua. Hari kita tinggal buan kuliah hati, kita tak boleh pemujur, tak kesukses tu di hari ilo. Tiap ikut orang, ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan kuliah hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia nak patut mantul sengapa, tayak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang ndak patut diteju tebiar ngapo nyadi repok tajak pan yang nadai tentu ngeluar hasil bisi maya rega yang niki bisi maya yang nurun bakai dipasang surut pesabar meh kitai pesabar meh ngau pengandiri bisi maya tisalah jaku ngericau runding telanjur jari pesabar meh ngau pengandiri becuntuh berpenyabar Allah talang ngau kita mesia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mesia. Lebuh kita agi nyadi orang kebdosa, neraka peniau. Ia sanggup ngambi kita pulai baru ngagi ia. Ngambu kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Besabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambi kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi orang ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.
4: Kucing.
5: 101.3 FM.
4: Segulai sejalai.
5: YFM.
6: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Noah Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
6: ya.
7: Raja Kita
6: Raja Kita ya. Ya.
7: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentang Betong. Ia ke guna-benar yang majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah penam jika penam menyebut pada buat tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.

selamat pagi kakak semua kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisik di Kelantan ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Arilina nak tuan rumah Unju, lalu pesan tu nuju ke Pembelayan ya ke dia buat rumah Belayung Sungai Empayet Ulu Roban, rumah Kaya Ulu Roban, rumah Lipa Ulu Roban, rumah Maya Ulu Roban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, rumah Cawong Engkerumai Ulu Roban, rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, rumah Luang Empawong Roban, Seratu Betung Niah serta Kaban Belayan ia ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke ikat tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026, lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian Melintang. Nando isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke Ika tau ke Apai Sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026, lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian Melintang. Jadi pesan ke sekali itu pesan gawaian tu ke diterima Ari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu niang Apai Sidaya ianya Giman anak Sawong. Pesan tu dituju ngagih Kabang Belayan ia ke diau di Bintangor, Sibu, Kucing, Serikai serta Kabang Belayan ia ke ngelala niang Giman anak Sawong. Gawaian tu ke niang Giman anak Sawong tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidai Empu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradong Bintangor. Nandu isi pesan tu kalai pesan tu pesan gawaian tu ke niang Giman anak Sawong, niang Giman anak Sawong dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidai Empu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradong Bintangor.

Pagi macam pesan kebisi di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalai ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai ke Bamblayan ya ke dia bawa merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semuanya 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, jelukung rumah panjai merio, setengin, sekerang, mujan, tebat bunuh, berenggang, semua tituk, geluang, ulu lemana, nangga kesit, sekunyit, nyato. Inai atin ba empelam, kawang ulu, empit, cangkul, bulo, nangga san, raban upis, perintah ke suap gulai ngau, tuai rumah awi yang anak laga serta kabang belayan ya ke nak boleh dirintai dito magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai ke nak 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak kabar Melayan telepon ngagai anak ya Florida anak awyang balumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awyang balumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga. Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kebang belayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesilik telepon ngagai anak niang tu Florida balumur 013-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur 014-88-09-022. Jadi pesan ke sekali tu Ari Kelvin Lambai anak M tak ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke Kabang Belayan di Sebujuk, Paku, Sungai Rebuh, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, engkau Kabang Belayan ya ke diau di Undup, engkau Batu Lintang ya ke Bukai. Lalu Kabang Belayan di Pakit, Peruan, Sebuti, engkau semua Kabang Belayan ya ke naklah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta Kabang Belayan datai ikeng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba Sungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku Nandu baru isi pesan tu. Pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ya keng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai kagi bisik pesan tau kena tai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Pukul 7:30 lagi dia kita rekam dia ke berita Twitter berterus hari YFM.

Keterubah tu batang berita. Projek kereta api Transborneo Bintulu Semelaju diatuk benuang barengat pansiak. Perambung lembai ke rentaian pejalai kereta api ngagai kucing berpanggai bakalur pejalai nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke

Perambu projek kereta api Transborneo di Sarawak, Tik Mungkur Pejalan Bintulu Semelaju, Diatuk Benung Berenggat Pansiak, Perintah Besai, Dengah Unit Perambu Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, madah ke pansiaknya sebagi dari projek kereta api Transborneo, Tik Ngawal Perintah Menua Malaysia, Indonesia, Enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu Ngau Semelaju, Diatuk Benung Mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri Sebedau tu merambu dekat berjalan ke Sistem Autonomous Rapid Transit ART. Tang pansiak Perintah Besar tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah Ngau hasil penilaian tik di berjalan ke. Ia maksud kejakunya bahawa pengerami nasihat tanah Induk UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambung rembai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benung di Pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kok ia nerang, perambu jalan kereta api Bintulu Semelaju di pejalan ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu dengan palan penyangkai kapal Semelaju kelimpah ari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kandang benuanya. Ia maksud kejakunya bak pengerami nasiah tanah Induk UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila, ia nerang ke randau berkawal ngaunya agi berenggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke Diatuk mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil. Perintah Sarawak nyambut manah pengawak Perintah Besar Tik Terbuka dekat mansiak model pemansang padang bilun secara decentralisation berkawal ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa baru Kuching NKIA. Kuk Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawak terbukanya Sitik Singkang Progresif menuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenal mengujur ke perambu pemansang padang bilunnya. Kuk ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif dengan cara merik pangkuk pengawak ti besar lagi ngagai Perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kuk ia Perintah Negeri Komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih menua tu dikenal nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin maksud ke perkaranya dengah penera media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Dengar pedara medianya, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedar perkara strategik berkawal dengan perengkap pengangkut di Sarawak. Tok nyengkaum pemansang sektor penerbai bilun, pejalai sambung langit domestik, infrastruktur kereta api dengan isu logistik. Isu tambang bilun domestik tiba tambah di Sarawak megak. Bisik di kerandau kia dengan cara merambu baru jalai Kuching Sibu, Kuching Bintulu, enggak Kuching Miri. Hari baru atur obligation perkara servis Kemensia Mayuah, servis penerbai bilun menua pesisir PSO. Kuk ia nerang perambunya uliah ngemanah ke agi atur penyambung serta ngurang ke tatian ungkus pejalai ungkup peranak Sarawak. Berbak ngonya Datuk Sri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok. Ia megak minta Air Borneo diperundiang ke ungkup operation commercial ungkup pejalainya ngenak bilun ATR-72 ke Diatuk. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio udah dikemendar ke berserimai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tuk dikena nangkuk peminta